0: Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Mulyoto Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24, lagi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang

0: Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi ini kami akan ajak Anda bersama umat Kristiani untuk mengikuti siaran kebaktian dari Gereja GMS Balikpapan.
1: Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan. Sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka.

Panjatkan terpujian syukur kami. Walaupun hari ini kami belum melihatnya, tapi kami percaya pertolongan-Mu nyata. Pertolongan-Mu tepat waktu, Tuhan, buat setiap kami.

Terima kasih Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan semuanya demi kebaikan kami. Karena itu biar hati kami terus tertuju kepada-Mu, sebab Engkaulah Allah di hidup kami. Ajari kami terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi jemaat-Mu yang dewasa di dalam Tuhan. Ciri daripada kedewasaan adalah kami boleh memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu dan hati-Mu atas hidup kami. Sehingga dari situlah kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amen. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Sebelum duduk, coba beritahu kanan kiri, katakan Tuhan memberkati. Oke, silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini. Gimana kabarnya? Baik semuanya. Puji Tuhan ya. Oke. Nah, saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan itu harus ada satu keputusan untuk kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan rohani tentunya. Tadi saya bilang bahwa ciri atau hal yang kelihatan sekali dalam pertumbuhan itu adalah kita itu bukan lagi memikirkan diri kita. Ya boleh, saudara datang ke gereja pun kadang kita perlu mujizat, gak apa-apa. Tuhan itu suka melakukan mujizat, katakan amin. Dalam hidup Anda Tuhan itu suka melakukan mujizat, tapi tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan, ya saya percaya saudara, kata Alkitab, carilah kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka apa? Semua akan ditambahkan padamu. Itu berarti begini, Tuhan ingin Anda itu, kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti lihat, ketika kita take care apa yang menjadi kerinduan Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga take care kehidupan Anda. Amin, saudara. Nah, disinilah menunjuk ke sebuah kedewasaan. Kita mulai bukan hanya memikirkan diri, kita itu tidak boleh terjebak pada satu situasi yang namanya teologi mengasihani diri sendiri. Tahu ya? Mengasihani diri sendiri itu gini, saya ngomong ini bukan berarti Anda gak perlu mujizat. Boleh, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita itu masuk di situ, lalu itu yang kita pikirkan. Nah, begitu pertolongan belum datang, kita tuh meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang salah. Gak boleh. Akhirnya kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Kalau kita merasa Tuhan belum tolong, lalu kita mudah kecewa, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah, itu bentuk kekanak-kanakan, bukan kedewasaan. Tapi dewasa itu berarti Anda dikatakan dipenuhi hikmat Tuhan. Kata Alkitab, siapa yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Hikmat itu membawa Anda dekat dengan Tuhan. Hikmat itu membawa Anda untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Oh, supaya di area ini aku berubah. Kenapa saya harus mengalami ini? Oh, di area ini aku harus menjadi teladan buat anak-anakku atau keluargaku. Oh, kenapa saya mengalami ini? Oh, ternyata supaya Tuhan tuh ingin hatiku ini lebih mengerti kehendak-Nya dan hatiku ini lebih lembut. Aku adalah orang yang mudah mengampuni dan sebagainya. Nah, itu hikmat Tuhan. Sehingga setiap persoalan yang Anda alami itu selalu titik di mana Anda akan loncat lebih tinggi untuk mengenal hati Tuhan. Katakan amin. Nah, disitulah jemaat bertumbuh. Nah, di bulan misi ini, di bulan apa ini? Ini bulan apa sih? September ya. Bulan September ini jemaat kita ini banyak bicara tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bulan depan kita akan masuk Cigevan. Amin. Anda enggak excited? Tepuk tangan dong. Kita di mana CG kita akan mengalami musim terbuka. Ya, di mana kita akan memberitakan Injil bagi orang lain. Nah, ini perlu dibangun sebuah momentum untuk kita sama-sama. Untuk kita berdoa. Nanti saya undang Anda semua hadir, khususnya untuk yang CGE, CGL, CGL, CGFAN, ketua-ketua CGFAN maksudnya, dan seluruh jemaat untuk hadir di sini nanti tanggal 1 Oktober kita akan worship night, tapi di dalamnya kita akan doa bersama-sama. Kita akan memberkati kota ini. Dan itu juga tekan tombol tanggal 1 Oktober nanti mulai, kita akan melakukan 1 bulan, kita akan CGFAN mulai. Dimana kita akan melihat banyak jiwa dimenangkan. Katakan amin. Tadi saya minta para coach-coach yang ada, kita sudah ada berapa kemarin? 39
coach yang akan khotbah KKR. Ya, KKR-nya bukan saya, bukan tapi para coach nanti ya. Orang-orang biasa tapi KKR per coach ya. Nanti saya kita itu kita akan doakan sama-sama. Kita doakan mereka sehingga Tuhan pakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa. Tentunya CG Fund per minggu terus terjadi. Nah, saya berdoa terjadi kemenangan yang besar ke atas gereja kita. Katakan amin. Halo, amin. Karena itu ini yang harus kita menyadari. Kita ini bukan hanya pergi ke gereja. Kita ini bukan hanya pergi ke gereja, tapi gereja harus pergi mencari orang yang terhilang. Gereja harus melihat kepentingan kerajaan Allah. Ini tanda kedewasaan kita. Makanya saya sering kali bilang sebagai nilai jemaat ya, kalau ada orang datang ke GMS, pasti itu pekerjaan Roh Kudus. Siapa kita ini sih? Ya, kita ini gak pandai bicara, kita ini biasa-biasa aja. Tapi kalau orang mau datang ke gereja, saya percaya itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Kita tuh setia aja pada tiga hal. Jemaat, tiga hal aja kita setia. GMS, jemaat kita harus jemaat yang berdoa. Pertama, berdoa. Berdoa buat hidupmu, berdoa buat kota, berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Itu aja yang kita lakukan, terus berdoa. Makanya tanggal 1 Oktober saya undang seluruh jemaat, ayo kita bersama-sama di tempat ini. Mari kita menjerit di hadapan Tuhan. Kita doakan kota kita. Amin, saudara. Lalu yang kedua, gereja itu harus dengan sengaja memberitakan Injil. Dengan sengaja. Kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil, maka ini yang bahaya. Kita ini sibuk dengan program kita sendiri. Kita ini sibuk dengan diri kita sendiri. Kita gak pernah bisa lihat apa yang menjadi hati Tuhan. Saya berdoa jemaat GMS, Anda adalah jemaat yang melihat hati Tuhan. Itu tanda tadi saya bilang, tanda kedewasaan. Katakan amin. Lalu yang ketiga apa? Gereja harus memuridkan. Gereja harus memuridkan. Makanya saya tiap minggu bilang, siapa yang mau ikut CG? CG, ayo ikut CG. Karena di CG itulah tempat kita dimuridkan. Nantinya saudara akan memuridkan. Bukankah itu hati Tuhan? Yang ada di pikiran dan hati Tuhan adalah Tuhan, cara pandang Tuhan kepada kita. Kita ini muridnya. Makanya ketika dia tanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Mengasihi kamu. Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Make disciple. Jadikan murid mereka ini. Terus ketika Yesus naik ke surga, pergilah jadikan bangsa itu apa? Murid. Ada satu pekerjaan Yesus yang belum selesai. Dan gereja harus menyelesaikannya. Itu apa? Memuridkan. Makanya kita harus rajin. Rajin memuridkan. Memberikan. Namanya dasarnya adalah amanat agung. Maka saya percaya. Nanti lihat. Tuhan itu akan percayakan banyak hal buat hidup kita. Karena apa? Gereja kita rajin melakukan itu. Katakan amin. Halo, amin. Maka itu pagi ini coba keluarkan menu khotbah hari ini. Iya. Ibadah satu ini saya beri judul gereja yang pergi mencari yang terhilang. Gereja yang pergi mencari yang terhilang. Ini adalah bagian kita untuk apa? Ngerti hati Tuhan. Maka tadi saya bilang, saudara, boleh Anda datang di sini, Anda mengharapkan mujizat, itu enggak apa-apa. Dan Tuhan tuh suka melakukannya. Tapi kita enggak boleh berhenti di situ, jemaat. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anda di sini itu untuk apa sih? Hidup itu harus bertemu dengan Tuhan. Hidup harus berubah. Dan perubahan hidup itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Nanti saya beritahu bagaimana memberitakan Injil. Simple aja. Enggak perlu sampai Anda sekolah teologi yang mengerti. Enggak. Ceritakan aja apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu dan Tuhan mengubah hidupmu. Itu aja. Kadang perkataan sederhana, kadang saya sering kali, kadang bukan hal yang teologi yang saya ngerti apa. Sederhana aja. Tapi di kata-kata yang sederhana, ketika saya taat, ketika saya mencintai hati Tuhan, saya ambil beban dari Tuhan. Urapan itu menyertai. Tiba-tiba dari katanya sederhana, orang lain dijamah hatinya. Makanya saya bilang, kalau orang bisa bertobat lewat kesaksian Anda, itu murni pekerjaan Roh Kudus. Halo, katakan amin. Makanya tugas gereja itu tiga tadi. Berdoa, memberitakan Injil, dan memuridkan. Rajin ini aja. Saya percaya Tuhan akan percayakan lebih besar. Katakan amin. Halo, amin. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab dulu. Ya, bisa. Oke. Kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat
pasal yang ke-8 ayat 26. Oke, Kisah Rasul pasal 8 ayat berapa itu tadi? 8 ayat 26. Oke, kita baca ya ayat 26 ya. Oke, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan apa? Berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang Tuhan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang apa? Sunyi. Saudara tahu enggak bahwa hari itu Filipus mendapatkan sebuah mandat dari Tuhan, lewat malaikat Tuhan, untuk pergi ke satu jalan. Jalan turun dari Yerusalem ke Gaza dikatakan jalan yang sunyi. Jalan yang penuh dengan sepi, kesepian, gelap. Tidak ada orang atau tidak ada lagi pertolongan kayaknya, sesuatu yang gelap. Saudara tahu enggak? Tuhan itu seperti sedang berbicara kepada gerejanya. Kamu harus bangun dan bangkit dan bangun dan pergilah. Ini bicara soal sebuah kerinduan hatinya. Siapa yang mau pergi untuk Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh memberitakan Injil? Karena ada banyak kegelapan ini sudah menutupi bumi. Sekarang dunia ini begitu gelap, apa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mereka ini butuh kapan saatnya anak-anak Tuhan itu dinyatakan. Makanya perintah ini datang kepada Filipus, pergilah ke jalan yang sunyi. Di sana banyak orang yang terhilang, ada banyak orang yang jalannya antri ke neraka dan mereka perlu berita Injil. Saudara tahu enggak, sukacita Tuhan itu bukan hanya orang berdosa bertobat, bukan. Tapi sukacita surga itu dimulai dari satu ini, ketika ada satu orang taat mendengar kerinduan Tuhan dan bangkit, bangun, lalu pergi ke jalan sunyi. Ada satu orang yang taat mendengar apa yang dimiliki dengan Tuhan dan pergi memberitakan Injil. Saya percaya sukacita surga itu telah ada. Ketaatan dimulai dari diri kita. Katakan amin. Dimulai dari diri Anda dan saya. Makanya saya bilang buat jemaat GMS, GMS tercinta, ayo kita mulai mendengar apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat hidupmu. Saya bilang jemaat, jangan terjebak dengan teologi mengasihani diri sehingga Anda akan terjebak pada situasi play victim, menjadi korban terus. No. Kita harus berhenti dari itu. Katakan amin. Kita harus bangkit dan lihat dan pergi ke jalan sunyi. Saudara, siapakah Yesus buat Anda? Siapakah Yesus buat Anda? Anda mengasihi Yesus? Siapa yang, gak apa-apa ini anak, ke anak-anak Eagle Kids ya. Siapa yang mengasihi Yesus, angkat tangannya. Yang gak mengasihi gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Siapa yang mengasihi Yesus, angkat tangannya. Oke. Pertanyaan kedua, sungguhan Anda mengasihi? Tahu gak saudara, kalau Anda mengasihi ya, pesan terakhir, nah ini saya ulangi lagi khotbah ini. Pesan terakhir dari orang yang Anda kasih itu pasti Anda ingat. Betul gak? Papa saya, waktu papa saya meninggal, dia sudah, saya lagi sekolah Alkitab di Tawangmangu. Papa saya sudah hampir meninggal karena serangan jantung, dia tahan-tahan. Dia panggil mama saya, mama saya kaget, aduh, papa saya sudah di rumah, di ranjangnya. Dia bilang gini, kamu jagain Yudia. Sungguhan kamu jagain Yudia. Iya, pasti aduh sudah gak mikir Yudia, pasti tak jaga Yudinya. Sungguhan lo ya, kamu jagain Yudia. Iya, sungguhan. Tolong jaga ya. Iya, Pak. Terus kedua, itu tanah di depan rumah, jangan dijual ya. Lah kenapa? Itu tanahnya tetangga, bukan punya kita ya. Kok saya lihat Anda tegang semua? Ya jangan dijual, tetangganya ngamuk nanti. Udah. Ya, akhirnya papa saya meninggal. Saya pulang. Dan saya selesai kelompok Alkitab dan tahun 2004 saya diutus, saya menerima surat untuk diutus pergi ke Sulawesi Utara, ke Manado. Saya persiapan waktu sekitar 4-5 bulanan, saya izin mama saya, mah
Yudi mau ke Manado. Hah? Kapan? Ya mungkin 3-4 bulan lagi. Nah, terus gimana? Ya Yudi pindah sana. Mama gak apa-apa ya. Dia agak diem mama saya. Hatinya itu kayak, dia tahu, dia seneng anaknya dipakai Tuhan. Tapi satu sisi dia berat. Dia bilang, ya oke. Ya, tapi gak gelisah gitu. Dia masuk kamarnya, hatinya kurang enak. Dia bilang, terus besok paginya dia datangi saya. Yudi, mama boleh gak ikut kamu ke Manado? Merintis gereja. Loh, mama mau ikut? Mau. Loh, ini merintis gereja loh, bukan jalan-jalan loh ini. Iya, merintis gereja. Oke. Loh, Yudi seneng kalau mama ikut. Oh iya, syukur. Tiba-tiba mama saya wajahnya berubah. Wah, luar biasa. Udah. Akhirnya siap-siap. Nah, teman saya datang. Pas saya beres-beres barang, teman saya datang. Godain mama saya. Tante, tante mau ikut ya? Iya. Loh, kok tante ikut terus aja? Ya, Yudi mau kemana? Tante ikut aja. Mama saya langsung bilang kalimat ini. Oh iya, aku harus ikut. Kalau aku gak ikut, yang jaga Yudi siapa? Mama saya itu umur 65 tahun, saya umur 32 tahun. Yang jaga siapa, yang dijaga siapa itu gak jelas. Iya kan? Tapi mama saya ketika dia deket dengan saya, dia itu merasa bahwa dia sudah melakukan tugasnya, pesan terakhir dari papa saya. Karena apa? Papa saya itu dicintai oleh mama saya. Masih pesan terakhir terus diingat untuk jaga. Saya percaya kalau gereja ini mencintai Yesus, maka pesan terakhirnya itu akan Anda ingat terus. Katakan amin. Bahkan kau meletakkan pesan terakhirnya itu di atas kepentingan pribadi kita. Bahkan Anda meletakkan pesan terakhirnya di atas seluruh keinginanmu. Apa itu? Pergi. Jadikan bangsa ini apamu? Murid. Gak usah jauh-jauh. Anda gak usah mikir pergi jauh-jauh. Gak usah. Di sekitarmu aja. Ada orang-orang yang hidupnya sunyi. Ada orang-orang yang hidupnya itu dalam kegelapan. Ada orang-orang yang membutuhkan suara Injil. Saudara mungkin sayang, Pak Yudi saya ini gak bisa khotbah loh. Saya ini belum sekolah. It's okay. Gak apa-apa. Berjalanlah bersama-sama dari perubahan demi perubahan pertumbuhan rohanimu dengan memberitakan Injil. Tiap kali Tuhan lakukan sesuatu dia berubah. Jadilah saksi. Saksikan itu. Simple aja, saya dulu begini, tapi sekarang saya begini. Dulu saya begini karena Yesus mengubah hatiku. Saya percaya kalimat sederhana itu diurapi oleh Tuhan untuk apa? Menjamah orang itu. Katakan amin. Sudah, jangan takut tadi kira-kira orang yang bertobat, itu bukan urusan kita. Urusan Anda adalah bersaksi. Katakan amin. Urusan Anda adalah menyatakan perubahan hidup di mana Tuhan itu mengubah hidup. Itu urusan kita. Nanti tiap kalimat itu akan disertai dan diurapi oleh Tuhan. Dan itu mengubah hati seseorang. Amin, saudara. Makanya itu ini yang penting. Ya, ini yang penting. Di mana surga bersuka cita. Yang poin satu ya. Surga bersuka cita karena ada satu orang taat pergi memberitakan Injil. Anda mau? Halo, amin. Halo, amin. Ayo ini jadi beban dalam hidup Anda. Beban ilahi dalam hidup kita. Ayo kita konsentrasi ke situ. Saya percaya tadi, saya bilang, saudara persoalan hidupmu apapun Tuhan akan take care. Udah. Jangan sampai Anda terus tinggal deep down. Dalam sampai kita akhirnya, aduh, gak bisa buat apa-apa. Tuhan pingin kita pergi ke tempat sunyi untuk memberitakan Injil. Lihatlah, Tuhan akan urapi kita. Katakan amin. Halo, amin. Lalu yang kedua, ayat berikutnya. Ayat berapa itu? 27. Lalu berangkatlah apa? Filipus. Nah, lalu berangkatlah Filipus. Ya, sampai di sini dulu. Lalu berangkatlah Filipus. Jadi Filipus ini pergi. Dia mengerti hati bapaknya di surga. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan bapaknya. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dia pergi. Berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ternyata di tempat yang sunyi itu ada satu orang yang belum kenal Tuhan. Ya, seorang Sida-Sida, seorang pejabat yang lagi pergi ke Yerusalem juga. Pertemuan itu adalah sebuah apa itu? Appointment ilahi gitu loh, saudara.
yang kadang-kadang kita gak tahu. Tuhan suruh kita kadang-kadang pergi ke tempat yang gak tahu. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang membutuhkan Injil. Artinya gini, kita ini berada dalam sebuah kesempatan, katakan amin. Sebuah kesempatan, yang penting satu nih, Anda itu mengenal hati Bapaknya, hati Bapak kita. Makanya yang kedua saya tulis begini, yang kedua adalah kita bukan hanya pergi ke gereja, ini kalimat yang saya ulangi tadi, kita bukan hanya pergi ke gereja, tetapi gereja harus pergi kepada apa? Dunia. Kenapa kita harus pergi kepada mereka? Karena kita mengenal hati Bapa. Kita itu tinggal di rumah Bapa, kita harus mengenal hati Bapa. Amin. Dalam Lukas pasal 15 itu diceritakan tiga perumpamaan. Di Lukas 15 itu ada tiga perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yang pertama perumpamaan domba yang hilang. 100 domba, satu hilang, 99 disimpan, satu dicari. Lalu yang kedua adalah dirham yang hilang. 10 dirham, satu hilang, 9 ditinggal dulu, satu dicari. Lalu yang ketiga bukan itu, tapi yang ketiga ini anak bungsu yang hilang. Tapi anehnya, anak bungsu yang ketiga itu ternyata dalam kisah itu tidak dicari. Tidak dicari. Kenapa tidak dicari? Karena yang harusnya bertugas mencari, tidak mau mencari. Harusnya tugasnya itu si sulung. Ya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya sudah tua, dia cari anaknya, nanti yang hilang jadi dua nanti. Sulung. Sulung ini harusnya tugasnya mencari. Begitu adiknya pergi meninggalkan keluarga itu, hilang gak tahu kemana. Ya, padahal dia tahu tuh bapaknya tiap hari dia menunggu di luar, kapan ya adikku pulang. Adikku pulang kapan ya? Kok gak datang-datang dia? Pulang masuk lagi, besok begitu lagi. Saya percaya sulung pun tahu itu. Tapi sulung cuek aja. Sulung itu sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan perasaannya. Kapok sekarang ya adik ya. Makanya jadi adik jangan nakal-nakal kamu sekarang. Ini akibatnya. Kamu hilang kamu sudah ya. Syukur kamu sekarang biar jatuh miskin. Itu adiknya. Hatinya ini gak pernah melihat apa yang menjadi hati bapaknya, tapi dia terus urusan dengan dirinya sendiri. Dia ribut dengan bisnisnya nanti, wih kekayaanku, wah bapakku ini bentar lagi meninggal lah, sudah puji Tuhan lah meninggal. Ya, aku akan bangun bisnis ini, aku akan bangun. Terus urusannya itu terus. Urusannya tidak lagi pada urusan hati bapaknya, tapi urusan kepada hatinya sendiri. Ini yang saya sebut tadi itu, kita itu terjebak kepada teologi yang mengasihani diri sendiri kadang. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Saya sekali lagi ngomong minta maaf ya. Kalau ada punya persoalan, datanglah kepada Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Tuhan tuh suka melakukan mujizat dalam hidupmu. Gak apa-apa. Tapi tidak boleh tinggal di situ terus. Katakan amin. Si sulung ini dia lihat bapaknya, tapi dia gak ngerti hati bapaknya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan penghidupannya sendiri. Dengan urusan hatinya sendiri. Sibuk itu. Dia gak ngerti hati bapaknya. Makanya dia gak punya ide untuk berkata, "Papa, ayo papa anu aja. Masuk aja pak. Nanti kalau di luar terus bisa anu lho, intervene. Papa intervene. Masuk angin gitu kan. Nanti papa masuk angin lho. Biar aku aja yang cari adik. Tenang papa, tenang aja. Ya cari adik." Itu dia mengerti hati bapaknya. Tapi si sulung ini gak ngerti. Sulung ini tinggal di rumah bapaknya, tapi dia tidak mengerti hati bapaknya. Sama dengan jemaat gereja. Kita ini ke gereja, kita ini pergi beribadah, tapi kita tuh gak ngerti ujung daripada hati Tuhan buat Anda itu apa. Ujung daripada hati Tuhan untuk kita itu apa, kita gak ngerti. Kita tuh terjebak dengan situasi kita. Kita terjebak dengan urusan kita sendiri sampai kita lupa apa yang menjadi keinginan di Tuhan. Kita lupa apa yang menjadi pesan Yesus terakhir buat hidup kita yang tadi kita bilang aku mencintai Tuhan, tapi kita melupakan pesan terakhirnya. Kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai kita enggak ngerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Saudara, ini waktunya untuk kita ngerti hati Bapa buat hidup kita. Apa yang menjadi kerinduannya? Katakan amin. Dan itu yang sungguh-sungguh Tuhan mau. Dan ini yang sedang Tuhan lakukan buat hidup kita hari-hari ini. Ayo pergi.
pergilah ke jalan yang sunyi. Lalu Filipus berangkat. Ternyata di situ ada sida-sida orang kafir yang belum kenal Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem. Mari kita menjadi orang sulung, si sulung yang mengerti hati Bapanya. Katakan amin. Halo, amin, saudara. Lalu yang ketiga, coba lihat. Yang ketiga, ayat yang ke berapa itu? 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Wow, gak kenal, tapi tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan. Tahu gak saudara, dalam hidup Anda dan saya ini untuk memberitakan Injil, kita itu punya banyak kesempatan. Anda dan saya ini punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Anda dan saya ini punya waktu ketemu dengan siapa saja. Untuk apa? Kita bisa melihat sebuah kesempatan untuk apa? Bersaksi tentang perubahan hidup kita kepada orang lain. Satu hari saya lagi mengajar tim doa, waktu saya masih tinggal di Surabaya, diminta untuk ngajar tim doa di Sinode Pusat. Lalu saya lagi duduk santai, karena ini teman-teman semua, jadi saya santai banget, saya duduk di lantai, mereka duduk di lantai, kita ngobrol, saya ngajar begitu. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya lihat ini jemaah.

Saya ke sana. Begitu saya ke sana, bukain pintu, saya kaget. Waduh. Kamarnya hancur pertama. Yang kedua, horor gitu. Ya mukanya ini enggak kerasukan, yang menakutkan apalagi kerasukan. Ya gitu kan saya. Terus dia tanya, "Siapa kamu?" Untung saya enggak jawab, "Aku Pendeta Yudikus Mato." Untung saya enggak gitu. Itulah ketoprak gitu kan. Enggak ketoprak itu lain. Ya, saya, "Siapa kamu?" Saya biasakan saya tidak akan komunikasi dengan setan. Saya cuma deketi dia begini. Saya lihat dia lihat mata saya, dia enggak mau. Dia takut. Saya langsung sadar, mataku hari itu diurapi Tuhan. Masih sipit gini, Tuhan urapi hari itu. Saya sadar, ya itu saat tertentu, enggak selalu. Kadang-kadang itu kita diberi kepekaan, Tuhan tuh kayak sertai kita. Waktu saya lihat dia enggak mau lihat saya tahu mata saya pegang kepalanya. Saya lihat dia, saya cuma bilang, "Biasa aja, dalam nama Yesus, keluar kamu, keluar dalam nama Yesus." Wah, dia teriak, buk jatuh. Saya tunggu dia. Sadar, dia kaget lihat saya. "Loh, kenapa Bapak di sini?" Dilihat kamarnya, lebih kaget lagi karena kamarnya hancur semua, kacau. "Dia, kok bisa begitu?" Saya bilang, "Kamu kenapa tadi?" "Gak tahu Pak, tadi saya buang sampah di belakang. Pulang-pulang kepala saya pusing Pak." "Oh, iya, kamu kerasukan setan." "Wah," dia takut. "Kok bisa kerasukan setan?" "Ya, gak tahu tadi mungkin ada yang nunggangi kamu." Nah, dari titik itulah saya mulai memberitahu, ada satu pribadi yang bisa melindungi kamu. Bukan hanya melindungi kamu, tapi dia juga bisa merawat dan sungguh-sungguh dia mau mengasihimu. Dia yang mengasihimu. Dari situ saya mulai cerita tentang Tuhan, bagaimana hidup saya juga mengalami perubahan. Simple aja. Dan dia nangis, ada satu kata. Menurut saya kata-kata sederhana, tapi itu menyentuh hatinya. Kita tuh gak tahu. Tiba-tiba Tuhan urapi kita, katakan amin. Kata-kata sederhana, dia nangis. Hari itu saya tantang dia terima Yesus. Mau? Oke. Lalu saya bilang, "Baptis ya. Nanti ya, Jumat ya baptis." "Ya oke. Dia mau. Hari Jumat konseling sebentar, dia baptis. Dia baptis gitu, dia selesai gitu, dia di air terus. Saya sudah kedinginan. Yang apa tuannya bilang, "Ayo keluar. Enak di sini, Pak." "Kamu enak di situ, pendetamu kedinginan ini." Bukan enak karena airnya dingin, bukan. Tapi hatinya berubah. Yesus menjamah hatinya, katakan amin. Saudara, Anda punya banyak kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di lingkungan Anda, ceritakan aja. Kalau ada kesempatan, ceritakan aja. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, simple. Anda, kalau Anda susah Pak gini ya, ajak ke CG aja. Ajak ke CG, nanti biar CG yang menginjili. Dah. Targetmu adalah kalau bisa bersaksi, kalau enggak ajak dia ke CG. Di CG Fun, ajak ke CG. Saya percaya di CG nanti kita sudah doakan, CG-CG akan dipenuhkan urapan Tuhan untuk menjamah hati orang ini. Katakan amin. Halo amin. Ayo, sungguh-sungguh ini yang bertindak. Yang penting adalah Anda taat dan mengerti hati Tuhan. Jangan diam aja, Anda sibuk dengan urusanmu. Anda sibuk dengan hatimu. Terus stop sudah. Berapa lama kita berputar-putar terus di situ, padahal ada sebuah hati Tuhan yang menanti hidup kita. Saya percaya satu ini ya, kalau Anda hari ini sungguh-sungguh tikar, ini kata firman Tuhan, tikar pekerjaan Allah dalam hidupmu, Tuhan akan tikar hidupmu. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Amin, saudara. Halo, amin. Karena itu ayo lihat kesempatan ini, kesempatan yang baik. Ambil kesempatan itu. Ya, Filipus pergi ke tempat yang sunyi, dia enggak tahu apa yang terjadi, dia taat aja, dia pergi, hatinya ada di situ. Ternyata di situ dia ketemu dengan Sida-Sida yang lagi baca kitab Yesaya. Ini bukan orang bertobat tuh. Akhirnya dia baca. Nah, Filipus melihat kesempatan itu, dia bertanya, "Ngerti enggak apa yang kamu baca itu?" Kesempatan. Anda punya kesempatan, saya punya kesempatan. Kita semua berada dalam kesempatan untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Coba bilang kanan kiri, kamu ada dalam kesempatan. Amin.

Amin. Halo, amin. Kita tuh semua dalam kesempatan apa? Memberitakan Injil. Amin. Terus, baca terusnya. Terus, ayat 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikian ia telah tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah apa? Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia apa? Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jelas apa yang kita sampaikan bukan tentang diri kita, sekalipun kita dipakai oleh Tuhan di dalam sebuah kesaksian. Tapi intinya adalah orang ini harus mengenal Yesus lewat hidup kita. Siapa yang ditinggikan? Nama Yesus. Itu menjadi pusatnya. Berita Injil itu simple, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, dan Yesus menjadi pusat daripada pemberitaan itu. Jangan tarik orang pada dirimu. Wih, hebat ya dia, bukan. No. Yang hebat itu Tuhan Yesus, titik, sudah. Amin, saudara. Yesus yang menjadi pusat daripada pemberitaan kita. Dia yang berkorban. Kalau saya ini pernah berpikir ya, kalau seandainya ya, setiap orang berdosa itu harus mengalami hukuman seperti Yesus, kita tuh gak sanggup loh. Saya ketusuk jarum aja, sakitnya luar biasa. Apalagi ada yang trauma sama suntik. Kalau mau disuntik tuh lebih baik gak usah, sakit gitu loh rasanya. Jarum suntik tuh sakit gitu, kayak aduh, kayak mau mati rasanya, balik cuma suntik terus gitu aja. Yesus itu lebih itu. Kalau seandainya orang yang berdosa harus mengalami hukuman seperti Yesus, kita gak akan sanggup. Tapi justru dosa kita yang ditanggungnya. Kekesalan hati kita, sakit hati kita, itu yang ditanggungnya. Itu yang disembuhkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang dialami di jalan yang sunyi ini, orang yang sunyi ini, Yesus itu jawabannya. Amin, saudara. Yesus menjadi jawaban. Dia yang bisa melegakan kita. Dia yang bisa membuat hati kita ini dihibur, dikuatkan, dipulihkan. Makanya Yesus harus menjadi poin utama daripada pemberitaan. Karena nama ini yang akan menyelamatkan banyak orang. Katakan amin. Karena nama ini akan memulihkan banyak orang. Yesus menjadi pusat perhatian. Saya itu pernah mikir, kalau saya seandainya, tadi saya bilang, kalau seandainya Tuhan gak mengasihi saya harus mengalami hukuman seperti Yesus. Aduh. Ya. Gak sanggup. Dia harus dicambuk 39 kali. Cambuknya itu, kalau saya kemarin lihat di Israel itu, cambuknya itu bukan cambuk-cambuk panjang kayak kita, kayak pecut kuda gitu, bukan. Ya, cambuknya itu ada besi, besi bundar gitu, lalu di besi bundar itu ada rantai-rantai, dan di ujung rantai-rantai itu ada besi-besi juga yang tajam-tajam gitu. Dan itu kayak buah anggur gitu loh. Itu besi semua, itu kalau dicambukkan bang gitu, itu besinya itu masuk ke tubuh Yesus, nariknya bukan ke atas tapi ke bawah. Maaf ya saya ngomong begini, mengerikan ya. Maaf. Jadi tiap kali cambukan terdengar, itu ada darah dan daging yang terlempar. Waduh. Saya waktu mikirkan, gak sanggup saya. Mahkota durinya itu bukan biasa, saudara. Saya itu pernah iseng ya. Waktu itu dibawa di sana, ada satu pohon khusus. Pohon itu adalah pohon yang tempat menganyam mahkota Yesus. Durinya itu. Itu 10 cm. Tapi waktu itu saya ke sana tinggal sedikit-sedikit katanya. Kecil-kecil. Saya tanya, katanya 10 cm. Kok kecil-kecil? Nah itu yang orang sana bilang, itu tandanya banyak orang Indonesia yang kesini, Pak. Walah, diambil buat oleh-oleh. Ya kan? Panjang-panjang begini. Itu dimasukkan ke kepala Yesus dari orang Romawi yang kasar. Masuk semua. Itu darah muncrat semua. Aduh. Belum lagi dia ditombak. Belum lagi tangannya dipaku. Untuk menahan, kalau Anda bisa lihat ya, apa itu,
Di salib itu ada kayunya, itu gak ada aslinya, gak ada penahannya. Yesus itu menahan tubuhnya dengan tangannya sendiri. Dan itu gak mudah. Dia harus hancur semua, dipatahkan semuanya. Bukan hanya menahan sakit, untuk nafas saja itu susah. Makanya di ujung akhir hidupnya di kayu salib, ketika dia mau berkata Eloi, Eloi lama sabatani, gak gampang gini. Eloi, Eloi lama sabatani, gak begitu saudara. Itu perjuangan hidup matinya Tuhan. Dia harus angkat badannya, dan angkat badannya itu paku itu bergerak karena gak ada penahanan. Dia angkat badannya, lalu dia berteriak Eloi, dia turun lagi. Itu dia bergerak di situ. Dia angkat, dia ambil napas lagi, dia badannya, dia angkat badan lagi, dia berkata Eloi, dia teriak lagi, dia turun lagi. Sampai makanya begitu dia selesai lama sabatani, Alkitab bilang sudah selesai. Mati. Habis. Satu bayangan kalau saya ada di situ. Saya bilang, saya gak tahan Tuhan. Kalau aku tidak mengerti hati Tuhan hari ini, aku salah. Betul. Makanya Paulus itu berkata buat dirinya ya, Paulus ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus itu berkata buat diri, berita Injil itu bukan paksaan, bukan. Itu kecintaan, katakan amin. Kasih kita kepada Tuhan bukan paksaan, tapi cintamu kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata buat dirinya, celakalah aku ini kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena Paulus ngerti, dia sudah gak sanggup ada di situ. Kasih Tuhan dengan nyawanya dia berikan supaya berita ini disampaikan pada orang lain. Ayo jemaat, ayo kita, saya dorong jemaat untuk ngerti hati Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Kasihnya besar buat hidup Anda. Ayo jemaat, lihat kesempatan yang Tuhan berikan. Beritakan Injil. Saya percaya Tuhan akan sertai kita. Amin, saudara. Halo, amin. Ayo semua menghampiri Tuhan sekarang. Katakan ini.

Karama. Tuhan saudara, biar hari ini Anda terima hatinya Tuhan di hatimu. Hari ini untuk apa kita ke gereja? Pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengerti hati Tuhan. Anda bukan hanya berkumpul di gereja. Gereja itu ada untuk memberitakan Injil. Kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil, maka gereja sudah kehilangan alasannya kenapa jadi gereja. Karena itu, ayo setiap kita punya hati itu. Biar sungguh-sungguh kita taruh beban Tuhan di hidup kita. Dan saya percaya, semakin kita mengerti hati Tuhan, nanti Tuhan akan semakin percayakan jiwa-jiwa itu dalam hidup kita. Haleluya. Boleh gak semua angkat tanganmu? Mari kita berdoa buat kota ini. Kita memberkati kota ini. Ora bakasyikanda batakara lamatakara lama. Ora batakara batakara lama. Oh shikara lamatakara. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ori karabatakara lamatakara lamatakara lamatakara lama. Kori batakura boshenera lamatakara lamatakara lama. Tuhan, kami bawa kota Balikpapan di hadapanmu. Nanti bulan depan Tuhan ada CG terbuka, CG memberitakan Injil. Tuhan sertai tiap-tiap CG. Oh.

Tuhan, biar hati kami dimurnikan pada hari ini. Kami tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Bahkan bukan hanya bagi kami, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kami. Biar kami juga Tuhan, bukan hanya berjalan sebagai jemaat-jemaat yang hanya mendengar firman-Mu. Tapi kami mau menjadi jemaat yang melakukan setiap firman itu Tuhan. Biar hati-Mu ada di dalam hati kami. Taruh mata-Mu di dalam mata kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi orang-orang sekeliling kami. Pakai kami Tuhan, pakai setiap perkataan kami. Kemanapun kami melangkah, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan-Mu. Tuhan, inilah kami dan kami telah mendengar firman-Mu. Biar firman itu terus tertanam di dalam kehidupan kami dan berbuah-buah untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat daripada firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh Bapak Ibu boleh katakan pada kanan kiri seperti ini. Kamu itu orang yang diurapi Tuhan loh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu diurapi Tuhan? Amin. Orang-orang yang diurapi Tuhan boleh lambaikan tangannya dengan saya. Wow, luar biasa. Saya melihat penginjil-penginjil, saya melihat orang-orang yang memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Di pasarkah, di supermarketkah, di rumahkah, di tetangga. Dan saya melihat banyak orang akan dimenangkan melalui apa yang Bapak Ibu sampaikan. Amin. Amin. Dan juga saya ingin menyapa buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir di beribadah di GMS Balikpapan. Boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir, oh selamat datang Pak, selamat datang. Oke, di sebelah kan, di tengah saya atau di sebelah kanan saya yang baru pertama kali hadir di ibadah Balikpapan. Oke, kalau gitu kita akan memberikan sapaan khas dari GMS Balikpapan dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir. Saya rindu sekali untuk bisa bersama-sama kita beribadah lagi di minggu depan dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Setiap ibadah juga tertera di belakang layar saya. Di belakang saya ini ada layar. Dan saya undang juga Bapak Ibu semua untuk yang baru pertama kali hadir untuk bisa mengunjungi gitu ya, welcome home lounge yang ada di samping nanti di luar sebelah kanan di ruangan kaca itu, biar kami juga dari GMS memperkenalkan diri dan juga kami mengenal Bapak Ibu dengan lebih lagi ya. Dan juga saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung di dalam Connect Group ya, di dalam Connect Group. Dan biar di dalam Connect Group ini juga kita bertumbuh. Bahkan saya tahu di dalam Connect Group juga kita akan makin hari makin disempurnakan seperti Kristus. Dan kita menjadi berkat di sana. Kita juga bisa membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan mungkin beberapa dari kita, mungkin kita bisa bilang bahwa saya gak bisa berkhotbah, saya gak bisa menginjil. Ya udah, undang saja mereka berada di dalam Connect Group. Saya percaya hidup mereka pasti akan diubahkan. Buat Bapak Ibu semua yang sudah ikut Connect Group, boleh lambaikan tangan. Yang sudah ikut Connect Group, oke, coba Bapak Ibu lihat kanan kiri, Bapak Ibu yang belum ikut Connect Group, coba senggol gitu ya, dengan kasih tanya kepada mereka, ayo join yuk bersama dengan saya, oke? Dan buat Bapak Ibu juga yang tadi dalam waktu ibadah, terus habis itu waktu mungkin puji-pujian, Bapak Ibu juga merasa hati ini dijamah Tuhan, terus rasanya ingin dibaptis, jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Inilah waktunya Bapak Ibu untuk bisa diperdamaikan dengan Allah. Jangan tunda-tunda, setiap minggu GMS telah menyediakan baptisan dan juga telah menyediakan baju yang kering buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang dengan kering, pulang juga dengan kering. Dan Bapak Ibu dapat informasi mengenai baptisan, Bapak Ibu dapat bertanya kepada setiap petugas-petugas yang ada di depan sana. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih rindu untuk didoakan lebih lagi, atau masih ada pergumulan-pergumulan yang ingin didoakan lebih lagi, Bapak Ibu dapat mengunjungi prayer corner yang ada di depan, sehingga Bapak Ibu dapat mengatakan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, dan tim doa dari GMS Balikpapan siap untuk mendukung di dalam doa. Ya, Bapak Ibu dapat mengunjungi setiap teman-teman dan tim yang ada, mereka menggunakan pakaian coklat-coklat seperti itu, lengan panjang, ada tulisannya GMS di sebelah
kanan, gitu ya, di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu dapat mengunjungi kepada tim pendoa-pendoa kita yang ada di depan nanti. Dan tanggal 1 Oktober saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa bersama-sama di dalam bergabung di dalam worship night. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memberkati Kota Balikpapan, dan bukan hanya kita datang sendiri saja, tapi saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa datang bersama dengan keluarga, datang bersama dengan rekan, datang bersama dengan orang-orang yang mungkin mereka mengalami pergumulan juga, biar di sana mereka disegarkan di dalam puji-pujian. Kita akan berdoa juga, kita akan memberkati, bahkan bukan hanya memberkati kita, tapi juga memberkati Kota Balikpapan dengan setiap pujian dan doa kita. Siap untuk datang di dalam worship night? Yang siap boleh lambaikan tangan bersama saya. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak Ibu semua. Dan juga untuk agenda CG, kita alihkan semua ke dalam acara worship night ini ya. Sebagai momen penting untuk pembukaan, tadi Ko Yudi bilang ini adalah tombol pembukaan untuk CG Fun di bulan Oktober. Nah, dan sebentar kita akan memberikan persembahan buat Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan atau belum mengambil amplop persembahan di belakang tadi. Bapak Ibu dapat mengangkat tangannya, tim Asher akan membantu untuk membagikan setiap amplop persembahan yang ada. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas setiap apa yang Engkau telah tambahkan dalam kehidupan kami. Ini Tuhan, setiap persembahan kami, biar Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan Tuhan, biar persembahan ini Tuhan dikelola oleh hati yang takut oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.

0: sekali lagi. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu mengalir bagi kami semua. Dan kami tahu, kami dipilih untuk menjadi umat-Mu, bukan umat yang biasa. Kami tahu Tuhan, ada sebuah rencana yang besar di mana Engkau menaruh kami di sana. Urapi setiap perkataan kami Tuhan. Urapi setiap jamahan tangan kami. Biar setiap apa yang kami kerjakan itu bukan hanya kembali kepada kami menjadi berkat, tetapi menjadi buah-buah untuk kemuliaan-Mu. Biar di dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan, fokus kami adalah melihat jiwa-jiwa itu dimenangkan. Tuhan, biar setiap jemaat-Mu pulang dengan membawa berkat daripada Allah. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus, yang akan terus akan memberikan kekuatan, keberanian, dan juga perkataan yang penuh dengan hikmat, sehingga kita tahu Allah telah mengurapi kita. Allah sudah mengurapi kita. Terimalah berkat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menerima berkat sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.
1: Persatukan dan informasi dan inspirasi baru saja tadi, umat Kristiani kami ajak Anda bersama mengikuti siaran kebaktian dari Gereja GMS Balikpapan. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin pagi akan usai, dan setelah ini akan berganti ke Banjarmasin siang. Sudah ada Aditya yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Uliana pamit, selamat pagi jelang siang dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dirangkai dengan teks Pancasila.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Langsung-sungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak seberataan kekawanan Pak Acil, Mang Acil, Bon Kain ini beratan. Alhamdulillah berdapatan pulangan Aditya. Lawas banget rasanya kita ada bepandiran di Bepandiran Urang Banua. Alhamdulillah hari ini kau mengamani hampian. Di pagi jelang siang, siang aja kita dapat kok 10 nih sudah dapat ada lagi ya. Apalagi hari ini hari Minggu, meskipun hinakan asa beret. Karena kan beberapa hari terakhir nih pintangan di wadah kita khususnya Bon Benjir Mesin, Batola dan sekitarnya ya, kalau Bon Anjir kan ada kesulukutan apalagi semalam tuh nang di belakang kampus Uniska di Handil Bakti. Nah, di Handil Bakti semalam tuh langsung ada 3 titik pulang, maka beparakan titiknya pulang Han. Itu ada kadang loh, kalau ada salah 2 atau 3 rumah sawat kena jadi korban rumah warga. Kali kalau di kompleknya komplek apa semalam tuh. Nah, namunnya rumahnya kosong, namunnya rumahnya ada pang kayak apa. Nah, itu pulang lah. Jadi meskipun asap nih, namun saben beisukan nih lumayan tabel lah. Hari ini ulun pas lewat pasar, alhamdulillah rame aja orang masih ke pasar. Alhamdulillah tadi pagi pas anda kesini rame aja orang masih berolahraga. Ya Allah, meskipun begitu tetap kesehatan harus dijaga, tapi tetap dengan ya orang tuh ada wanti-wantinya memakai masker. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pulang kita masih dipanjangkan umur, masih kawa behinak, masih kawa makan, ya Allah, masih kawa minum, masih disehatkan awak meskipun awak pinaringkutan sedikit. Dan alhamdulillah lah, puji dan syukur juga kita kada tapi ada hutang. Nah, ada ya hutang kalau hutang KPR, mungkin ya Allah cicilan motor lah. Nah, ya kayak itu aja gitu nah hutangnya itu nah kada-kada nang hutang-hutang nang lebih-lebih pada gitu gitu nah lah. Nah, dan alhamdulillah nah anak empat bahabar juga silakan. Soalnya dengaran ulun kan bukan hanya Banjarmasin, hampir seluruh Kalimantan Selatan, bahkan ulun melihat ada kekawanan di Amuntai semalam tuh juga nang kabut asap. Bepagian ada yang Jumat berkah tuh asik lagi Jumat berkah sana kayak tengah hari. Bulik sembahyang Jumat, orang Jumat berkah bebagi. Nah, berbagi makanan. Maka kabut sana kayak. Wah, lu melihat di TikTok semalam tuh live. Nah, assalamualaikum, lu terima makan dulu lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Han. Anu Putri Mayang Sari bergabung sudah.
1: Wah, jalaner sih nambah-nambah ya kan, Mas.
0: Hai. Mbah Putri Mayang Sari ini keluar dari kabut sana kayak. Aduh.
1: Di sini tuh orang Jepang kabutnya.
0: Alhamdulillah sudah terkurang dah. Tapi ada
1: hari apa ya, 2 hari kan semalam yang mataharinya yang lambat banget anu timbulnya.
0: Mending jot anu lambat timbul ada timbulnya malam tuh pina naung kayak anu kayak anak hujan.
1: Tinggi kayak anak hujan tuh juga.
0: Itu kan buat timbul-timbulan lagi dah. Allahu Akbar ya. Han. Tapi sehat aja kalau lah pinakan lah.
1: Iya mana ya?
0: Kada sasak itu nah.
1: Iya alhamdulillah toh. Semalam sempat yo yang semalam tuh ke ampi pang sudah.
0: Syukuram tohan. Itu nang penting sehat dulu awak, kawa makan, kawa minum, kawa bihinak dengan tenang ya kalau.
1: Inggi hutang kadada.
0: Nah, hutang pulang kadadan itu nang penting biasanya hutang nang kadadan. Nah, karena tuh walaupun sorangnya wak sehat lah sigar bugar ramada ada hutang tetapi yo sasak bihinak. Allah.
1: Orang tu jumpa orang asal kadang nyaman dia kesannya ane naik bisi hutang yang kadang dibayarin lagi. Ya ada juga orang yang bisa hutang yang ada atau tahu.
0: Itu.
1: Yang hutangi yang pusing.
0: Itu tuh perlu dibasmi orang itu tuh. Namun seorang dapat orang kayak itu kadang hutangnya lagi.
1: Iya, dia mendoa warung ini banyak kita dapat nasihat itu.
0: An. Bayarin yang ada dulu, Jar. Hanya nak butang pulang, kok akun kayak itu?
1: Itu apa nggak pilihan dana 5 juta kan, Jar? Nggak terokok ya? 5 juta butang dulu.
0: Kada kawa, bayar dulu, toh. Nah, si 7 penjual memberi kesempatan.
1: Yang di tangannya tuh sudah.
0: Jangan diunjuk. Makin ya, seorang ini kada bercatatan, ya, Pak?
1: Nah, bercatat juga, kami.
0: Catat, karena dibayarinya apabila menumpuk taruh
1: Terus
0: utang.
1: ada gali lubang tutup lubang lagi jual menggali lubang tutup lubang ada jual menutup nutupinya nih apa di luar luas sih
0: Eh, jaka pun keluar lah, anu banyu jam-jam nih kada jua keluar. Menggali lubang taruh sampai dalam karena mau jua keluar jam-jamnya.
1: ada semungkinan banyak bener berapa bungkus sampai kalau pun pada ulang ini kan lain-lain kalau yang berjualannya ada yang mama kan ada yang abah yang kakak kan rugiin yang lain-lain kan.
0: Bah, melihatlah bah, ya Putri Mayang Sari menjaga karena jadi kita singgah jar.
1: Ini nanya ulun bilang mama tuh jarang pang rajin urang takkan nang hutang ta.
0: Han, hakon beliong orang.
1: Ulun dia untuk anak abah ulun. Jualan dia habis duitnya kada ada.
0: Kada namunnya abah kada apa-apa sih din tukang modali. Nah, kecuali lah pura kalau mama itu nama bermodal tau uyuh-uyuh kita kada tebulik duitnya lagi modal jar lah duitnya habis terus jar.
1: Tapi mun handak betukar tuh nah yang ngalih lagi ya orang orang mantri rokok yang anu tuh kan yang banyak tuh mau handak bayar kita bayar bayar seandainya jarang ada orang orang hutang loh kita.
0: Nah, itu pang intinya tuh orang handak berhutang tuh asal ada kesempatan. Nyala mun karena diberi kesempatan karena kau juga berhutang.
1: Mun ulun rajin mun sampai sebungkus dua terusin kena anak ada kalau anak butang pulang semalam lagi jalan sudah dua kali aja ulun.
0: Nahan.
1: Gitu. Tapi kalau ngalih nih dan dulu mending lain-lain kan punya abah nih kan anak jadi ulun tak kalau nuka. Ya kan keadaan jaga kadang nuka rokok aja.
0: Eh gitu pang ya lain-lain pang lah.
1: Gitu loh kan yang lain kan. Nyaman
0: menurut
1: orang butang-butang tuh.
0: Iya, cuman mungkin abah nih kan anu kalau lah makamnya lain pada seorang gitu nah.
1: Iya kalau imun ulun mama jarang pang orang tuh butang kan
0: berarti. Iya, anu lain makamnya kan, namun makam abah tuh kan hidin mutangi sebilah rokok gitu nah. Kada lawas datang sebungkus rokok gantiannya. Nah, kan bisa kayak itu makamnya.
1: Gitu juga pang.
0: Namun seorang nih apa ada?
1: Ada seorang dia nih sampai sampai 10 bungkus kah? Banyak kah orang tuh tutang. Bayarnya kada kalau untuk ambil-ambil terus nih. Mun nya kan para kajak pun masih kan anu rumahnya tuh lah. Nang bini pian di sini bayar untuk ke paman-paman sayur kan begin. Kan terkumpul aja kalau rajin kami kan belanja mau ke paman sayur. Mahabang harus pian mana? Belanja nang bini nih.
0: Ada ha berarti duitnya. Unya bisa jadi kayak ini duit nang laki ini habis di wadah bini. Nah, jadinya kada mengikuti duit nang laki nih.
1: Laki jalan nih mau nukar rokok juga kenapa jadi hutang jalan nih.
0: Duitnya di wadah bini berarti kayak apa?
1: Yang lengkap pian buah membuah sayur menyayur lengkap nang bini tuh cak aja tuh betul tukar gitu.
0: Nah,
1: laki jalan kada bayar hutang.
0: Iya.
1: Pas kan anu adingnya nang bini nih. Berkawan kan lawan kami nih. Ada kan lawan kawan ulun tuh. Jalan tuh jarang anu lakinya anu tuh laki tak ikam tuh jalan mudah pun sudah tuh tang. Ikan aku marah lawan kakakku ya.
0: Nah, ikan namanya menagih pada bininya tuh lesotan bininya apa?
1: Kenapa?
0: Ah itu hutang lakiku dan hutang punya.
1: Ada di pada hakan kan kayak anak kamu tuh naik perang udah nang bini tuh. Sebelum datang nang bini tuh.
0: Membayari.
1: Bayar habis ini.
0: Sokuram tuh.
1: Terima kasih bener aja sudah menghutangi ya. Jangan jangan hutang pulang ya.
0: Sokuram tuh asal dibayari tuh kan jadi masalah. Senang aja orang mau jadi bayarin nang kada yang jadi masalah ini kan dibayari.
1: Kalau salang ditagih itu nah.
0: Ayo selain hutang nih apa pulang kisah kita hari ini? Kabut sudah, hutang sudah. Banyu kayak apa kareng?
1: Mun di sumur di sana Jepang, ngalih Jepang sini sumur orang tuh kan ada yang karingan juga.
0: Allah Akbar.
1: Kan kan munnya ke sungainya mana Jepang untuk mandi bertapas.
0: Sokoram tapi kawalah banyu sungai hagan dibawa minum.
1: Tahu ya, gerung tuh gitu ditandak orang dulu sama.
0: Bujur aja ditandak. Sok orang tuh asal kawah aja masih dikonsumsi gitu nah.
1: Oh aja, ram orang makan
0: banyu sungai. Sok orang aja. Soalnya namun di banjirnya enak minum banyu sungai bingung. Apa? Soalnya dicampuri santan sedikit jadi kuah sayur asin.
1: Sini kan ada masih sangat menggila kah?
0: Jauh jauh pada laut, jauh Martapura jauh pada laut.
1: Asal cangkang nuruni aja jalan ini yang
0: bujur.
1: Bang, tinggi mana jalan turun tapi asal ada jalan banyaknya.
0: Sok orang to, ayo jawab teh lah. Terima kasih kabarnya dulu nahan, luar biasa.
1: Ya, terima kasih ya waktunya.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rami pian senakanya namanya kita mau mandir hutang nih lon kawan lah. Apalagi nang bedagang lah, bedagang nih pina. Pina ada nang kada pemurunan. Ini soalnya kisah putri ini sama kayak tetangga lon. Tetangga tuh buarungan, inya bisi anu jua pengisian galon. Nah, masalah pengisian galon juga di Banjar nah lah. Oh, ini alhamdulillah kada lagi pang lah belum mendapati. Cuman nang semalam tuh kan terakhir ada menguyak masalah galon di Banjar. Sepali di handil bak dan dapat kan mendapat di Banjar loh mendapat semalam asalnya itu dari 5.000 kan biasanya segalon tuh jadi 6.000 ada nang naik jadi 7.000 ya kalau lah nah ada nang naik sampai 8.000 kalau kada salah nah terakhir ulun pantau di warung nang sampai 7-8.000 tuh alhamdulillah harga normal sudah karena normal juga bang 5.000 masih 6.000 juga bang ya pas ulun takon tetangga udah ulun tuh kan banyak kayak apa jurlon jadi pina naiknya bukan masalah karena apalah jaden karena pas banyu tuh kan kada mambil di ledeng buannya manukar juga biasanya 2 tandon kan bepekap mantari nah itu banyunya ngalih juga ajarnya nyambilannya tuh munnya kada di daerah Martapura juga buannya mambil di gunung ya buannya takanannya ya lo sumber mata airnya nih lambat naik jar nah lambat naik tuh artinya karing juga kada-kada kayak normal gitu kan lo nang laju naiknya banyu. Nah itu pulang masalahnya ditambah takanannya pulangnya lo hendak misi bensin kelawasan mantri. Nah itu jadi permasalahan juga lalu naik 6.000 jarhan itu pang kisahnya cuma nong huran heran nang berapa 2 minggu yang semalam kok pas lu nado bupandiran di sini juga yang di Banjar ada nang sampai 8.000 segalon kayak apa gitu nah cuman ulun nah nang maras pulang lah ada semalam tubuhan rai mana gitu nah jauh benar buan rai mana hidin besapida membawa galon sampai ke komplek Wadahulon apa nah mencari banyu jasiden wah berarti buan rayan sana tuh kan lo buhan anjir arah ke Marabahan sana tuh ngalih juga banyu cariannya nah istilahnya kan karena orang desa juga kan ingat tuh desa mana sih din lah banyu masin jadiin cari banyu ngalih nah ledeng masin juga jasiden lalu sampai ke komplek Wadah kami mencari galon basah pidah jasiden maras belum melihat lah tuh terima makan pulang lah assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Enggih, lawan siapa di mana nih?
1: Lawan orang.
0: Anu kah, Acil Yanti kan nih?
1: Lain.
0: Kadang-kadang tuh nah, orang Tanjung nih.
1: Yanti itu kan besar.
0: Kadang-kadang lah, nggak ngarang-ngarang pilih Acil siapa aja?
1: Kenapa kabarnya?
0: Kabar lo nih alhamdulillah pang pina temanggah sedikit tahu ini bernapas kira 2 hari ini pina sasak napas.
1: Cuti ga? Kada nyaran nih.
0: Kada pas takannya parah aja semalam tuh.
1: Kenapa hari
0: lain? Acilia nih, iya leh.
1: Iya
0: ay. Nah ya ay. Acilia Tanjung.
1: Wati.
0: Siapa Wati? Han. Wati Lia lah. Yanti, oh pindah sama apa itu, berding sanak tuh.
1: Kada ingat lah, adik ini lawan
0: orang. Kada jolong bon pini pindah berding sanak lah, kayak Lia, Yanti, Wati, ya kalau lah. Kan.
1: Gak, Yanti lain.
0: Putri, nah, ii berita an, Han.
1: Ii, muka lawan
0: putri. Aduh, kayak pak di sana, pak anu juga kah panas kah hari?
1: Kada. Anu mulai hari kabut tarus.
0: Kabut tarus. Harinya humap nyurang tuh, cuman kada masuk matahari.
1: Ii serbu anu tapasan dipakai pengering kada dapat di kabin.
0: Andak di luarnya mau ya keringnya karena hawanya nih panas.
1: Iya, di andak di luar juga ai. Di dalam.
0: Aduh, kayak apa nih kabar Tanjung nih?
1: Baik kayak pesan.
0: Ada kenapa?
1: hari Rabu kebakaran di Murung Budak.
0: Murung Budak, Allah ya Umar.
1: Anak biar tiga buah rumah pang dilalap api, namun anu cepat tanggap anu apa kepala daerah tuh memberi bantuan.
0: Langsung lah.
1: Langsung hari ini segala kasur benar. Segala bamplok.
0: Artinya kan ada perhatian gitu nah dari kepala daerah kan hitungannya. Buan dinas-dinas ada juga kan. Kan.
1: Di sini bila kemarin Bapak Bupati itu lakukan kembar kamu kedengar. Ngomong ini orang Jawa ini. Ya kalau Mas.
0: Bujur.
1: Kita ketahuan Jawanya Mas Adit nih. Kita ketahuan orang Banjar.
0: Jadi ulun ini apa orang Banjar kan Jawa?
1: Orang Banjar kayaknya. Lugatnya kan Banjar.
0: Kada juga Banjar.
1: Jawa Banjar
0: lah. Nya bisa jojo Banjar ya Allah. Bisa jojo Kalteng kan.
1: Anu khasnya kada ada apa Mas Adit nih Jawanya.
0: Anu jurang tuh apa medok-medoknya tidak ada lah kan.
1: Biasanya orang Jawa ada lugat.
0: Mas. Ada lugatnya bujur banget kan, ada lugatnya.
1: Bapakku bahari ndak pindah ke truk dalam tapi mama aku kada akun pas ampih itu gawe di itu di penjara.
0: Anu buhan anu petugas sipir.
1: Anu pangaran sipir weh.
0: Sipir.
1: Tahun 79 abahku ndak pindah ke truk dalam kalau. Pas mama aku dah akun. Ya mama bila empat kada waduli kena kan tinggalkan rumah empung.
0: Bujur pulang.
1: Sampai ya abah pegawai di sipir. Bulan September.
0: Tahun 71 belum lahir lagi ulun han.
1: jika tidak tuh Mas Adita berdiam di talak dalam pas itu.
0: Han.
1: Sayangnya mau. Boleh apa tuh numpang melanji dengan

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel-Teng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel-Teng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama di TD 42 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih di Bapandiran Urang Banua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ulun puji syukur benar hari ini. Kenapa? Karena bahasa kita telah ini memang kegiatan kita sehari-hari. Saben hari itu minimal sekali. Nah, tapi ada juga orang nang bisa 2 hari sekali hanyar membuang. Bisa juga 3 kali sehari hanyar membuang. Han. Anu apa jurang to parut pina karas jir. Jadi perlu bener kita bersyukur nang bersyukur gitu lah. Karena apa nih jurang to kawa gitu nah. Paling lawas paling berapa? 10, 15 menit kira sampai 15 menit tekanannya itu kan palingan 10 menit kan lah nah. Berduduk satu mat ya Allah han. Itu tanpa kita sadar gitu nah, apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata menumbuhkan rasa syukur nang luar biasa. Han, ya kalau bayangkan pian lah namun seminggu pian kada membuang. Han, kayak apa sakit perut. Handak makan kali kelaparan namun ditambahi makan kada nang keluar gitu kan lo. Nah, ini ya kalau. Nah, jadi jangan tapi banyak mengeluh kaju orang tuh han. Sama aja pada sakit kita kan musimnya nih zamannya sudah pindah sakit ya kalau paling kada tetap harus ada rasa syukur kita ya kalau. Nah, paling kada dari diri kita sendiri ya kalau kejar ulun di pamulaan tadi syukur kita masih kawa behinak. Syukur kita masih kawa dipanjangkan umur. Syukur kita kawa masih kawa makan dan minum ya kalau. Syukur juga hari ini kita masih kawa membuang gitu nah sana kayalah. Meraha bamih kah biabe kahan. Yang penting membuang dulu ya kalau lah. Syukur hari ini masih kawa tepaluh gitu. Soalnya ada penyakit nang orang tuh kada mau tepaluh. Ada juga pian han. Atau han. Tapi namanya kerencakan bang membuang kada baik juga. Sehari sampai 4-5 kali kan liat juga waksana kaya han. Namun kerencakan bekameh pun kada baik juga han. Itu ada juga penyakit namun kerencakan bekameh itu bisa no gula darah pian. Nah, namunnya anu bang membuang BAB kerancakan bilang salah pulang juga pangarnya mincret. Jadi memang harus ada keseimbangan. Nah, paling kada kita harus ada bergerak sehari itu kan awak sehat membuang sehari sekali ya kalau. Nah, itu nang baju bujur perlu kita syukuri bebenaran. Nah, nang bergabung nah, orang Istanbul bergabung. Nah, assalamualaikum. Alhamdulillah, kayak apa sudahkah BAB hari ini? Sudahkah BAB hari ini?
1: Napa pulang
0: lah? Ah, apa pulang? Ya sudah sok orang tuh nah, alhamdulillah nyaman kada parut.
1: Nyaman udah.
0: Nah, bah itu harus disyukuri.
1: Tapi kacang mangai, mang kacang.
0: Mbak marah, nang kacang kenapa asa tak keluar mangai? Namun coba bayangkan, namun 3 hari kada membuang, 4 hari kada membuang, kayak apa sakit parut?
1: Ah ya, om itu batu banget.
0: Nah.
1: Mang, batu kah?
0: Bawa bajen kan sakit.
1: Sama so, ulang kada mangai us kualakan behimat mangai. Oh,
0: makanya ya orang tuh sekali amunnya kita mengeluarkan tuh banyak-banyak bersyukur ya kalau mang lah.
1: Ulang kualakan aja. Kau cuman hari mangai.
0: Alhamdulillah itu kan lo.
1: Mang, kau setiap jam mangai.
0: Itu beheraan pulang, namun setiap jam tuh. Bapenyakit bapenyakit ngarnya setiap jam tuh.
1: Kada apa-apa yang penting kan kada palut kada nyaman gitu.
0: Ayo ya hey, luar biasa. Apa kabarnya Istanbul nih ya anak nebarakan ya?
1: Istanbul mau ini gini aja mandung aja nah hawanya mang kada nyaman kabut ini masih nah, juga sedikit nah.
0: Itu tuh lain mendung mangai asap naik di atas. Makanya matahari kada naik kada masuk.
1: Asap-asapan nah. Kira tadi asap dari ayam gaib tadi mang.
0: Hari Jumat semalam tuh pina kabut juga tengah hari ya kalau.
1: Nih ibu jule. Ulun berjalan uyu puf banget mang wah ini kabut nih jadi ulun nak di rumah aja behinik
0: kan. Nah itu pang
1: sehat aja kalau nah ulun di rumah aja mang. Mama sehat aja mang.
0: Alhamdulillah.
1: Mama ungkit salam mang aji.
0: Salam balik.
1: Jadi mama aja mudah-mudahan mudah-mudahan aman aja, sehatan, rezekian aja lancar ya.
0: Amin,
1: ya gitu
0: amin,
1: aja.
0: Amin. Allahumma
1: doakan
0: amin.
1: Mang Amin kalau berjalan sih.
0: Sama-sama, sama minta doa hidin
1: ya, minta doakan aja, minta doanya aja Mang Haji dan kabur.
0: Amin, amin,
1: gitu aja,
0: amin.
1: Jemaah maun.
0: Amin, insyaallah amin.
1: Anu jadi jemaah maun umah nyamannya jadi amang ya, sudah jadi wong sugi.
0: Amin, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ada aja Mang, ada aja Mang Sidin anu ya menggibah laki ya tanya apa gitu, gibah aja ngomong ke dada yang gibah orang ya, ini diwawancarai orang mengai bukan menggibah orang ya ngomong yang gibah siapa aja ya ngomong ada yang lihat nana. Nah ini sama haji nih, nah paham dah sudah sini nih apa lagi lihat itu mengai aja ulangnya aja banyak bandar ya jambang-jambang yang enak kalau itu mang
0: yang mana
1: yang mau jambang-jambang tuh yang lakian tuh
0: yang mana
1: yang mau baju abu tuh yang amang megang parut tuh coba bawa kakaknya ama haji nih atau adingnya banyak banget dan santap dah mai dan mie banawan amang muhai ya si kum tuh ya di sana kalau mang lah
0: ah di sana tapi lain umah lain abah.
1: Oh ya kan
0: bisti banyak bis, amang bisti bisti orang tuh bisti bisti
1: ngepe tahu aja cuma mau ulung mudahan kita sehatan aja mang, kita mudah di bergayaan aja mang, biar kau tahu biar
0: kau tahu bujur banar
1: kada berlewat lewat
0: kan eh bujur banar han bujur banar tuh
1: ayo jana ini ulun anak baturunan lah
0: siap siap siap
1: dan sehat mang lah kayak apa banjir ada hujan kah kada ndak
0: belum ada belum ada sama sekali belum ada
1: baru me ayo jana nanti bawakan kena banyak nah nah mama lagi apa tuh nah nah
0: apa aja sih Den apa aja
1: nah itu udah jadi kio mama dah tuh mau sama aja mang lah
0: ya
1: sama-sama
0: udah
1: sehatan kita mang lah
0: amin Allahumma amin amin Allahumma amin
1: itu aja mang lah minta ridho udah bersehatan aja amang
0: amin
1: terima kasih mang
0: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan doa baik dari buhan pian tebul kaganahan pian seberataan. Kita saling mendoakan, nang mendengarkan dimanapun berada Kalimantan Selatan ataupun nang mendengarkan IRI digital lah, nang mendengar doanya, nang maaminakan mudah-mudahan tebulik aminnya kuada pian seberataan, kita dapat sehat rezeki yang banyak, kawa tulak haji dan umroh makbul seberataan hajat, amin ya robbal alamin ya kalau lah. Ah si kong pulang nalun terima kana, ada pulang, nang bergabung nih nalun terima kana, assalamualaikum. Ah pagat han ayo boleh di 49 menit kawa ini penutup nah penutup belum terima kan nang penutup nasi kung lagi di 3251562 ataupun di 0811511410 lah jadi apapun nang terjadi kada kawa kita hindari ya kalau lah yang terjadi terjadilah nang tidak terjadi maka tidak akan sampai ke wadah kita intinya kita ridho aja dengan takdir yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala karena memang kayak kabut apa segala macam nih kayak apa nak bakal hendak gitu kan lah kita mau karena mau harus bihinak ya kalau tapi ada kabutnya ya kalau lah nah jadi banyak-banyak bersyukur aja nah apalagi kan almarhum guru sukumbu pun rancak menyambat almarhum guru judi pun juga rancak mana akan sudahlah banyak-banyak apa jurang tuh banyak-banyak bersyukur nah ulah nak mahabarakan dulu nah lah dari Bangkalsel sanak lah. Ini ada terapan tarif papadaan di sub gandeng aksi by gandeng Aksel dari Bangkalsel terkait tarif papadaan resmi diterapkan pada semua mode transportasi perkotaan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di sub Kota Banjarmasin dan di sub Kota Banjarbaru. Nah, jadi cukup membayar Rp5.000 aja dengan sekali tap kartu prabayar lah NIR Sentuh atau Qris atau aplikasi dompet digital maka pengguna itu dapat berganti moda transportasi publik modern sampai 3 kali. Nah, jadi 5.000 kalau 3 kali naik moda transportasi dengan tarif terintegrasi antar Trans Banjar Bakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru. Nah, jadi pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar. berlaku sampai 90 menit, Presiden. Nah, melalui aplikasi Axel dari Bank Axel ini, sebagaimana komitmen dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif papadahan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Nah, ulun jadi keingatan zaman sekolah bahari senakai lah. Jadi bahari itu namanya hagan pelajar, tarifnya tuh 2000 kalau enggak salah. Nah, kada 1000 dulu itu naik 2000. Itu namanya masyarakat umum itu asalnya 2000 jadi 3000. Nah, ulun sempat dua kali naik kalau enggak salah semalam tuh. Nah, itu sampai akhirnya naik jadi sekali naik tuh 5000 kah bari naik taksi kuning udah kita di Banjar nih ya, kalau nambah taksi kuning tuh ulun dapat warisan kendaraan dari abah. Ampe ibu taksi. Nah, itu pulang hagan warga Kalimantan Selatan juga masih enak bahabar ya. Ini kan mungkin lah sebagian belum turun hujan, teman, alhamdulillah sebagian daerah sudah ada yang mulai turun hujan. Tapi nang kita tahu bersama-sama asap masih terlihat lah. Nah, karena itu waspada terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan hagan kita seberataan ini juga perlu kita jaga. Jadi ada 5 hal yang perlu ingat-ingat hagan pian seberataan masyarakat Kalimantan Selatan. Yang pertama, saat asap tebal itu jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Karena apa? Karena jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Nah, utamakan keselamatan dan jaga jarak. Nah, kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki risiko kebakaran, jaga lingkungan sekitar kita. Jangan sampai jaringan listrik itu harus dijaga juga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari juga aktivitas yang dapat memicu api, terutama di dekat jaringan listrik. Nah, ketiga, jika menemukan kabel listrik yang gugur, gitu, jangan dijapai. Jaga jarak, jangan mencoba memindahkannya juga kalau pina setrum. Nah, yang keempat, ajakannya amunnya ada api nih lah, mendekati jaringan listrik, langsung lapor ke pihak PLN. Jangan mencoba menanganinya sorangan karena kita kada ahlinya. Dan yang terakhir, cek instalasi listrik di rumah. Periksa kabel-kabel, stop kontak dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan seberataan itu dalam kondisi yang baik dan aman untuk dipakai. Nah, mari dan senang seberataan, kita harus tetap waspada. Jaga keselamatan diri dan keluarga serta lingkungan kita dan juga gunakan listrik dengan aman. Asap masih kelihatan, tetap waspada. Tetap waspada, utamakan keselamatan. Nah, pesan ini sanaklah disampaikan oleh PLN, Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Baik, sana 55 menit lepas dari pukul 10 waktu ini setengah, artinya bepandiran orang benua kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan hampian. Tapi jangan kemana-mana, imba ini ulun masih akan mengawani hampian di Idola Indonesia Layak Anak. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pendengar RRU 1 Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Aditya di Idola Indonesia Layak Anak. Alhamdulillah di kesempatan hari ini pendengar, hari Minggu, hari ini tanggal 11 Oktober 2026. Nah, apa kabarnya semuanya ya? Mudah-mudahan sehat selalu, ceria, semangat untuk meraih cita-cita ya buat adik-adik semua. Dan senang sekali hari ini kita kembali berjumpa di siaran Idola RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelumnya Kak Adit pengen nyapa dulu buat teman-teman yang ada di seluruh Kalimantan Selatan, baik dari Tanjung sampai dengan ke Kota Baru Seberetaan lah. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dua orang anak yang hebat, yang sangat luar biasa, memiliki talenta yang jempol benar jeur urang tuh lah. Jadi ada nang dekat lawan Al-Quran, punya kemampuan mengaji, hafalannya pun alhamdulillah juga bagus. Ada juga yang mengekspresikan bakatnya lewat dunia tarik suara. Nah, selain itu juga pendengar, sebelumnya ditiangetkan siaran ini juga kita live-kan melalui channel YouTube RRI Banjarmasin ya. Nah, kita akan bahas pendengar dan juga pemirsa, bagaimana mereka mengembangkan bakat mereka ini sejak usia dini. Kemudian nanti kita pengen dengar cerita mereka juga terkait pengalaman mengikuti lomba. Terutama ada beberapa lomba yang salah satunya diadakan oleh komunitas Media Talenta Jaya. Terus suka dukanya saat berlatih juga. Terus juga dan sampai bagaimana caranya dua orang anak muda ini tetap percaya diri saat tampil di depan orang banyak. Nah, tentunya obrolan kita hari ini ya bukan hanya berisi cerita. Jadi buat sahabat Pro 1 juga kita akan perkenalkan dua orang tamu kita hari ini. Siapakah dia? Dia adalah Wirda Atiatul Hasanah. Assalamualaikum Kak Wirda.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini kakak kah ading nih kyo?
1: Ading ya kan.
0: Ading aja ya. Bisi ading belum? Jadi bisi kakak ada?
1: Ada.
0: Ada, oh berarti di kyo ading, karena jadi kyo kakak. Ading Wirda. Habis itu di higanya ading Wirda ada Regila Azela Zafarani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kyo kakak ading?
2: Kakak, ading aja gini.
0: Kenapa ading? Bisa ading belum?
2: Udah bisa ading.
0: Kakak berarti. Kakak. Dipanggil kakak Akila.
2: Iya.
0: Kakak Akila lawan ading Wirda. Nah, jadi kayak pak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Wirda bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Anu, deg-degan gak dak? Akila bang, deg-degan lah Akila?
1: Lumayan,
0: maunya rancak tampil bang sudah gila nih lah. Namun Wirda bang kenapa gugup Wirda?
1: Baru pertama kali.
0: Maka rancak tampil sudah. Gugup mana? Duduk di studio di hadapan mikrofon kah? Duduk gugupnya pas lagi lomba?
1: Duduknya pas di hadapan mikrofon.
0: Kenapa? Maka lomba tuh di hadapan mikrofon juga? Nah, kakak anak betakun lo, Hagan Akila lawan ading Wirda. Perasaan pian hari ini kayak apa? Ini siapa dulu anak menjawab? Wirda kah Akila?
1: Siapa?
0: Kak Akila gin dulu nah, Kak Akila. Perasaan pian hari ini kayak apa?
2: Kada nyangka bisa kesini lagi.
0: Alhamdulillah. Dulu pernah kak kesini?
2: Pernah.
0: Pabila?
2: Waktu kelas 5 SD tahun 2023.
0: Berarti ini bang?
2: Sekarang kelas 8.
0: Kelas SMP. 8 SMP. SMP di?
2: SMP 24.
0: SMP 24 Banjarmasin lah. Oke, berarti Bahari lagi SD. Ini SMP sudah. Kalonya Ading Wirda, kayak apa perasaan pian?
1: Kada nyangka sampai sini juga.
0: Kenapa? Kenapa kada nyangka? Gugup. Masih gugup ading ngela. Nah, habis itu ulun nak betakun sebenarnya lawan mama abahnya pang, cuman mama abahnya kada keluar di TV nah. Jadi kira-kira nih lah nang paling semangat siang ini hendak tolak RRI, siapa nang paling lawas siap-siapnya di rumah mama abahnya? Mamanya kalian akhirnya kak, Elon Wirda kak. Namunnya Akila apa enggak ya, Pak mamanya? Akila enang abut lah. Man. Mana matanya Akila? Iya. Anu lain lah zaman SMP dan SD lah. Bahari lagi SD mamanya ngabut. Kalau nya Ading Wirda bang kayak Pak? Ayah bundanya mamanya nih. Persiapannya tadi final lawas di rumah. Mamanya ngabut sekalinya leh. Tapi bang namunnya ulun handak ke Ading Wirda, nah persiapan di rumah handak sendiri kayak Pak Ading Wirda. Mama kah menyiapkan seberataan, Pak Pian kah menyiapkan seorang?
1: Mama.
0: Nah, betul bang kalau nya Akila bang, Pian seorang menyiapkan?
2: Kila lawan mama menyiapkan.
0: Tapi yang paling abut?
2: Kila.
0: Iya, mantap, persiapan luar biasa ya. Nah, kita ke masuk ke inti pendengar dan pemirsa ya pembicaraan kita. Tentu kita akan mengenal lebih dalam dua orang sosok di balik bakat-bakat hebat ini lah, seperti yang di awal tadi menyebutkan, ada yang memang dekat dengan Al-Qur'an, ada yang jalur bakatnya lebih ke talenta tarik suaranya. Ulun handak ke Ading Wirda dulu bolehlah. Nah, kita bergantian. Nah, ulun supaya pendengar lawan penonton dan kekawanan di rumah Ading Wirda lah kenal lawan Pian, lawan sahabat-sahabat Pro 1. Sekarang Pian boleh memperkenalkan diri Pian, ngaran lengkap siapa, kelas berapa, dan kegiatan yang paling Ading Wirda ketujui apa aja.
1: Perkenalkan, nama ulun Wirda Atiyatul Hasanah. Ulun umurnya 9 tahun. Ulun sekolahnya di MI Plus Al-Hamid dan Tahfiz Qoriyah Thayyibah. Ulun ketujuhnya tuh main masak-masakan.
0: Main masak-masakan? Maka sudah MI.
1: Masih.
0: Bujur kamanya, main masak-masakan ke masih. Tapi dibolehkan mama lah masak bujuran di rumah.
1: Boleh.
0: Boleh, bujuran. Han. Mulai anum sudah ketujuh masak-masakan, Han, luar biasa. Nah, terus Ading Wirda. Pian di Al-Hamid berarti di Cemara lah. Di Cemara belakang Cemara, Cemasar Cemara. Cemara tuh inggih. Nah, oh iya bujur park rumah ulun. Ulun Cemara ujung yang di sebelah sana pulang park jembatan Basit. Nah, Ading Wirda. Ading Wirda ini pertama kali belajar mengaji dan menghafal Al-Qur'an tuh tertariknya mulai pabila Ading Wirda?
1: Tertariknya mulai dari ada lomba lo ulun nih, habis itu mama ulun bawa ilo. Terus ya ulun tertarik ay.
0: Itu umur berapa, kelas berapa?
1: Rasanya dari kelas 1 bang.
0: SMP, SD?
1: SD.
0: Mulai SD, itu sudah umpat lomba?
1: Enggak.
0: Umpat lomba mengaji kah itu atau menghafal Quran?
1: Menghafal.
0: Menghafal, waktu itu ingatlah Pian, surah apa pertama kali yang pengen hafal waktu itu?
1: Rasanya
0: yang
1: umpat
0: lomba. Alfil waktu lomba nggih. Itulah.
1: Nggih.
0: Menang tuh?
1: Nggih.
0: Langsung menang? Nggih. Masya Allah, luar biasa lah. Nah, kalau nya yang pertama kali melihat Pian nih ada bakat di mengaji, menghafal, tartil lah, itu apakah kuitan Pian kah? Guru mengaji kah? Atau Pian seorang nang merasa handak benar dekat menolong Quran tuh di Wirda?
1: Ulun. Handak banar.
0: Dasar Pian handak banar?
1: Nggih.
0: Kenapa tuh kisahnya tadi?
1: Jadi ulun tuh melihat di TV lah. Ada lewat Hafiz Indonesia.
0: Nggih.
1: Jadi ulun tertarik kai.
0: Itu bepadah lawan abah mama. Apa jar? Bepadahnya kayak Pak?
1: Mama ulun handak kayak itu jar ulun.
0: Nggih.
1: Ayo kan ai. Cobain dulu aja.
0: Itu belajar?
1: Nggih.
0: Belajarnya lawan mama abakah atau ada gurunya?
1: Mama.
0: Lawan mama. Berarti mama Hafizah juga lah.
1: Nggak ada.
0: Kenapa kadang jujur benar? Kayak apa kayak apa mama melajari jar kisahnya si Adik Wirdani belajar lawan mama kayak apa mama melajari?
1: Coba Wirda coba ipang dulu kayak ini aja.
0: Itu tuh waktu itu belajar surah apa tuh?
1: Surah ada inget belum?
0: yang pas lomba aja pas lomba kayak apa pas melajari lomba pertama Alpil tadi tuh?
1: Ya Wirda anak keempat ya.
0: Tinggi
1: jarulan.
0: Bis tuh
1: Ayuha al kasinah aja.
0: Dahai, empat lomba.
1: Nggih.
0: Latihannya bang ya apa waktu itu?
1: Latihannya kayak apa ya?
0: Gak diingat lagi, lawas bandar bang sudah lah, 6 tahun lebih sudah, lah. Nah, terus bang, namun sehari-hari nih Adeng Wirda, Piani membagi waktu di MIA Hamid, beto atau sekolah lah, beto mengaji, menghafal, main, lawan istirahat kayak apa?
1: Maksudnya?
0: Kegiatan pian seharian itu kan ada sekolah.
1: Nggih.
0: Betul karena ada mengaji, ada menghafal, betul ada bermainan, lawan istirahat tuh kayak apa pian keseharian membagi waktunya tuh?
1: Amun sekolah tuh jam 3 puliknya amun amun ekskul tuh anak sore habis tuh langsung ngaji ai.
0: Ngajinya di mana?
1: Di Tafis Korea Taibas itu.
0: Di Paraks itu juga kah?
1: Nggih.
0: Oh di HKSN, oh berarti Mbak Bulik Alhamid langsung sekolah, Bulik sekolah? Enggi? Langsung pengaji? Oh enggi. Mengaji pul bujur lah.

0: Anu bang, boleh lah berjalanan misalnya anak berkawanan kah kemana?
1: Pas pagi ke malam.
0: Kan tadi ada sekolah. Mau bang sekolah bolos biar namanya berjalan sekolah.
1: Kada bang.
0: Sabtu minggu gitu kah?
1: Nggih.
0: Atau malam berjalanannya?
1: Sabtu minggu.
0: Sabtu minggu, janjian kawan, jalanan lah.
1: Jarang bang.
0: Oh jarang lah. Di rumah aja. Kawannya bang ke rumah?
1: Suah bang.
0: Jadi mau video kalian aja berarti leh?
1: Nggih.
0: Anu jarang nih gara-gara karena dibolehi mama abah kah dasar pian yang kada kepingin?
1: Ulun yang kada kepingin.
0: Kalau jar abahnya aja roh, jalan terus ya roh. Nah, mamanya menyuruh. Wah ini tempat abahnya nih kata banyak berjalan nih jar pinanya. Namun guring mam biasanya pian ding jam berapa guring malam?
1: Mun malam kadang habis isya mun kada jam 9.
0: Jam 9 paling landung lah.
1: Nggih.
0: Kada bisa jam 10 lah.
1: Suah.
0: Suah. Kecuali ada PR lah.
1: Nggih.
0: PR itu landungan. Itu sana kayak teratur si Ading Wirda nih kehidupannya jurang tuh berjalan katapi ada kata ketujuh berjalan. Boleh sekolah, mengaji. Habis lo?
1: Nggih.
0: Boleh ke rumah? Video kalian kawanannya pepandiran berjalan kata bisa juga belanja bang belanja sekolah aja karena ada apa-apa di luar anu bang supi kah apa kah kakaknya bah ngalih bang ading bang luar biasa ya. Oke jadi artinya latihan disiplin si Ading Wirdanilah luar biasa lah. Jadi pernah lah pian nih ding merasa uyuh benar atau koler benar pas hendak hafiz hendak apa menghafal Quran atau mengaji? Pernah lah.
1: Pernah.
0: Itu kisahnya kenapa?
1: Karena ulun nih kada pihak pun tetap memaksa.
0: Tapi masih mau jadi gawi?
1: Nggih, mau.
0: Mau aja. Itu kayak apa? Menumbuhkan semangat pian lagi itu sekira mau atau takutan dari mama nih?
1: Menumbuhkan semangat pian.
0: Kayak apa tuh? Kan tadi uyuh, koler benar.
1: Nampak saya.
0: Gara-gara dari mama. Artinya penyemangat pian ini mama lah.
1: Nggih.
0: Diancam mama kada? Kamu kada mengaji kada aku beri sango aja.
1: Kada.
0: Nah, pendengar dan pemirsa, sebelum kita ke Kakak Akila, kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi masih bersama Aditya, bersama Ading Wirda dan juga Kakak Akila. Oke Pak, Kak Wirda tenang sudah?
1: Tenang.
0: Tenang? Ampih gugup?
1: Ampih.
0: Ampih gugup. Ini kita kalau ada Kakak Akila pulang. Kakak Akila gugup lah?
1: Lumayan.
0: Iya. Ini pertanyaannya kurang lebih ya. Lawan pertanyaan dari Ading Wirda tadi. Sambil pian perkenalkan lengkap lu ngaran pian, umur berapa,

0: Pas sekolah di mana, habis itu nang pian kutujuin apa aja, Kak?
1: Perkenalkan, nama ulun Rakhila Zalia Zafarani. Umur ulun 13 tahun. Ulun sekolah di SMP Negeri 24 Banjarmasin. Hal yang ulun ketujui, biasanya di rumah ulun ketujui menyanyi. Imba itu biasanya suka bermainan lawan kawan di komplek.
0: Bisa bermainan kawan di komplek lah.
1: Yeah.
0: Lain malu dengan Wirda tadi lah. Adi Wirda di komplek bermainan juga lah. Kada juga. Oh masya Allah. ekstrovert bujur. Aduh, namunnya kakak Akila mah kau tujuh main di komplek lah. Ada sebujur bekawanan di komplek tuh.
1: Iya.
0: Banyak bujur lah kawanan di komplek. Ahan, seorang. Ini biasanya si kakak Akilanya kah ke berjalan atau kawanannya ke rumah? Jadi rame aja lah. Ihan. Jadi berarti namunnya kayak 17-an apa segala macam, rame kan akan kumpulan. Wah, mantap. Nah, tadi kakak Akira kan ketujuhnya menyanyi jar lah. Kakak Akira ini kan ketujuh menyanyi. Awal suka menyanyi itu bahari itu di mana kakak Akira? Di rumah kah? Tiba menyanyi sorangan kah? Atau di sekolahan kah atau di mana kakak?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Kayak apa tuh kisahnya tuh, melihat di TV kah tuh di mana?
1: Waktu itu kan abah tuh kan menyanyi lo.
0: Jadi, abah penyanyi kah?
1: Nggih.
0: Wah, artis sekalinya. Dardatu. Pendengar aja. Anu ngaran artis abah siapa?
1: Sandi.
0: Sandi.
1: Iya.
0: Oh, Om Sandi. Siap. Halo Om Sandi. Mana Om Sandi kata? Mantra adingnya. Wah, cucuk. Sekalinya Om Sandi ke kawanan Om Hajir juga sana kae. Aduh. Nah, kalonya selain di rumah itu abah lah yang melajari.
1: Kalau di rumah biasanya abah, tapi sebelum lomba-lomba tuh abah pang yang melajari akan.
0: Kalau di sekolah?
1: Kalau di sekolah ada pelatihnya karena dari ekskul vokal di sekolah.
0: Ada 4 ekskul vokal di sekolah. Ya. Mantap. Kenapa kada abah aja yang jadi gurunya di sekolahan tuh?
1: Saya tahu.
0: Tapi pertama kali itu umur berapa si kakak Kila nih mulai ketujuhnya, atau memang gara-gara ketujuh mendengar abah lalu tuh umpati?
1: Gara-gara ketujuh mendengar abah lalu tuh umpat.
0: Lalu tuh umpat lah, iya. Udah sebujur turunan berarti. Nah, ini ngarannya bujur tuh turunan. Buah. Frojan. Ini orang tuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah. Nah, kalonya dari abah lah ketujuh, waktu pertama kali mulai bernyanyi itu kakak Akila inget lah lagu apa waktu dinyanyikan?
1: Pertama tuh pas ada lomba 17 Agustusan di sekolah. Pas kelas 4 tuh ada lomba menyanyi. Ulun ikut Taylo. Terus ulun menyanyi lagu Keisha. Judulnya Tak Ingin Usai. Terus diupload lawan salah satu guru di sekolah, di TikTok. Sekalinya viral, terus itu dibawai lomba-lomba ai. FLS 2N.
0: Kalau sebelum itu bang, mulai kelas 1 belum pernah lagi 4?
1: Ya, belum pernah.
0: Dari kelas 4 itu mulainya.
1: Iya.
0: Tapi menyanyinya ketujuh mulai halus.
1: Ya, mulai halus.
0: Mulai halus. Ingatlah pian lagu pertama kali yang pian hafal yang ketujuh benar jadi penyanyi itu lagu apa? Ingatlah pertama.
1: Lagu itu kada ingat.
0: Kalau bang Bu Ami Ami belalang olain lah lain. Apa yang waktu itu pertama kali yang apa begumam ke pas di rumah tuh apa nang paling dikutuju pertama kali tuh tertarik lagu apa kada ingat?
1: Tak Ingin Usai itu tertarik dulu tuh.
0: Itu yang pertama kali
1: ya.
0: Yang lalu anu. Lah. Kalonya sampai sekarang bang yang membuat kakak Akila nih semakin semangat berlatih tarik suara adalah idola artis yang hendak ini gitu. Nah, kayaknya Kak Adit kan ketujuhnya misalnya lawan Nadim Basalamah.
1: Ya.
0: Misalnya. Nah, kalau Akila bang?
1: Celine Dion.
0: Wih. Celine Dion.
1: Iya. Yeah.
0: Indonesia apa Indonesia?
1: Siapa ya?
0: Isyana. Lain.
1: Lain.
0: Kesha lain.
1: Lain.
0: Siapa?
1: Mahalini.
0: Waduh, dasar lain juga kelasnya Mahalini. Nah, kalau sedang bernyanyi Kakak Akila, bagian mana yang paling Kakak Akila nikmati? Pas belajarnya kah? Belajar lagunya, mempelajari lagunya lah, atau pas latihan vokalnya kah?
1: Pas latihan vokalnya.
0: Kenapa?
1: Karena itu kalau misalnya pas lagi mempelajari kan susah lo, harus menghafali dulu. Kalau misalnya lagi latihan vokal tuh kan tinggal memantapi aja gitu, nah. Jadi lebih gampang.
0: Lebih gampang, berarti mempelajari lagu tuh susah?
1: Iya. Yeah.
0: Susahnya kenapa karena mempelajari itu harus kayak apa karena jadi penyanyi nih?
1: Kan harus menghafali lirik, terus mengingatin nada-nadanya, terus mempelajari apa? Pembawaannya kayak apa? Jadi agak susah.
0: Agak susah di situnya. Yeah. Tapi pas sudah dapat, baru latihan vokalnya yang dimantapin, diketujui lah. Yeah. Tetapi juga akhirnya mau pelajari lagu tuh berdulu dilajari. Tapi paling ketujuh pas latihan vokal. Yeah. Oke, kalaunya pas tampil, biasanya ketujuh ditampil di atas panggung terbuka kah atau kayak di sekolah aja?
1: Terbuka.
0: Lebih suka terbuka.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau nya kayak di ruangan, misalnya di sekolah kan ada dulu tuh yang di ruangan aja nih. Tuh kenapa? Karena tapi ketujuh?
1: Karena lebih kurang anu aja sih, kayak suara tuh kurang keluar karena kan di dalam ruangan kayak itu loh. Jadi agak susah keluar. Kalau misalnya di luar kan lebih enak loh mengeluarkan suaranya. Jadi lebih enak keluar.
0: Oh, apa ya lah? Ekspresinya lebih lepas.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di dalam tuh mode kayak Tokuhum kah?
1: Yeah.
0: Nah, dasar lain kamu. lebih suka penontonnya berdiri kah atau penontonnya berduduk?
1: Berdiri.
0: Kenapa?
1: Karena biar kelihatan aja sama Kila.
0: Kami saja bang kalau ada jurinya, nih jurinya dudukan, penontonnya pesertanya dudukan, ketujuh lah.
1: Ketujuh aja.
0: Ketujuh aja, yeah. Tapi ketujuh lagi namun
1: berdiri.
0: Banyak berdiri. Oke, menarik pendengar dan pemirsa Kakak Akila nih lah. Artinya memang sesuai dengan reputasi abahnya. Memang seorang musisi juga, anaknya pun memang ketuju ke sana juga. Jadi kalau kita ingat-ingat nih buat Kakak Akila, ketika pertama kali kan kelas 4 tadi ya, pertama kali tampil di depan orang banyak. Itu tuh apakah Kakak Akila nih sudah percaya diri kah atau waktu itu takutan? Gemetar kada pede gitu nah.
1: Masih kurang pede waktu itu.
0: Padahal abah penyanyi sudah latihan sudah di rumah. Tapi itu karena pertama kali kah tampil lah?
1: Iya, karena pertama kali. Terus banyak yang nonton juga.
0: Oh, pas itu banyak nonton.
1: Iya.
0: Itu yang nonton tuh di waktu itu di sekolah aja kah atau sudah lawan sekolah lain?
1: Di sekolah aja. Baru lomba di dalam sekolah.
0: Dalam sekolah?
1: Iya.
0: Siapa perasaannya waktu itu?
1: Yang gugup.
0: Gugup.
1: Terus itu takut salah lirik.
0: Iya bang, menurut gugup ini bisa kan diingat lirik lah. Walaupun, tapi kawa selesai.
1: Tapi waktu itu salah lirik.
0: Menang?
1: Menang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah menang lah. Berarti namanya salah lirik ya, kalau menang berarti ya kalau dibayangkan lah saingannya masih kalah lawan Kakak Akila. Yeah. Menarik pendengar dan pemirsa ya. Pengalaman pertama dari Ading Wirda dan Kakak Akila ini cukup menarik. Tapi memang pengalaman pertama itu kita memang tidak selalu dituntut sempurna ya. Tapi pas manang, alhamdulillah. Ini pas kedua-duanya hanya pertama kali umpat, pas manang ya. Tapi memang Kak Akila dan Ading Wirda memiliki jalan masing-masing. Setiap anak juga buat adik-adik yang ada di rumah punya jalan masing-masing juga. Semuanya bisa menemukan bakatnya. Ada yang tumbuh dengan kedekatan Al-Quran, ada pula yang menemukan kebahagiaan lewat musik dan suara. Nah yang penting ya, bakat ini terus diasah dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah sekarang Kak Adit hendak sedikit mengulik prestasi Kak Akila dan Ading Wirda lah. Nah kalau untuk prestasi sendiri, ulah Kak Ading Wirda dulu. Dari berbagai kegiatan atau lomba yang pernah pian umpati, Ding Wirda, pengalaman mana yang paling berkesan Hagan Pian sampai sekarang?
1: Maksudnya?
0: Itu kan 4 lomba banyak lah udah. Yang paling berkesan itu pengalaman yang mana? Lomba yang mana Hagan Pian yang ingat benar sampai wah ini?
1: Talent Kids.
0: Talent
1: Kids.
0: Kids. Kenapa?
1: Karena ada kawan juga di situ.
0: Terus?
1: Jadi rame aja kau juga belajar lawan inya.
0: Ah, itu Talent Kids tuh lomba apa?
1: Lomba hafalan surah.
0: Hafalan surah.
1: Hafalan surah lawan juga ada lomba mewarnai juga.
0: Lomba mewarnai itu di Banjar kah, provinsi kah atau nasional?
1: Banjar.
0: Di Banjar. Yang mengadakannya semalam siapa?
1: Bunda Erni.
0: Bunda Erni. Oke, itu lawas kah sudah acaranya?
1: Lawas, Bang.
0: Tapi sampai ini ada lagi lah acara, ada lagi belum ada lagi?
1: Belum ada lagi, Pak.
0: Belum ada lagi. Jadi karena pun oh, Inggi. Tapi memang Banjar lah. Banjar jual lah. Oke. Kalaunya Kakak Akila, sama pertanyaannya lo Nading Wirda tadi. Pengalaman mana yang paling berkesan sampai pian sampai saat ini?
1: Waktu ikut lomba FLS 2N tingkat kecamatan.
0: Tingkat kecamatan tuh pas waktu SD SMP?
1: SD.
0: SD.
1: Itu pertama kali ikut lomba FLS 2N.
0: Berarti kelas 4 semalam?
1: Iya.
0: Oh, jadi yang pas menang lomba itu?
1: Iya, diikutakan ke
0: diikutakan FLS 2N. FLS 2N di kecamatan.
1: Iya.
0: Manang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sampai tingkat mana dah?
1: Waktu itu sampai tingkat provinsi, tapi kalah gugur pas provinsinya.
0: Oh, pas provinsi. Artinya sudah masuk lumayan. Siapa yang menang sama provinsinya?
1: Kada tahu, kada ingat lagi.
0: Oh, ingat lagi. Kalah apa ngalah? Tapi kenapa itu yang jadi pengalaman pian yang paling berkesan?
1: Karena itu kan pertama kali, terus juga shock karena itu hanya pertama kali langsung juara satu.
0: Oh.
1: Jadi terkajut.
0: Terkajut lah. Juru sekolah terkajut. Mbak itu masuk ke kecamatan terkajut.
1: Iya. Yeah.
0: Masuk kota menang lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Masuk provinsi, oh saingannya kuat sekalinya lah.
1: Iya. Yeah.
0: Waduh, luar biasa. Itu pas tahu menang terus tuh kayak apa perasaan pian? Hah, bujuran juga kah? Rasa kada percaya atau kayak apa?
1: Shock terus senang.
0: Shock senang.
1: Iya.
0: Abah Bang ya, Bapak?
1: Senang.
0: Kalau Bang disuruh harus latihan, Dir.
1: Iya, kayak gitu.
0: Kalau biasanya latihan di rumah nih biasanya pas habis menang lomba menuju ke lomba berikutnya. Itu kayak apa? Abah atau Mama melatihnya?
1: Itu kalau misalnya lomba-lomba kayak itu lain mama abah yang melatih, tapi ada pelatihan dari sekolah.
0: Ada pelatihan dari sekolah. Tapi kan mungkin dong mama abah kan tahu lo.
1: Tahu.
0: Tapi di rumah latihan lagi.
1: Iya, latihan lagi.
0: Kayak apa tuh pas latihan di rumah? Mengulang yang guru di sekolah kah atau ada latihan khusus?
1: Mengulang.
0: Mengulang aja.
1: Iya.
0: Kalau Pang ada abah tuh ada latihan khususnya harus kayak apa gitu nah?
1: Kada, Pang.
0: Kada lah.
1: Iya.
0: Kalau Pang disuruh menaguk anu biji apa kah? Biji dondong. Mamanya menyuruh. Nah, sekarang kita ke Ading Wirda pulang. Saat mengikuti lomba pengajian, misalnya Ading Wirda lah yang pernah pian umpati, itu biasanya persiapan lomba yang pian siapkan tuh apa? Dari rumah kah atau dari sekolah?
1: Dari rumah.
0: Dari rumah. Persiapannya apa aja, Ding?
1: Dari nada, terus bacaannya, makrojatnya, bacaan-bacaannya.
0: Yang memang hendak dilombakan.
1: Inggih.
0: Oke, yang menjaganya biasa siapa? Guru kah? Mama bah?
1: Mama.
0: Mama yang menjaga berataan.
1: Iya.
0: Ah, kalaunya Kakak Kila, sama pertanyaannya. Kalau hendak lomba, guru kah atau mama abah?
1: Guru, tapi bisa juga abah rancak.
0: Oke, persiapannya apa tuh biasanya yang harus dianukan, disiapkan?
1: Biasanya suara pastinya. Terus kostum, terus perlengkapan buat lomba.
0: Perlengkapan?
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Nah, ini ada yang Wirda lawan Kakak Kila. Kita kan manusia kada yang sempurna. Pasti pernah melakukan salah. Waktu latihan pas melakukan kesalahan, itu biasanya yang buat pian lakukan apa? Kan kita sambil latihan nih, pasti ada salah-salahnya nih. Itu kadang tuh entah kena tegur guru atau mama abah, itu biasanya yang pian lakukan apa supaya tetap semangat? Kita ke Kak Akila dulu deh.
1: Biasanya yang ulun lakuin tuh Ngomong ke diri sendiri, kayak semangat biar sukses, terus harus ngeraih cita-cita, terus apa, prestasinya harus banyak.
0: Oh, jadi ngomong ke diri sendiri?
1: Iya.
0: Wah, apa jurang tuh kalau bahasa itu afirmasi? Iya. Wes, mantap. Kalau ading bang, misalnya salah, menangis kah? Atau menyarik pak, lon mama, ngomongnya uyu ya? Kayak apa ding?
2: Menangis juga pernah.
0: No. Terus bang, terus.
2: Terus pernah jauh nyari kan mama.
0: Tapi yang pengen lakukan supaya tetap semangat pas menghadapi lo, kan karena masih latihan nih, banyak salah juga nih sebelum lomba. Nah, apa yang pengen lakukan ke diri pian?
2: Berusaha terus, belajar terus pokoknya sampai bisa.
0: Belajar terus sampai bisa. Biar aja sampai tangis-tangis.
2: Iya.
0: Wah, ini mantap. Pernah lah anak merasa diri tuh menyerah pas anak menghadapi lomba nih karena latihannya nih uyuh banar?
2: Kada.
0: Kada pernah menyerah. Kada pernah hendak ampih juga sudah jor. Kada. Kaki lah bang?
1: pernah waktu itu.
0: Terus kayak apa menghadapinya?
1: Harus tetap semangat.
0: Tetap mengafirmasi diri, tetap semangat walaupun hati lelah.
1: Iya.
0: Wih, keren, tepuk tangan. Ini dua orang talenta yang luar biasa, pendengar dan pemirsa ya. Artinya meskipun lelah, uyuh bahasa kita nih, salah-salah terus wajar, tapi tetap yang bisa membantu diri kita sendiri, yang membantu kita adalah diri kita sendiri lah. Nah, karena Kuitan itu hanya bisa membantu dan mendorong, tapi namun dari kitanya tidak ada semangatnya, ya percuma juga. Tapi dua orang ini luar biasa, mereka bisa mengafirmasi diri, memaksa diri, dan hasilnya pun tidak akan mendustai dan mengkhianati. Oke, pendengar dan pemirsa, penasaran kan ya seperti apa penampilan mereka berdua kalau nya Ading Wirda di Al-Qur'annya, sedangkan kakak Akila ditarik suaranya. Kita akan mendengarkan dulu untuk penampilan pertama dulu ya nanti. Ini nanti kita akan dengarkan penampilan dari Ading Wirda dulu, Ading Wirda lah. Habis itu nanti kita lanjut dengan penampilan kakak Akila ditarik suaranya. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

Tim. Summa radadnahu asfala safilin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Persatukan informasi dan inspirasi. Tepuk tangan buat Wirda dan Akila. Luar biasa, hebat ya. Terima kasih Hadung Wirda, Kakak Akila ya, sudah hadir di RRI Persatu Banjarmasin. Mudah-mudahan kalian berdua jadi inspirasi buat teman-teman yang lain ya. Oke, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Dan kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Adita pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Persatu.
2: Persatukan informasi dan inspirasi, sekarang kita bergabung bersama program 3 mengikuti dinamika olahraga.
4: Melalui Eva Nielsen, pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
5: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
4: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kavselika, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Ini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Velhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain. but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haidu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai

0: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melawan

0: kedua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan.

0: Tolak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Ini gunam besar. And you can see we played what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menyambut tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banteng International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amaringo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga termino. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Randam dengan Aisa Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Perjalanan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create any chances, but they put pressure on the one action, one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami yang 3 poin, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita beberapa 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita, Ayam Sofian, bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang percaya saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, sama tim kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internato yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI, dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi, kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibangkitkan, atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
4: Zaman sekarang, teknologi telah menyentuh semua kalangan, termasuk anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh banyak informasi dari seluruh dunia. Namun kebanyakan ada juga anak-anak menjadi malas dan lupa waktu. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, yaitu kurangnya moral pada anak-anak. Biasanya itu terjadi karena pergaulan yang tidak sehat atau bebas, sehingga dalam diri mereka tidak tertanam lagi moral baik. Bahkan sebaliknya, anak-anak sering melawan orang tuanya, baik melalui perkataan hingga perbuatan yang kasar. Ini sangat berdampak terhadap perkembangan psikis dan moral mereka. Untuk menanggulangi permasalahan ini, peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, seperti mengajarkan kepada anak-anak cara bersikap baik kepada siapapun. Dengan upaya ini, anak-anak akan memahami bahwa itu sebagai bentuk penanaman moral sejak dini.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
2: Banjarmasin siang ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang menemani Anda di 4 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id dari Kabupaten Banjar, di mana penanganan karhutla di Kalimantan Selatan kini diperkuat dengan dilakukan secara keroyokan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Strategi penanganan dilakukan secara lebih masif dan terpadu melalui pengerahan personil, peralatan, serta pembagian wilayah penanganan yang terfokus. Langkah tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faison Rofiq. Ya, ini disampaikan seusai memimpin apel pasukan di posko karhutla Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di mana Hanif menyampaikan, penguatan penanganan karhutla dilakukan dengan menggabungkan kekuatan pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan juga media. Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendirian saja, sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara langsung. Di mana Hanif Nurofik menyampaikan bahwa upaya masif yang dilakukan oleh jajaran Forkopimda, Gubernur, Polda, dan Danrem, serta seluruh instansi di Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan diperkuat dengan jajaran dunia usaha. Ia menjelaskan sekitar 350 perusahaan akan dilibatkan secara bertahap untuk membantu penanganan karhutla, terutama melalui dukungan personil dan peralatan di lapangan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro1 Banjarmasin.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Siang. Satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id, masih dari Kabupaten Banjar, di mana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan ini mengerahkan lebih dari 170 personil bersama 15 tim perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia Kalimantan Selatan. Hal ini untuk memperkuat pemadaman dan pembasahan ya kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi Kabupaten Banjar. Di mana langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengalihkan dukungan personil dan peralatan ke wilayah yang masih memerlukan penanganan. Di mana setelah intensitas karhutlah di kawasan Pangayuan mulai menurun. Di mana Kepala Disubdinas Kalimantan Selatan Suparmi menyampaikan bahwa pengarahan tim melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik anggota GAPKI maupun perusahaan di luar keanggotaan organisasi tersebut. Seluruh personil dikoordinasikan untuk mendukung penanganan karhutlah di lapangan. Suparmi juga menyampaikan tim dari perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI cabang Kalimantan Selatan ini menurunkan 15 tim dari beberapa grup perusahaan, semuanya dikoordinasikan untuk membantu pemadaman, pembasahan, dan penanganan karhutlah di wilayah kawasan Gubernur Syarkawi. Di mana Suparmi juga menjelaskan keterlibatan perusahaan perkebunan merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutlah melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha. Informasi lainnya pendengar, dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan serat ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Dari Banjarmasin rri.co.id kami informasikan kembali pendengar, di mana pemerintah Kota Banjarmasin ini menjajaki skema pendanaan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI untuk pembangunan infrastruktur sistem penyedia air minum atau SPAM. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi keterbatasan pasokan air baku akibat musim kemarau berkepanjangan sekaligus meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat. Penjajakan tersebut dilakukan dalam audiensi yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar, serta Direktur Utama PT Air Minum PAM Banjarmasin Persoda Zulbadi. Dalam belum lama tadi ya, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR untuk mencari solusi atas persoalan keterbatasan air baku ini. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Banjarmasin memaparkan kondisi pasokan air baku yang semakin terbatas ya. Kebutuhan air bersih masyarakat saat ini belum dapat terpenuhi secara optimal karena dari dua instalasi pengolahan air yang dimiliki, satu di antaranya dilaporkan tidak dapat beroperasi akibat pelayanan air bersih itu hanya ditopang oleh IPA 2. Nah, sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Banjarmasin menjajaki pembangunan jaringan pipa transmisi air baku dari kawasan Pamatang menuju IPA 2 di Jalan Pramuka. Jaringan tersebut direncanakan memiliki panjang 7,8 km dengan diameter pipa 800 mm. Di mana Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Muftezar menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan menyampaikan surat resmi kepada PT SMI terkait minat Pemko terhadap skema pembiayaan yang tersedia. Pemko Banjarmasin akan menindaklanjuti penjajakan ini melalui penyampaian surat resmi kepada PT SMI. Ia juga menjelaskan, pengajuan pembiayaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan jaringan pipa transmisi air baku guna mendukung layanan PAM Banjarmasin, tapi juga membuka peluang bagi kebutuhan pembangunan lainnya termasuk pengembangan pasar Sudi Mampir, di mana menurutnya peluang pembiayaan akan disesuaikan dengan ketentuan serta skema yang tersedia di PT SMI. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal lebih resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
7: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Di Banjarmasin, satu informasi kembali untuk Anda, di mana seorang pria bernama inisial IF, 30 tahun, meninggal dunia setelah sempat mendatangi rumah warga untuk minta pertolongan saat berada di Gang Munawarah, RT 16, kawasan Jalan Tembus Mantuy, Banjarmasin Selatan pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Korban yang merupakan warga Jalan Klien B, Banjarmasin Selatan, datang ke rumah warga dalam kondisi terluka. Ia sempat minta bantuan sebelum akhirnya duduk dan tergeletak. Ketua RT 16, Ahmad Zaini, menyampaikan dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari pemilik rumah yang didatangi oleh korban, di mana Ahmad Zaini menyampaikan bahwa orang itu masuk, membuka pintu, lalu bilang, "Tolong, saya luka." Dia minta tolong, kemudian duduk dan tergeletak. Pemilik rumah lalu melaporkan kepada RT dan langsung melapor ke polisi. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Warga juga menemukan bercak darah di badan jalan sekitar 10 sampai 20 meter dari rumah tempat korban meminta pertolongan. Meski demikian, belum diketahui secara pasti lokasi korban mengalami luka maupun penyebabnya. Dan warga sempat mengaku tidak mendengar adanya keributan sebelum korban datang. Jadi Ahmad Zaini juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu di mana titik lokasi kejadian, cuma ada titik darah di sana. Nah, saat ditanya penghuni rumah mengenai asalnya, korban sempat mengaku berasal dari Klayan, namun warga sekitar tidak mengenal pria tersebut. Identitas korban akhirnya diketahui setelah tim Inavis Polres Banjarmasin melakukan pemeriksaan sidik jari. Korban dipastikan bernama Adi Imam Fizai, usia 30 tahun, dan Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kompol Kristugus Lirens, ini membenarkan adanya peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya berada di instalasi pemulasaran jenazah RSUD Ulin Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut, di mana di korban juga dikabarkan sedang menuju ruang jenazah setelah identitas terungkap. Hingga Sabtu sore kemarin, pendengar, polisi masih menyelidiki penyebab luka yang dialami oleh korban, termasuk menelusuri lokasi awal kejadian dan rangkaian peristiwa sebelum korban mendatangi rumah warga untuk minta pertolongan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Lok Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lok Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Rp10.000 per orang? Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
3: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
4: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
5: Banjarmasin siang ini.
6: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
7: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
8: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
9: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
10: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
11: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
12: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
8: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
13: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
14: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
15: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ombo.
16: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
17: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
18: Sebanyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SIGA.
8: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
19: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti rangkuman berita sepekan.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya operasi pencarian korban Virgo 8 masih berlanjut hingga saat ini. Pelaku yang diduga membakar lahan dan rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditangkap oleh aparat kepolisian. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang setelah berlangsung selama 3 pekan. Tim SAR gabungan menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan, operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas resmi menghentikan sementara operasi penyelaman bawah air dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8. Keputusan penghentian penyelaman diambil setelah Basarnas bersama tim gabungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di lapangan. Faktor keselamatan personil menjadi alasan utama mengingat risiko teknis di dalam bangkai kapal yang dinilai semakin kompleks. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i menjelaskan, struktur kapal yang tidak stabil berpotensi mengalami pergeseran secara mendadak. Selain itu, jarak pandang di dalam kapal juga sangat terbatas.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi Salvex atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 ditargetkan dapat terlaksana pada bulan Oktober 2026 ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi. Simpson menyebut pelaksanaan Salvex saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan kelengkapan data administrasi. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak asuransi guna mempercepat proses eksekusi.
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuasi. Kebijakan tersebut berlaku bagi peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh karyawan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah juga diminta menyiapkan masker cadangan bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan yang tidak membawa masker. Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Pembahasan dilakukan melalui rapat finalisasi di gedung DPRD Kalimantan Selatan. Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Haji Muhammad Saripudin, mengatakan rapat itu merupakan agenda terakhir Pansus untuk menyusun dan menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi. Pansus juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
3: Pertama adalah integrasi data. Itu pertama yang kita tekankan. Yang kedua itu deteksi transaksi tidak wajar. Selanjutnya juga melakukan audit terhadap SPBU-SPBU, termasuk CCTV, terus juga verifikasi dan juga memperkuat sanksi atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Terus yang paling kami tekankan juga terkait koordinasi dan evaluasi Satgas. Karena Satgas sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur di Agustus kemarin.
0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga terutama beras lokal dan beras Banjar serta cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Seribu Sungai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan memaparkan prediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Selatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi, mengatakan peralihan musim dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dan juga potensi bencana yang terjadi di Kalsel. Ia berharap BMKG dapat terus memberikan pemutakhiran data terkait prediksi cuaca kepada pemerintah daerah secara berkala.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, serta perangkat daerah terkait agar prediksi ini segera diselaraskan pemerintah kabupaten dan kota agar menyesuaikan kesiapsiagaan ini di wilayah masing-masing, terutama pada daerah yang selama ini langganan genangan.
0: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Ancaman itu antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta di Bakti, Baritokwala. Lokasi kebakaran yang berada di wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah tersebut agar api tidak merembet hingga ke permukiman. Pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru terus menunjukkan progres. Hingga saat ini pembangunan di sisi Batu Licin telah mencapai sekitar 1 km. Dan tinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, pembangunan di sisi Batu Licin telah mencapai sekitar 1 km dengan jarak antara tiang sekitar 50 meter. Jembatan Pulau Laut nantinya memiliki panjang keseluruhan sekitar 3,75 km dan lebar 24 meter. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dan mulai digunakan masyarakat pada 2029. Nilai pembangunan sekitar 5,5 triliun rupiah.
5: Jadi tingginya dari permukaan laut itu 30 meter. Jadi kapal apapun bisa lewat di sini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak ada gangguan 2028 ini selesai. Jadi mari doakan mudah-mudahan antara Tanah Bumbu ke Pulau Laut ini 2028 bisa sudah kita resmikan dan bisa digunakan antara dua pulau.
0: Polresta Banjarmasin mengungkap 4 kasus dugaan pembakaran rumah dan lahan yang dilakukan secara sengaja di sejumlah lokasi di Kota Banjarmasin. Dari pengungkapan itu, 3 orang telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Polresta Banjarmasin, Kombes Polisi Rija Mutakin mengungkapkan, 4 kasus tersebut berada di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat. 2 kasus terjadi di kawasan Jalan Pramuka, yakni dugaan pembakaran lahan di Komplek The Airland pada 31 Agustus 2026. Serta pembakaran ruko suku cadang pada 1 September 2026. Sementara itu, 2 kasus lainnya merupakan dugaan pembakaran rumah di Komplek DPR, Jalan Banjarmasin, Banjarmasin Barat, masing-masing di Gang 6 dan Gang 5 pada 2 September 2026.
6: Sengaja, unsur kesengajaan. Ini nanti kita perlu pendalaman lagi dari penyelidikan. Memang ada beberapa pengakuan yang kita perlu dalami lagi, khususnya yang Komplek DPR. Tapi yang di Komplek Airland tadi, itu pengaruh produksi miras, ya. Kemudian yang satunya motifnya masih kita dalami, yang membakar sampah sehingga merambat ke lahan warga.
0: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: 佐渡の
1: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua ada Mbak Mada ya. Halo juga buat teman-teman sudah gabung lewat TikTok semuanya. Selamat siang menjelang sore kembali. Ya, dan untuk playlist lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di sore hari ini, monggo dipersilahkan di 3251562 ataupun 0115111410 ya. Lagu-lagunya di story WhatsApp sudah ada, di grup pendengar RRI Proses Banjarmasin juga sudah ada. Halo Muhammad Abe udah gabung, join, thank you Abe. Gabung juga, ngapain sih ini gabung? Ada Om Cecen, ada Fatimah, ada Sal juga, ada Bang Herman yang udah gabung. Terima kasih buat udah gabung. Terima kasih juga yang udah kasih double tap-tap-tapnya. Ada juga yang udah ngasih, terima kasih yang udah ngasih amor kuningnya ya, thank you very much ya. Assalamualaikum Bang Adit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, nih Mbak Fatimah Umar, alhamdulillah rabbil alamin. Ada Sal juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sal, thank you very much ya. Ada Bunda Nurul juga yang udah kawai-kawai, terima kasih. Assalamualaikum Bang Adit, hadir aja kita dari Bang Herman BJB. Terima kasih buat Bang Herman BJB ya. Silakan ya di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Yang baru joinan, yang nggak tahu lagunya apa aja, kita pengen sebutin dulu lagu-lagu yang bisa dipilih sesi pertama ini. Nanti di sesi kedua, nanti sama Mada ya. Oke, di sesi pertama ada dari The Massive, judulnya Cinema. Ini featuring sama Firsa Besari ya. Kemudian ada Geisha, Pergi Saja. Nadine Amizah, Sebuah Tarian Yang Tak Kunjung Usai. Dadali, Aku Bisa Gila. Yonglek featuring Giselle, Masih Bisa Panjang. Arsy Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta. Waduh. Ada Figurenata, Rasa Dan Karsa. Baby Romeo featuring Rosa, Bukan Cinta Biasa. Ada Arif, Haruskah Ku Mati. Kirai, Bagai Air di Daun Talas. Tangga Kesempatan Kedua, Vidi Aldiano featuring Prilly, Tak Bisa Bersama. Rosa, Bulan di Kekang Malam. Ada Anji, Dia, ada Dewi-Dewi, Satu Hati. Drive, Melepasmu, Takila, Rapuh, Dewa 19, Lagu Cinta. The Virgin, Belahan Jiwa, Mahalini, Kisah Sempurna. Nah, itu lagu-lagunya ya. WA boleh, TikTok juga boleh ya. TikTok ada yang nanya kok mukanya nggak ada. Oke, aku kasih muka aku. Cis, sudah ya. Jadi yang mau gabung silakan ya. Telepon monggo juga. Di TikTok udah ada yang gabung belum? Belum ada ya, belum ada yang request maksudnya ya. Ntar aku mau cek dulu ya. Bang Adit lihat wajahnya Bang Adit. Udah lihat, udah ada mukanya ya. Oke, minta request lagu Rosa dong dari Mbak Fatimah Umar Jogja. Rosanya langsung ya aku kasih dulu buat Mbak Fatimah Umar yang udah gabung ya. Oke, buat Bang Herman nggak request nih Bang Herman, cuman nyapa aku aja. Oke, nggak apa-apa Bang Herman, cuman nyapa aja. Requestannya aku kasih ke yang lain aja ya di sesi pertama ini. Yuk, mantap ya. Oh, ada Nisel lagu, oh iya bisa Sal, bisa request lagu. Lagunya tadi udah aku sebutin ya, pilihannya apa-apa aja. Aduh cantik banget filter aku di sini di TikTok ya. Ntar aku ganti filter dulu biar enggak terlalu cantik gitu. Nah ini dia, udah cukup deh. Oke, nah ini dia. Silakan Sal, lagunya apa aja silakan ya. Request lagu tadi aku sebutin ya, lagu-lagu pilihannya apa aja, monggo dipilih salah satu ya, sudah aku sebutin tadi. Kita mau terima telepon dulu, boleh. Halo, Blari Indonesia. Tidak ada suaranya, sebelahnya lagi deh. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ading Putri Bung, apa? Putri apa tadi? Aku nyebut tadi ya, Putri
1: Pian juga yang ada ingatkan.
0: Ih, Putri apa tadilah, pagi tadilah. Oh, udah dikit dah. Putri Indah Kirana aja gini dah.
1: Ali masuk lu Mbak Ali, sekali masuk lu Mbak Ali lah.
0: Oke deh.
1: Bisa kan tadi tuh Putri Mayang Sari aja,
0: Pian. Putri Mayang Sari, kenapa Putri Indah Sari pulang berganti Mayangnya, salah. Kan diinget Mayangnya.
1: Untuk Mayang Sari, kadang Mayang
0: Anak atau Mayang? Ah, Mayang apa? Mayang pengantenan. Lagunya apa? Lagunya apa nih?
1: Anu tadinya tuh yang Arif pagi Den.
0: Arif, oke, okay, siap. Arif, kita naikkan Arif. Sip.
1: Oke. Masih panas kah di sana?
0: Ah, humap, kada panas, humap.
1: Masih ini panas jenah.
0: Humap, humap benar. Nya matahari kada masuk, panasnya masuk.
1: Bekabut lah lagi masuk juga.
0: Kabutnya ada tipis-tipis.
1: Kada ya sama yang semalam kan ya, Lok.
0: Eh, hari Jumat tuh nang loco, tengah hari pas main Jumat mah kabut.
1: Tinggi, ujuk lene. Sama sih dengan hari Jumat tuh yang ada benar ya semalam tuh.
0: Bekabut juga, Lok.
1: Tinggi.
0: Nah, habis itu ada yang loco lagi tuh dia muntai orang anu Jumat berkah tuntung jembatan bingung nak ngambil makan di mana. Bekabut. Aduh, kirim salamnya, kirim salam, kirim salamnya.
1: Salam buatnya. Siapa ya buatnya Mbak Mawar?
0: Ah.
1: Ibu ke. Hmm. Tolong ajan.
0: Oke.
1: Okay. Yang dah sambul tuh. Siapa?
0: Asambul Eja. Eja.
1: Kenapa?
0: Eja, sambul Eja.
1: Tinggi saya aja sama mamanya juga.
0: Ah.
1: Itu juga. Pian tadi buat lah ulun kirimi anu sungai ulun.
0: Kirimi apa?
1: Sungai.
0: Di mana kirimi sungai?
1: Sungai wadah ulun tindih tadi.
0: Mengirim di WA kah?
1: Tinggi.
0: Kadang. Kau udah membuka WA soalnya mulai tadi.
1: Tinggi itu panggil ulun sungai itu lagi anunya surut. Terus kasih
0: ya. Jauh juga ya turun ke bawah ih.
1: Tinggi lah.
0: Tinggi bujur.
1: Am.
0: Iya. Iya
1: jalan nuruni rajin.
0: Kau aja mengenali batis. Tuh tahu sih mengenali batis jar.
1: Tinggi dah ya.
0: Oke deh sip, thank you Putri.
1: Ya, terima kasih aja atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putri ada Abah Ica. Assalamualaikum Abah Ica. Alhamdulillah kawat ambus sampai hicar ini.
2: Ini kurang fit cinta ya.
0: Beli penganten.
2: Ada kurang fit aja deh.
0: Eh. Awak cinta. Pendengar ulun tadi pian bulik penganten soalnya kurang fit.
2: Iya biasa pagi minggu tuh anu gitu ya, oleh aja itu ya, pecentang.
0: Ii. Kawat di tanah. Pangan tuh. Anu aja. Dengaran ulun dari dinas kesehatan tuh apa ngarannya influenza A kah itu jadi ringkut awak gitu ya banyak.
2: Iya lah.
0: Itu jadi komplek kada ulun tuh berapa ya kung buannya bekisahan buan acil-acil pang lah anu sawat ke mantri besuntik.
2: Iya.
0: Soalnya namunnya obat ini kada keobatan lambat. Jadi namunnya besuntik itu kan telakas sedikit bisa ke mantri itu kan lo.
2: Iya.
0: Nah, itu dia ceritanya. Oke, okay, request lagunya apa ya Baica?
2: Pilihannya apa, Den?
0: Pilihannya ada bulan di kekang malam Rosa, Arif haruskah ku mati, Demasip, Sinema, Geisha pergi saja, Nadine Amijah, sebuah tarian yak tunggung usai, aku bisa Geisha gila, aja, Dadali, kenapa?
2: Geisha aja gitu, Den.
0: Geisha aja, oke, siap.
2: Salam gitu lah. Buat adik putri yang bumas tadi, Den.
0: Oke, mantap.
2: Masuk tarif aja ya Allah. Buat nomor juga dan bati-bati ya Allah.
0: Ah.
2: Tiga ya. Ramadan gue deh.
0: Oke.
2: Ini gue tunggu aja di tena ya Allah.
0: Siap.
2: Salam. Apa hari Minggu aja di tena.
0: Nah iya. Bujur benar.
2: Anda sampai sehat, aku yang tetap yang sehat.
0: Udah lah kesehat, udah lah kesehat, udah
2: lah. Iya, belum ramen di tena ya tuh. Sehat gitu. Buat adit juga teman sekolah lah.
0: Amin, ya, amin, amin.
2: Assalamualaikum, Dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Abah Ica. 45 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah mendengar. Kita putar dua lagu dulu ya. Requestnya dari Putri tadi dan requestannya dari Mbak Fatih Umar di Jogja. Bulan di kekang malam dari Rosa dan haruskah ku mati dari Arif. Yang mau nanya lagi di TikTok lagunya apa aja? Ada Muhammadan. Halo Muhammadan, pian dikyo anu tadi Abah Ica tadi. Requestannya Beci tadi Geisha sudah disiapin. Jadi yang belum tahu lagunya apa aja, ada The Massive nih, Seniman, Nadine Amizah, sebuah tariannya atau kunjung usai, ada Dali, Aku Bisa Gila, Yonglek featuring Giselle, Masih Bisa Panjang, Arsy Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta, Figurenata, Rasa Dan Karsa, Baby Romeo featuring Rosa, Bukan Cinta Biasa, Kirei, Bagai Air di Daun Talas, Tangga, Kesempatan Kedua, Vidi Aldiano featuring Prilly, Tak Bisa Bersama, Anji, Dia, Dewi Dewi, Satu Hati, Drive, Melepasmu, Takila Rapuh, Dewa 19, Lagu Cinta, The Virgin, Belahan Jiwa, Mahalini, Kisah Sempurna. Kita putar dulu Bulan Kekang Malam dan Haruskah Ku Mati.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Persatukan informasi dan inspirasi. Yes, kembali lagi masih bersama Aditya. Tapi kita udah di penghujung nih, udah karena udah 56 menit pas di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung nanti dilanjutin sama Mbak Mada ya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya terima kasih yang udah bergabung bersama Aditya untuk edisi hari ini di sesi pertama di Blar Indonesia. Dan di Banjarmasin siang ini ya. Dan sebagai lagu apa nih? Oh iya, lagu untuk menutup perjumpaan kita di sesi pertama kali ini. Tadi ada lagu yang udah di request sama si Abah Ica tadi ya. Kalau gak salah di request sama Abah Ica. Yang di TikTok juga nanti akan dibacain sama si Mada. Oke ya. Ntar. Terima telepon gak sih? Terima telepon apa? Baca WA dulu nih. Baca WA. Baca WA ada sih, udah gabung WA. Oh iya, WA tadi kita belum sapa sama sekali mas bro. Ini udah ada yang gabung bang WA. Adit. Ini nomor WhatsAppku nang baru. Kawalah be WhatsApp aku Paramli di Sungai Musang. Alah masuk pulang Paramli nomor hanyar pulang. Aku request lagu Dewa 19 buat Adi TKB. Salam-salamnya semuanya buat yang gabung di TikTok dan yang udah nelfon. Oke, siap Paramli. Paramli request Dewa 19. Aku siapin dulu Dewa 19 tapi nanti diputernya di jam ada ya. Aduh, aku kebaca sih. Maaf ya. Jadi ngutang satu lagu nih di jamnya Mada. Berarti buat lagunya Abah Ica kita langsung puterin aja ya. Aditya pamit dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Ini dia lagu penutup di sesi pertama kita. Yang TikTok nanti dibacain sama Mada lagi. Ada Pergi Saja dari Geisha.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Yomil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya pendengar, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut warga negaraannya adalah informasi yang hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut warga negaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar WNI, warga negara Indonesia, tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tadi sama Bang Adit di Banjarmasin siang, saatnya Mada kembali menemani Anda di Banjarmasin sore. Hari ini edisi hari Minggu ya, 11 Oktober 2026. Hari Minggunya lagi ngapain? Ada yang lagi berjalanan kah? Atau ada yang lagi sambil begawian kah? Atau lagi santuy aja Mada, kendang ngeripian siaran gitu ya. Tapi ini ada Bang Rudolf di TikTok ya, lagi berpaluhan nih, Mada cantik ya. Wah, lagi begawian berarti pian lah. Yang lagi begawian hari ini, semangat ya. Mudah-mudahan minggunya terasa minggu banget. Maksudnya kayak weekend loh, kerja ya. Biar Mada aja yang kerja menemani Anda semua ya. Kita satu jam ya di apa, siang hari ini, sore hari ini di Belar Indonesia sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita lebih jauh untuk muterin lagu, tadi ada yang belum diputerin, ada Dewa 19 lagu Cinta. Kita mau angkat-angkat dulu teleponnya. Di sore ini ada di 0511-325-1562 dan juga nomor WhatsApp boleh 0811-511-410. Kita ke 562 dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Pagi-pagi,
0: luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Bang Ozan apa kabar?
1: Baik,
0: Bang Ozan belum sempat gabung tadi ya sama Abang Adit ya?
1: Lagi tugas pada.
0: Ay, lagi garing nggak?
1: Tugas.
0: Oh, sudah.
1: Hari Minggu.
0: Hah?
1: Tugas hari Minggu.
0: Oh, tugas hari Minggu. Oh iya, hari ini hari Minggu lah. Tadi mah hanya menyambut hari Minggu.
1: Makanya malam tadi berayun aja tuh Bang Roy, Pak.
0: Ini kayak apa, Pang? Berayuan aja bisanya. Ibu gaya aja kita ya. Lagunya mau apa, Abang Ozan? Ada Dewa 19. Udah diputerin?
1: Malam tadi.
0: Oh, malam tadi udah. Roxette yang hari ini ada nggak?
1: Apa lagu
0: Cinta? Ah, bentar, mau ada bacain. Ada Dewa 19 lagu Cinta, Kisah Sempurna Mahal Ini. Dewa 19 aja. Oke, siap. Salam-salam, Bang.
1: Ya, buat semuanya yang dalam lagi dengerin ada.
0: Oke deh, kalau kita sambil begawian ya. Hati-hati.
1: Hati-hatilah, pulang dah.
0: Sama-sama.
1: Sore kan udah kan gabung.
0: Iya, siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ozan ya. Lagunya pada bacain bentar deh buat warga TikTok juga tadi yang nanyain lagunya ada apa aja sih Mada. Ada Kisah Sempurna Mahal Ini, ada The Massive Cinema featuring siapa nih bentar? Featuring Fiersa Besari, terus ada juga Dadali, Aku Bisa Gila, Arsy Widianto Mencinta Hati Yang Tak Cinta, terus ada Anji Dia, ada Tangga Kesempatan Kedua, terus juga ada Bukan Cinta Biasa Baby Romeo featuring Rosa, dan ada juga Langit Sore Apa Jadinya. Silakan di request ya di antara lagu-lagu itu. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abah Kalbi.
2: Selamat sore, Bang Mada.
0: Apa kabar? Kembali kita berjumpa di sini ya, di Pro 1 ya.
2: Oh, kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Abang Kalbi lagunya mau apa?
2: Umpat aja aku sama dia lagunya.
0: Umpat aja. Abang Ojan Dewa 19 juga ya, lagu Cinta ya.
2: Iya.
0: Salam-salam, Mbah.
2: Salam seberitana, selalu mendengar Radio Pro 1 di mana saya berada.
0: Oke. Siap.
2: Belum ada kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi. Satu penelpon lagi di 976 boleh banget di Hotline RRI juga ya. Halo, selamat sore Belar Indonesia. Halo. Ih, sayang banget ya. Kalau gitu udah deh ya, kita langsung aja puterin dua lagu. Tadi ada yang request juga Dharma Taher katanya. Ini Mama Arya ya, selamat bergabung. Selamat sore Tante. Dengan Mahal Ini, Kisah Sempurna. Kita puterin dulu pendengar untuk Anda semuanya, Dewa 19 dan juga Mahal Ini.

0: sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Mahal ini dengan kisah sempurna menemani Anda di Banjarmasin sore hari ini. Dan hari ini pendengar, untuk azan asar ya, kita akan jeda sejenak. Sudah berkumandang tadi di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya jam 15.18 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda sejenak ya. Habis ini kita akan gabung lagi membersamai Anda di Blaria Indonesia. Tetap bersama kami dan selamat menunaikan bagi Anda, kaum muslimin, kaum muslimat, ibadah sholat asar.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Keutamaan salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tentang salat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya

0: Tarif pembayaran resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana juga ada di Subkota Banjarmasin dan Dishub Kota Banjarbaru. Nah, pendengar cukup membayar Rp5.000 dengan satu kali tap kartu prabayar Nir Sentuh atau Kris atau aplikasi dompet digital, maka pengguna dapat berganti moda transportasi publik modern hingga 3 kali. Dengan tarif terintegrasi antara Trans Banjar Bakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru, pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar berlaku hingga 90 menit melalui aplikasi Axel by Bankalsel, sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan. Maka kehadiran tarif pepadaan ini, pendengar, diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ya, informasi ini disampaikan oleh Bang Kalsel. Dan kita langsung aja akan angkat lagi telepon Anda di Blaria sesi kedua, ada Bang Eza. Halo, assalamualaikum Bang Eza, selamat sore. Halo Bang Eza. Waduh, sepertinya jaringan. Dicoba ulang lagi ya Bang Eza ya. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Kok banyak banget salamnya kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada sehat Mbak Maya, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Mbak Maimunah di sana?
1: Aduh, lagi kepanasan
0: lah. Man, berapa kali ditelepon masih dengan situasi panas kita ya.
1: Hujan-hujannya belum lah.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya. Lagunya dulu mau apa nih?
1: Apa lagunya?
0: Ada The Massive Cinema featuring Virsa Besari, ada Arsy Widianto Mencinta Hati Yang Tak Cinta, ada Dadali Aku Bisa Gila Tangga Kesempatan Kedua, ada Dia Anji.
1: Nah, kesempatan kedua.
0: Kesempatan juga. Kedua aja. Oke, okay. Salam-salam.
1: Buat Putri, Mawar.
0: Oke.
1: Okay. Bang Roy, Bang Ojan. Julak Ibol yang dipelihari.
0: Oke.
1: Okay. Amah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Dipa, Aci Yanti, buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya sehat aja, amin.
1: Buat Made, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, terima kasih juga udah gabung di Pro 1 ya. Baik, di WA juga boleh gitu ya, di nomor 0811-5111-410. Ada Mbak Fatimah dari Jogja kita. Oh, lagi bersaing sama Pak Edi. Nah, Mama Madan ternyata yang bisa masuk ya. Assalamualaikum Mama Madan. Nah, kok berakhir langsung putus. Halo, selamat sore Blaria Indonesia. Halo, Abang Eza. Ini jaringan deh kayaknya kalau sama Abang Eza ya. Jaringan Abang Eza deh, dicoba lagi Abang Eza ya. Gak ada suaranya sama sekali nih, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggih aman. Bang Eza apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah anak basar.
0: Anak basar sawat menelpon dulu kita lah.
2: Anak basar pada lo.
0: Nggih. Ini nomor WhatsApp pian nih pina naik ya, turun ya, jaringannya nah.
2: Jaringan WiFi.
0: Iya, ayo jalan langsung aja, Bang.
2: Lagunya ini aja dari
0: apa?
2: Ini aja. Mahlini sudah kah?
0: Mahlini tadi baru yang ada puterin sebelum asar. Iya.
2: Ini aja gitu. Drive sudah?
0: Drive belum, melepasmu ya. Oke. Okay.
2: Anak melepas tahu siapa?
0: Melepas siapa? Melepas kucing. Jangan dilepas-lepas kucing.
2: Ada kucing halus dia Mada.
0: Oh, kucing halus kah? Aku mana umannya dilepas tadi?
2: Ada. Mam kena siapa Mada?
0: Mada malam kaina siapa jar? Ada Ibu Niar.
2: Nah, siap.
0: Ngarakan aja pian lah.
2: Sahdu pada gulu tuh.
0: Tadi ada bergabung pian lon. Anu, Abang Haji lah. Ada Abang Haji padahal tadi. Halo.
2: Untuk tegowing ulun.
0: Oh,
2: udah tadi manja pakai sah udah.
0: Sudah pagi tadi kalau lah jam 10 lah. Nah,
2: ini apa tadi yang Habar Banua?
0: Habar Banua,
2: banyak berkisah.
0: Ayo jak siap.
2: Sudah loh nanti.
0: Ditunggu lagunya ya. Makasih banyak Bang Eza. Salam salam siapa?
2: Salam gak sama Mama aja nanya lagi. Lagi bapak kasih ini. Aku lagi doakan yang terbaik aja. Mada lah.
0: Amin.
2: Minta ridho. Mada udah lancar rezekinya.
0: Mada. Siap. Amin.
2: Bersehatan aja.
0: Amin. Abang juga.
2: Tunggu tante mainnya aja tuh.
0: Assalamualaikum.
2: Tunggu tante main yang terbaik.

0: Ya,
1: Iya, Bu
0: makasih banget.
1: Jor.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Eza di Istanbul ya. Yang di Wawa, yang di WhatsApp yang mau gabung lagi, tolong dicoba lagi ya. Nanti siapa tahu masuk, biar kita coba diangkat lagi nanti. 562, halo, selamat sore, Blar Indonesia.
2: Selamat sore, Beleria Indonesia,
1: Abang
2: Mas ya.
1: Ramli pun.
2: Ah, handak juga ompak depandir tadi di WhatsApp sudah mengirim
1: apa
2: nama
1: tadi?
2: sepasang WhatsAppnya anyar.
1: WhatsAppnya, oh tadi Dewa 19 loh Pian.
2: Iya dong.
1: Oke, okay, udah diputerin ini terus mau salam-salam sama siapa nih? Silakan.
2: Aku kan udah kawa buka TikTok.
1: Oh alah, kok nggak bisa buka TikTok baru ini HP-nya berganti atau apa?
2: Ada nih habis pucir wifi.
1: Ah, pucir wifi-nya habis nah kayak apa sih?
2: Itu nanya sama membeli ke warung.
1: Oke okay, deh kalau gitu ya, yang penting sempat masuk gitu nih di sore ini ya.
2: Iya. Salam-salamnya gesan semuanya aja yang di TikTok yang sudah nelpon tadi, Bang Ija juga.
1: Bang Ija juga. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dapat salam BTW darinya. Mbak Fatimah, Pak Ramli, Jarsidin. Assalamualaikum, Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Satu lagi deh sebelum kita puterin lagu Anda. Halo, selamat sore, Blar Indonesia. Mama Madan.
3: Sore, assalamualaikum. Jaringannya turun naik tadi, dah.
1: Iya, nah, karena lagi di roller coaster kak kita nih. Apa kabar, Mas? Sehat aja, kak?
3: Alhamdulillah, sehat. Tadi ke situ, dah. Cuma dadakan aja
1: Ay,
3: orang tuh.
1: Jam berapa?
3: Jam 2:30 jam 12 lewat tadi mantar pesanan aman
1: oh.
3: Jadi selagi satu mat.
1: Oh alah, pantas ya. Karena tamu mada siang pengen kesininya.
3: Iya sih, yang tadi melihat adik kadada juga tadi kada bersinggah. Melihat tadi tiket kabinnya kada bersinggah.
1: Ayo just satu mat barangnya kalau bersinggah.
3: Bahan bertemu kian aja tadi.
1: Iya pas ada, ini dinas kalau tadi lo siang
3: pas
1: lo.
3: Pas dulu dinasnya
1: Ayo jah, ini mama anak lagu apa mah?
3: Apa lagunya nih kida?
1: Ini ada The Massive yang bisa di request Arsi Widianto mencinta hati yang tak cinta kesempatan
3: Dadali
1: kedua.
3: Dadali sudah kah tadi?
1: Dadali belum, aku bisa gila mau itu kah?
3: Nah itu aja Ginda,
1: okay.
3: Dengan cuaca kita yang kayak ini gitu.
1: Kepanasan aku bisa gila gitu ya. Lagunya jekin lah. Jangan-jangan. Tapi anu kama anak
3: cuma
1: bahan
3: lagu
1: kegiatan gak Pian?
3: Mengulah bawang goreng. Iya nih, sambil menghirup bawang nih, sambil monitor mada
1: aja. Semangat berkegiatan, salam-salam buat siapa?
3: Semangat-semangat ya. Salam-salamnya yang hanya masuk tadilah, yang tak jungkir terbalik ya kalau
1: semangat lagi ya, tak jungkir terbalik lah.
3: Dipicik pulang ya kalau lah seberatan gini aja meniputar lagunya
1: okay,
3: sambil aku berbagian mengawani jual loh ya.
1: Okay.
3: Buat Mada doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat. Kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibungkus kus ya. Makasih Mama Madan di Banjarmasin, lagunya Dadali. Dan yang di TikTok juga selamat bergabung, ada Kembang Sore Farm, Mbok Darmi jualan sumsum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mahendra juga, selamat sore Kak, salam dari Purwakarta Jawa Barat, selamat bergabung di Banjarmasin ya. Ada Bang Samin juga, ada Bang Rudolf, ada Uranus. 0811-5111-410 nomor WhatsApp Pro 1 ya. Yang mau gabung di sana boleh banget. Langsung aja ada The Massive menemani Anda dan juga Arsy Widianto dengan judulnya Mencinta Hati Yang Tak Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kalau kata Bang Arsi ya tadi ya, mencinta hati yang tak cinta sakit banget kayak kayak apa tadi? Kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Oh, sakit banget ya. Kak Dewi, Ade, hai. Tadi mana mau bacain juga ada yang masuk salam-salam dari TikTok kita. Darinya penjahit Ades, katanya. Salam Kak dari penjahit Putra Jaya Pratama. Please sapa-sapa dong salam-salam buat warga Martapura, Kak. Selamat mendengarkan buat warga Martapura, asap kabutnya makin tebal. Nah, Jarsidin ya. Terima kasih informasinya, penjahit Ades. Ya, mudah-mudahan lancar rezekinya, lancar gawiannya. Ya, banyak yang menjahit pada pian. Amin. Masih bisa sekali bahasa Indonesia ya, tinggal di Timor Leste ada Tavares. Halo, kepo Banjarmasin hujan lah. Banjarmasin belum hujan saat ini ya. Sehat selalu adek. Mbak Dewi juga sehat selalu ya. Amin. Baik pendengar yang mau gabung sama Mada boleh lagi di 562 dicoba. Halo, selamat sore Blari Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hendy.
1: Bangun guring lah.
0: Kan suaranya bangun guring benar pang bujur. Karena bangun guring kamu menjapai HP langsung menelepon tuh harus yuk pian nilah. Itu ngarannya ajaib kak anaknya.
1: Malam itu kan masuk lo.
0: Iya. Kenapa? Ulun mah anu, ulun mah hadangi juga padahal menelepon lagi kan jamnya pas itu belum diangkat.
1: Ada anu, WA tuh dua kali masuk diangkat, baru setengah sebes, tamu datang dari pulih hari, pak aku tinggalkan, itu sudah mati dalam
0: langkah. Tapi kan meraju loh pian, meraju tuh haknya nak.
1: Tanggung sampai setengah 12 juga habis kalinya.
0: Allahu Akbar, ya Allah. Cucok kayak pian jadinya kayak pas banget aja Bang Ojan, soalnya Bang Ojan anu aja, tutup aja lah uangnya jar.
1: Hei, tapi alhamdulillah ada orderan emang tadi malam, tamu datang tuh lumayan.
0: Alhamdulillah, han, rezeki kada terduga ya kalau Bang lah. Enggi, iya. Anu lagunya anak apa pian sia sore-sore hari ini?
1: Masih ada kah?
0: Ada mungkin kayaknya yang bisa ini aja sih, Sisa Tangga, Drive sama Dadali.
1: Yang lain ya?
0: Yang lain nanti diputerin paling di jam selanjutnya. Apa? Mau apa? Ada Nadine Amizah, Young Lex dan juga Giselle, ada Baby Romeo featuring Rose, ada Kirei, ada Vidal Diano dan Apri dan Prilla Tokonsina, ada Anji, Dewi Dewi, The Virgin, Firza, Langit Sore. Mau yang mana?
1: Dewi Dewi aja.
0: Dewi Dewi satu hati mau ya?
1: Yeah.
0: Biar kita satu hati selalu asik.
1: Tapi jangan ngomong hujan
0: lah. Ay, bisa benar lah. Ay, salam-salam dulu Piana.
1: Jangan ngomong sama Roy, jangan ngomong sama Sang-Sang.
0: Ngomong sama siapa dong aku? Sama Bang Hendy.
1: Iya, jangan ngomong sama mereka, pokoknya diam-diam aja kita.
0: Ayo udah deh, diam, aku diam ya. Dah, kalau diam berarti lu enggak bisa siaran dong.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa lagi. Gimana saya cari kerjanya?
1: Bagian belakang kan bisa, bagian produser.
0: Enggak mau, aku mau jadi penyiar aja Bang Hendy. Bye Bang Hendy, assalamualaikum. Ya, udah nih, ada salam-salam enggak?
1: Ada dong.
0: Ayo, silakan.
1: Buat semuanya aja, terima kasih banyak Ading Mada.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutekman, halo Mada, halo juga Pak Sutekman. Selamat menyaksikan TikTok kita ya. Ada Bang I, terakhir di WhatsApp kita nih. Selamat sore, assalamualaikum Bang I. Aduh, kayaknya ke double nih sama Bang.
2: Selamat sore Mada.
0: Sore juga, izin Bang, game meti dulu Bang, radio pian Bang.
2: Apa kabar Mada?
0: Alhamdulillah ada baik. Ini agak kedabel nih suaranya Bang ini. Oke. Okay. Yeah. Nah, Bang
2: Mada jadi hajah sekarang ya.
0: Jadi apa? Jadi apa jadi hajah? Hajah Mada. Amin amin amin amin.
2: Putus-putus aja anu.
0: Iya, jaringan kita putus-putus.
2: Ada salam dari PJP nih Mada.
0: Apa siapa? Silakan. Siapa?
2: Dari Putra Jaya Pratama.
0: Oh, Putra Jaya Pratama. Oh, iya ya. Tadi tuh ya dari TikTok kita masuk tuh.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Bang, ini lagunya mau apa siang hari ini, sore hari ini?
2: Lagunya apa untuk anak Putra Jaya?
0: Ada Tangga Kesempatan Kedua, Drive Melepasmu.
2: Lagunya ngikut Ojan tadi ya, Jar.
0: Oke deh, kalau gitu siap. Makasih Bang I ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang I dari Banjarmasin. Kayaknya putrajanya ikut Bang I deh ya. Banyak ikut-ikut di situ ya. Terima kasih. Aden Kabul, saya selalu semua keluarga Kamada. Amin. sehat selalu untuk kita semua ya. Request lagu Ulun Am. Nah, lagu apa tuh? Selamat patang Cil, apa kabarnya Mada, sehat? Kamada, salam kenal dari Uyani, Ulun Yani, hai Yani. Ada Teh Obeng juga ya. Oke pendengar, karena sisa 10 menit lagi Belaria Indonesianya, kita akan puterin dua lagu dulu ya. Lagu yang belum diputerin mungkin nanti kita puterin di jam berikutnya. Tapi Buhan Pian Seberatan, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami tentunya di RRI Prasetyo Banjarmasin. Dan sampai bertemu besok hari di Belaria Indonesia jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, sampai bertemu di program selanjutnya di Banjarmasin Sore Ada Tangga. Kesempatan kedua melepasmu. Drive, selamat mendengarkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin sore hari ini bersama Madam menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan sajian beragam hiburan serta informasi yang teraktual datang dari rri.co.id ya. Sembari menemani minggu sore Anda pendengar, mungkin lagi ada yang mau keluar siap-siap jalan-jalan gitu ya, atau juga yang lagi di rumah aja santai, mada, atau sampai berkegiatan ya, yang lagi masak-masak, atau juga yang lagi kerja sambil apapun itu kegiatan Anda ya. Selamat menikmati kegiatannya dengan RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kami akan hadirkan informasi dari rri.id, dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Syamsuddin Noor yang menginformasikan pendengar cuaca di Kalsel untuk Minggu 2026 11 Oktober hari ini. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, di pagi hari Kalsel kondisi cuacanya cerah dan juga cerah berawan ya. Dan arah angin dari timur laut hingga tenggara di kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara juga berkisar antara 23 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 34 hingga 95% ya. Perkiraan cuaca hari ini di seluruh wilayah kota dan kabupaten di siang dari pagi hingga malam diperkirakan cerah berawan ya pendengar. Dan informasi terkait dengan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan tanah laut diperkirakan 0,05 hingga 1,25 meter ya. Begitupun juga di perairan Tanah Bumbu dan Kota Baru dengan tinggi gelombang 5 hingga 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi lebih lanjut pendengar, jangan lupa ya sebelum nanti keluar rumah, kalau misalnya masih dirasa kabut banget sore sampai malam hari ini, gunakanlah masker Anda. Dan juga kalau bisa sih ya aktivitasnya banyakin yang di dalam ruangan aja gitu ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali dengan informasi-informasi lainnya tetap bersama kami di rri.co, di rri.co, di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kalau baca berita di rri.co.id gitu maksud Anda ya.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan lebih dari 170 personil bersama 15 tim perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Kalsel. Hal ini untuk memperkuat pemadaman dan pembahasan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar hari Sabtu 11 Oktober kemarin ya. Sabtu 10 Oktober kemarin. Nah, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel untuk mengalihkan dukungan personel dan peralatan ke wilayah yang masih memerlukan penanganan ya, setelah intensitas karhutlah di kawasan Pengayuan mulai menurun. Kepala Dismenak Kalsel Suparmi mengatakan, pengerahan tim ini melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik anggota Gapki maupun perusahaan di luar keanggotaan organisasi tersebut. Seluruh personel di organisasi dikoordinasikan untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Suparmi juga menjelaskan keterlibatan perusahaan perkebunan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat penanganan karhutla melalui kolaborasi pemerintah daerah dan juga dunia usaha. Adapun personel yang mengikuti apel dan disiapkan ya untuk penanganan di lapangan berjumlah lebih dari 170 orang, yang mana dibekali dengan peralatan antara lain ada mobil tangki, ya ada tandon air, pompa, mesin pemadam, dan perlengkapan pendukung lainnya ya. Nah, di Sbunak Kalsel juga menyiapkan ada 13 unit bioflok untuk mendukung penanganan di kawasan tersebut, dan selain itu posko kecil akan didirikan guna memudahkan komunikasi dan koordinasi antar tim selama kegiatan berlangsung ya. Lebih lanjut ia menuturkan, sebelum mengalihkan dukungan ke Jalan Gubernur Syarkawi, di Sbunak Kalsel bersama Gapki Kalsel ini juga telah melakukan penanganan karhutla di kawasan Pengayuan, pendengar, sejak 23 Agustus 2026. Dan upaya ini dilaksanakan dengan dukungan Polda Kalsel, ya, TNI Polri, Satpol PP dan Damkar, serta unsur terkait lainnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung

0: tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama di FM 97,6 FM ya, Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan di sore hari ini pendengar ya, kita kan 11 Oktober tuh hari ini banget ya. Dan ternyata ngomongin tentang 11 Oktober pendengar, ini ada Hari Anak Perempuan Sedunia. Dan ternyata ini diperingati untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan. Jadi sebagai anak perempuan nih, Mada nih, ternyata peringatan ini menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan dan juga kesempatan bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya ya. Nah, apalagi kita tahu nih di Indonesia masih menghadapi juga berbagai tantangan, termasuk perkawinan usia anak.

0: anak ya, kekerasan, dan bahkan ngomongin tentang kesenjangan pendidikan juga ya tantangan kita. Persoalan tersebut membutuhkan dukungan keluarga, kita semua masyarakat, serta pemerintah nih untuk memastikan seluruh anak perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Melansir laman UNICEF dan juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringatan ini mendorong pemenuhan hak anak perempuan di seluruh dunia, yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ternyata sejarahnya juga lumayan ini juga ya pendengar ya, sudah beberapa puluh tahun yang mana Hari Anak Perempuan Sedunia ini berawal dari komitmen internasional memperkuat perlindungan hak perempuan melalui deklarasi Beijing di tahun 1995. Nah, kesempatan ini jadi landasan penting ya untuk memperjuangkan kesetaraan, terus juga mengatasi diskriminasi terhadap perempuan termasuk ya anak perempuan. Dan akhirnya Majelis Umum PBB ditetapkanlah gitu ya 11 Oktober nih sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia melalui resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Dan akhirnya gitu ya, penetapan ini mengakui nih berbagai tantangan khusus yang dihadapi anak perempuan dan untuk sama-sama kita tadi ya memperhatikan hak-hak dan kesempatan hidupnya ya. Nah, berbicara tentang perkawinan anak pendengar ya, ini juga mengancam masa depan seorang anak itu sendiri gitu ya. Salah satu persoalan yang dapat menghambat pendidikan dan juga perkembangan anak perempuan di Indonesia. Kondisi tersebut berisiko membatasi kesempatan belajar mereka, sekaligus juga meningkatkan kerentanan pendengar terhadap persoalan kesehatan dan kekerasan rumah tangga. Nah, ini menarik ya ketika berbicara hal tersebut pendengar, karena data sendiri menunjukkan bahwasannya dari Badan Peradilan Agama yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 64.211 dispensasi perkawinan yang dikabulkan sepanjang 2020. Nah, jumlah tersebut ini meningkat dibandingkan di tahun 2019 yang mana angkanya di 23.126 dispensasi sebagaimana yang tercantum gitu ya di dalam data historis yang dipublikasikan sebelumnya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Aduh, pendengar ya, minggu sore mau menyambut Senin rasanya kayak galau-galau gitu ya sama lagu Let Her Go-nya Passenger tadi. Tapi mungkin juga ada yang lagi galaunya itu bukan karena cinta, tapi karena air yang mungkin sulit mengalir gitu ya. Karena ini pipa raksasa pendengar untuk distribusi air baku dari PAM Banjar Bakula ke PT Air Minum Intan Banjar yang bocor, ini masih dilakukan upaya perbaikan. Nah, titik kebocoran pipa pendengar ini berlokasi di kawasan Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana berjarak sekitar 16 km dari pusat ibu kota Kabupaten Banjar, Martapura. Nah, diketahui pendengar bahwa kebocoran pipa yang mana berukuran 1200 mm di tepi sungai irigasi ini terjadi pada Jumat malam kemarin ya. Dan dari pantauan di minggu hari ini, minggu siang tadi, penggalian tanah di titik kebocoran telah dilakukan menggunakan alat berat ekskavator yang diturunkan. Pipa besar yang mengalami kebocoran terlihat nyaris terputus di bagian sambungan dan posisinya sedikit bergeser dan tidak sejajar lagi antara sambungan pipa. Nah, sementara itu pendengar, rembesan air dari pipa sudah tidak lagi arah seperti pada malam hari saat pipa dilaporkan bocor ya. Dan disampaikan Humas PT AM Intan Banjar Mahyuni yang mengatakan bahwa perbaikan pipa bocor ini telah dilaksanakan tidak lama setelah kebocoran terjadi. Dan PT Air Minum PT AM Intan Banjar bersama Balai Pengelolaan Air Minum BPAM Banjar Bakula menurutnya juga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 Banjarmasin untuk meminta izin pemanfaatan air baku dari jaringan irigasi Riam Kanan. Hal ini pendengar memang dilakukan gitu ya sebagai sumber alternatif apalagi selama pasokan dari jaringan transmisi utama ini mengalami gangguan ya. Proses pengolahan air baku alternatif tersebut dilakukan sejak hari Sabtu kemarin. Melalui upaya bersama ini, kapasitas produksi gabungan PT AM Intan Banjar dan BPAM Banjar Bakula mencapai 300 liter per detik untuk mendukung pasokan air bersih bagi pelanggan di wilayah Banjar Baru dan juga Martapura. Meski air bersih mulai tersedia, distribusinya belum dapat berlangsung dengan normal ya pendengar. Diperlukan proses pengembalian tekanan jaringan secara bertahap agar air dapat menjangkau pelanggan dan juga tentunya terutama di wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Dan akibatnya ya, bakal berdampak terhadap penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di beberapa wilayah di Banjar Baru dan Kabupaten Banjar ya, meliputi Martapura, Banjar Baru, Landasan Ulin, sampai dengan Liang Anggang, Trikora, Tatah Belayung, Tatah Pelatar, Beruntung Baru, dan juga Tembikar Kanan.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiasti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: I'd like to watch you sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Memberi lainnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera biru.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar ya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita olahraga sepekan edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 yang disampaikan Robi Angga.

0: Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu.
1: Sebanyak 16 atlet dari berbagai klub, Mapala dan Sispala di Kota Banjarmasin mengikuti seleksi atlet untuk menghadapi ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Panjat Tebing Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di World Climbing Gor Hasanuddin HM, Minggu 4 Oktober 2026, menjadi komitmen pengurus FPTI Kota Banjarmasin dalam mempersiapkan atlet-atlet terbaik pada nomor lead dan boulder. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi FPTI Kota Banjarmasin, Zurizal, menegaskan bahwa seleksi ini dilakukan untuk menjaring atlet potensial sekaligus mengukur kemampuan dari atlet. Menurutnya, hal ini juga menjadi dasar dalam menentukan atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi.
2: Alhamdulillah, kita FPTI Banjarmasin bisa mengadakan seleksi untuk persiapan ke Jurprov yang diikuti oleh 10 peserta putra dan 6 peserta putri. Untuk target, kami di sini akan mengambil minimal 2 putra, 2 putri untuk dimasukkan ke tim yang akan berlaga di Kejurprov.
1: Sementara itu, salah seorang atlet peserta seleksi, Fatur Rahman, mengaku optimis dapat tembus skuad utama Kota Banjarmasin. Ia memilih tampil lepas agar bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa terbebani oleh target. DPD Perbasi Kalimantan Selatan merancang sistem kompetisi berjenjang sebagai salah satu program kerja utama pengurus baru. Program ini difokuskan untuk memastikan wadah pembinaan dan ruang kompetisi bagi atlet usia pelajar di Kalimantan Selatan terbangun secara berkelanjutan. Ketua Umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan bahwa skema kompetisi akan dimulai dari tingkat kabupaten kota secara berjenjang sebelum berlanjut di tingkat provinsi. Menurutnya, sistem ini dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan pemain muda daerah yang siap bersaing di level yang lebih tinggi.
3: Berjenjang, teman-teman tadi sudah ada di bidang event dan kompetisi sudah menyusun program. Kompetisi secara berjenjang dari kabupaten kota dirangkum menjadi dua zona. Dari empat zona, kita rangkum dari jadi dua zona dan akan ada di provinsi. Nah, ini lagi dirumuskan kawan-kawan bagaimana supaya ini maksudnya kompetisinya tidak terputus. Nah, kita tidak ingin juga ngadain kompetisi tapi terputus. Nah, kita coba cari jenjangnya. Nah, nanti mungkin atmosfernya kalau sekolah ya DBL, berarti kompetisi dari bawahnya udah kita buat gitu. Jadi arahnya udah jelas, habis dari kompetisi ini masuknya kemana, kompetisi apa.
1: Rencana program tersebut disambut baik oleh pelajar di Kalimantan Selatan. Salah satunya siswi MAN 1 Banjarmasin, Yasmin Hilya, yang menilai program Perbasi dalam memberikan wadah kompetisi di lingkup sekolah sangat bagus untuk memajukan olahraga basket di Banua. Ia berharap program tersebut dapat konsisten dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

0: Pengurus Kota Pelti Kota Banjarmasin kini mulai memetakan sejumlah atlet muda untuk disiapkan dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2029 yang akan digelar di Hulu Sungai Utara. Pemetaan ini dilakukan karena sejumlah atlet senior yang memperkuat Banjarmasin pada Porprov 2025 diperkirakan tidak akan lagi turun karena berbagai faktor. Ketua Harian Pelti Kota Banjarmasin, Hardian Utama, mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum memetakan secara resmi susunan tim untuk Porprov 2029. Untuk menjaring atlet yang akan masuk dalam tim tersebut, Pelti Kota Banjarmasin kini akan memperbanyak turnamen kelompok umur junior sekaligus untuk memantau perkembangan para atlet di Kota Banjarmasin.
1: Untuk dari Pelti Kota Banjarmasin, memang kami belum ada line up squad yang fix ya untuk 2029 karena kan itu waktu cukup panjang, dan juga beberapa atlet kemarin yang di Porprov 2025 juga ada menyampaikan bahwa mungkin mereka tidak berlanjut lagi karena ada kesibukan-kesibukan, ada yang berkeluarga juga, lalu terkait masalah usia juga ada yang sudah apa kalau bahasanya di kita itu tidak memasukin usia prime lagi ya. Jadi mungkin nanti pasti ada perombakan di line up squad Banjarmasin tidak sama dengan 2025 kemarin.
0: Selain menjaring atlet muda, Pelti Kota Banjarmasin juga akan menyiapkan peran bagi atlet senior yang pernah memperkuat Banjarmasin pada ajang Porprov 2025. Para atlet senior akan dilibatkan dalam pembinaan, terutama untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada atlet muda.

0: Kontingen Arum Jeram Kalimantan Selatan sukses membawa pulang 2 medali perak dan 1 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Arum Jeram tahun 2026 yang berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Ajang tersebut diikuti sebanyak 53 tim dari 16 provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Umum Federasi Arum Jeram Indonesia Kalimantan Selatan, Bandi Khairullah, menyebut bahwa Kejurnas Bali menjadi momentum penting dalam menyiapkan kekuatan persaingan menuju babak kualifikasi PON tahun 2027. Menurutnya persaingan di Kejurnas Bali cukup ketat karena sejumlah daerah menurunkan atlet yang telah berlaga di PON edisi sebelumnya.
1: Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Haji Bahrani dan Ibu keluarga, Ketua PON Kalimantan Selatan, Bapak Bupati Kabupaten Banjar, Bapak Bupati Kabupaten Batola, Bapak Bupati Tanah Laut dan Kampung Nusantara Resort, PT MBB dan PT United Tractor dan seluruh masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Kami mohon dukungannya, mohon doanya, semoga kami bisa tetap semangat dan selamat.
0: Sebanyak 15 atlet Kalimantan Selatan berhasil bersaing ketat dengan atlet senior berpengalaman PON pada nomor head-to-head, slalom, down river race, dan air 4 extra mix.

0: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kalimantan Selatan menggelar sertifikasi pelatih dan wasit juri pencaksilat tingkat Provinsi Tiga Muda tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Sebanyak 59 peserta, terdiri dari pelatih dan wasit juri dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan, mengikuti kegiatan sertifikasi tersebut. Ketua Umum Pengprov IPSI Kalimantan Selatan, Supri Muyono, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelatih dan wasit juri diperlukan untuk memperkuat pembinaan atlet, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kejuaraan pencaksilat di Kalimantan Selatan.
1: Ya, pertama kan semakin banyak pelatih yang berkualitas, tentunya pengembangan untuk pembibitan dan juga prestasi atlet akan lebih leluasa. Wasit juri nasional kita itu ada 9, internasionalnya 2. Kalau pelatih nasionalnya itu ada 14, sehingga semakin banyak pelatih-pelatih nasional yang ada di sini punya visi misinya itu nasional gitu. Nah, di daerah harus punya misi nasional, di kabupaten kota punya misinya adalah visinya ke nasional.
0: Salah satu materi sertifikasi yang diberikan adalah tentang peraturan pencaksilat terbaru tahun 2026. Peserta juga mendapatkan materi praktik untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Heru Susmianto, yang turut hadir, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mendukung peningkatan kualitas tenaga keolahragaan. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi terbaru juga penting bagi pembinaan atlet agar mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kompetisi.

0: PS Barito Putra berhasil menundukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin Sabtu malam 10 Oktober 2026. Dua gol pada menit-menit akhir memastikan Laskar Antasari mengamankan 3 poin di laga kandang. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Barito kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-83 melalui Murillo dan disusul Renan pada masa tambahan waktu. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Barito Putra. Caretaker pelatih Barito Putra, Frans Sinatra Huai, bersyukur timnya mampu meraih 3 poin sesuai target. Meski demikian, dia menilai dari hasil pertandingan ini, masih banyak catatan yang harus dievaluasi.
1: Hari ini bisa kita wujudkan, sehingga 3 poin yang kita rindukan, yang kita dambakan, bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dan ini yang tadi babak pertama kita kurang begitu jalan, oleh karena apa? Improve kita di depan kurang. Anak-anak pengen secepatnya menciptakan gol, sehingga mereka melakukan serangan-serangan yang dalam artian sedikit agak lengah dalam hal pertahanan, sehingga mereka mengandalkan counter-counter yang sangat membahayakan. Kita ada 2 kali pada babak pertama. Itu sudah menjadi catatan kita untuk kita persiapan ke 2 laga away nanti.
0: Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Barito Putra dari 5 pertandingan yang telah dijalani. Hasil ini membawa Laskar Antasari naik ke peringkat kelima klasemen sementara Grup Timur dengan raihan 7 poin.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Masih bersama di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar ya, Anda masih bersama kami. Tentunya masih sama Wada juga menemani Anda hingga nanti di penghujung Banjarmasin sore ya, jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda, ini kami habarkan dulu ya, informasinya di depan RRI kalau melihat dari cuaca saat ini ya, terpantau sih mulai mendung-mendung ya menuju malam hari ini. Udah persiapan menuju hari Senin ya, dan juga banyak sekali pantauan ini arus lalu lintas yang padat mau ke dalam maupun juga ke luar kota ya, roda 4 dan juga roda 2. Pesan pada hati-hati selalu, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa sebelum nanti bepergian bawa juga surat menyuratnya secara lengkap gitu ya. Dan hati-hati terus, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sore hari ini informasi juga mungkin bisa datang dari Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan nanti kabarkan saja melalui nomor WhatsApp Pro 1, boleh 0811-5111-410 atau juga di 0511-3251562.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: John, angkat nih.
3: Oke.

0: mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Beberapa hari terakhir ini pendengar ya, kabut asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan semakin parah, termasuk di hari Minggu ini ya, tanggal 11 Oktober. Nah, dari pantauan paling parah di pagi hari ini dan juga berkurang pada siang hari dan pada sore hari ya, kembali terlihat kabut asap di sana. Dan meski begitu, saat ini di Kabupaten HSU tidak ada permintaan pemadaman ke BPBD untuk kebakaran lahan dan hutan. Menurut BMKG sendiri, berdasarkan analisis angin gradien lapisan atas beberapa hari terakhir, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya memungkinkan untuk asap kiriman dari wilayah sekitar. Nah, faktor lainnya pendengar, asap juga tidak bisa hilang begitu saja di udara, yang memang kita perlu ketahui. Asap ini adalah aerosol yang tergolong cukup stabil dan mampu melayang di udara dalam waktu yang cukup lama. Apabila ada pemanasan konvektif dari matahari, maka asap akan naik ke atas, terutama di siang hari ya. Tapi balik lagi ketika dini hari ya, pagi hari tuh asap akan turun karena udara yang dingin dan inversi suhu serta angin yang tenang dan kelembaban yang tinggi, sehingga asap juga cenderung lebih sering terjadi ketika pagi ya, dan juga terlihat tebal ketika waktu-waktu itu. Nah, hal ini disampaikan PLT Kepala BPBD HSU Parnami Azmi. Untuk titik panas atau hotspot di HSU sudah menurun di angka 19 titik pendengar ya. Nah, salah satu warga Sungai Malang mengatakan dirinya biasa pergi ke pasar saat subuh, kini memilih agak lebih siang hari ya supaya tidak terlalu kabut. Nah, menjelang siang kabut kembali berkurang dan saat sore hari ya kembali menebal. Bahkan warga tadi juga mengakui sudah habis 3 kotak masker ya pendengar ya selama 3 bulan terakhir ini di Amuntai, karena katanya harus selalu setiap stok masker di rumah ya. Dan mudah-mudahan Anda juga selalu ingat untuk beraktivitas keluar rumah kalau misalnya dirasa saat ini kan kabut masih banyak terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, gunakanlah masker ya pendengar ya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Badai Romantic Project musim bahagia menemani Anda di sore hari ini ya. Apakah juga menjadi musim bahagia ketika harga daging ayam dan telur ayam ras pendengar ini di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan di hari ini ya. Informasi tersebut disampaikan Kepala Diskum Dagri melalui Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Diskum Dagri Tanah Bumbu Hendro Satria Rahmatullah. Berdasarkan hasil pemantauan, harga daging ayam ras minggu lalu mencapai Rp42.000 per kilogram dan minggu ini turun pendengar menjadi Rp41.000 per kilogram. Ya, turunnya sedikit sih, tapi ada turunnya. Kemudian telur ayam ras juga mengalami penurunan sebesar 1,74% atau dari harga Rp29.250 menjadi Rp28.750 pendengar. Dan diakui gitu ya, beliau mengatakan kebutuhan bahan pokok yang mengalami penurunan harga adalah ayam dan telur. Hal ini karena ada over supply ya, sehingga barang di pasar menjadi melimpah membuat harga turun. Nah, lebih lanjut Hendro juga mengungkapkan harga beberapa jenis cabai mengalami kenaikan ya, dikarenakan pasokan yang masuk ke pasar dari daerah sentral lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, walaupun angka kenaikan terbilang sedikit. Yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah besar dan juga cabai merah keriting ya, masing-masing naik sebesar 5% dari Rp63.333 menjadi Rp66.000. Kemudian cabai rawit lokal dari harga Rp108.000 pendengar ini menjadi Rp111.667. Dan sementara ya pendengar, sisanya bahan pokok ini disampaikannya masih dalam harga stabil dan tidak mengalami kenaikan sama dengan minggu lalu.

0: PJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Banjarmasin sore ini. Masih bersama di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin mengatakan masyarakat Banua terus menjadikan semangat perjuangan Pangeran Antasari ini sebagai teladan. Ya, hal ini diungkapkan dalam momentum peringatan wafatnya pahlawan nasional tersebut yang ke-164 tahun, pendengar. Menurutnya peringatan ini tidak sekedar menjadi ajang mengenang jasa Pangeran Antasari, ya, tapi bagaimana kita menghayati terus juga menerapkan nilai-nilai perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Ia menegaskan nilai-nilai yang diwujudkan melalui tindakan nyata seperti kita pengabdian, terus juga kerja keras, ya, tanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Syarifuddin menekankan penting bagi kita semua pendengar mengenalkan sejarah perjuangan Pangeran Antasari khususnya bagi generasi muda, ya, bisa diharapkan menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus juga memperkuat karakter generasi penerus supaya kita tuh tidak melupakan, pendengar, ya, terhadap para pahlawan kita. Lebih dari itu, nilai-nilai tersebut jadi landasan dalam membangun kebersamaan, menjaga persatuan dan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui peringatan wafatnya Pangeran Antasari ke-154, pendengar, kita pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini berharap warisan perjuangan sang pahlawan tetap hidup di tengah masyarakat dan juga jadi inspirasi bagi generasi penerus untuk turut memajukan daerah serta bangsa. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di portal media resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa seorang profesor di Singapura bernama Lee Ji mengaku tidak pernah melihat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat sekolah berada di sana. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman news.edu.sg dan laman bisnis.smu.edu.sg, tidak ditemukan pengajar tetap bernama Prof. Lee Ji. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak kejanggalan yang terlihat pada unggahan tersebut. Dan untuk itu, pengecekan menggunakan perangkat pendeteksi AI guna mencari keaslian foto. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa foto yang diklaim sebagai Prof. Lee Ji itu adalah AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,9%. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, kampus di Singapura itu menyatakan Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore sejak 2007 sampai dengan 2010. Selama masa studinya, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan untuk meraih gelar Bachelor of Science. Ya, dengan demikian, informasi profesor di Singapura mengaku tidak pernah melihat Gibran sekolah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta dari Prosedur Banjarmasin, sampai bertemu di Cek Fakta besok hari pukul 9.15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore RRI Pro 1 ya. Dan kita udah di jelang senja pendengar, dan menemani Anda juga kita menunggu untuk azan maghrib nanti di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Insya Allah di jam 18 lewat 17 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita siaran di hari ini ya. Nanti sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Streaming boleh banget di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Kali ini informasi lain dari Pemko Banjarmasin yang menjajaki skema pendanaan bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI ya, untuk pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum, SPAM. Dan langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi keterbatasan pasokan air baku akibat musim kemarau berkepanjangan, sekaligus juga meningkatkan pelayanan air bersih bagi Anda, masyarakat ya. Dan penjajakan ini dilakukan dalam audiensi yang dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibu Ananda, terus juga ada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar, serta Direktur Utama PT Air Minum Bandarmasih Zulbadi. Pertemuan ini adalah tindak lanjut arahan Wali Kota yang memang beliau mencari solusi gitu ya atas persoalan keterbatasan air baku. Dan sebagai langkah jangka pendek ini pendengar, informasinya adalah Pemko Banjarmasin menjajaki pembangunan jaringan pipa transmisi air baku dari kawasan Pematang menuju IPA 2 di Jalan Pramuka, yang mana jaringan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 7,8 km dengan diameter pipa 800 mm. Dan melalui penjajakan ini memang harapan Pemko adalah menemukan alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus juga tentunya memperkuat ya upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, kita jelang azan maghrib di jam 18:17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 111 yang dibacakan oleh Jama Denor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر الله

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga, mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati. Karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Banjarmasin sore ini.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa ya kita sudah di ba'da maghrib ya, tapi masih di Banjarmasin sore walaupun di luar sudah mulai malam ya. Hari ini kita temani Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari rri.co.id, Bankalsel Syariah, pendengar Unit Usaha Syariah atau UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel meraih dua penghargaan dalam ajang Infobank 15 Syariah Awards 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin pada kegiatan Indonesia Collaborative Forum dan Awarding 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis kemarin. Dua penghargaan yang diraih yakni Excellent Performance Banking Syariah Business Unit 2026 dan Golden Champion Syariah Financial Institution with Consistent Excellent Performance for 5 consecutive years ya, dari 2022 sampai 2026. Capaian tersebut pendengar, ini adalah pengakuan atas kinerja keuangan Bank Kalsel Syariah yang konsisten selama 5 tahun berturut-turut. Predikat Golden Champion juga diberikan ya kepada lembaga keuangan syariah yang berhasil mempertahankan predikat kinerja excellent dari Infobank selama 5 tahun berturut-turut juga. Dan akhirnya ya, ini bersama dengan 106 institusi keuangan syariah Indonesia menerima penghargaan di tahun ini, Bank Kalsel berhasil meraih kriteria tersebut dari tahun 2022 sampai 2026. Bank Kalsel berkomitmen pendengar untuk memperkuat peran unit usaha syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan tentunya ya, forum tersebut ini jadi kesempatan bagi Bank Kalsel untuk memperluas jejaring dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BUMN, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Regulator, Praktisi hingga Akademisi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
6: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
7: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
6: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tapin pendengar ya hingga di hari Minggu ini juga. Dan kondisi ini juga dikeluhkan warga lokal maupun pendatang. Sejumlah warga bahkan mengunggah video kabut asap melalui media sosial ya hingga viral dan juga menuai beragam komentar warganet. Berdasarkan pantauan hari Sabtu hingga Minggu, kabut asap disertai aroma menyengat dan membuat mata perih menyelimuti kawasan kuliner Rantau Baru serta sekitar lapangan Dwi Dharma Rantau pendengar. Kondisi ini juga terpantau di Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Tapin Tengah dan juga Candi Lara Selatan. Meski kabut asap mengganggu kenyamanan, aktivitas masyarakat di luar ruangan di kawasan Rantau masih terpantau ramai dan sejumlah warga tetap berolahraga ya, jogging hingga membeli ya, makanan dan juga minuman. Haji Mulyono, Kepala Puskesmas Tembarangan yang sedang mengikuti latihan gateball di kawasan Rantau Baru mengaku terganggu dengan keberadaan kabut asap ya. Dan disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Tapin, Haji Muhammad Nor membenarkan bahwa kabut asap telah terjadi di Kabupaten Tapin selama beberapa hari terakhir ini pendengar. Menurutnya konsentrasi kabut asap paling tinggi terjadi pada dini hari dan ia menyebut kualitas udara saat itu masuk di kategori sangat tidak sehat dan sedangkan pada pagi hari berada di kategori tidak sehat. Nah, Muhammad Nur mengatakan karhutlah di Kabupaten Tapin masih terjadi meskipun intensitasnya ini mulai menurun. Kebakaran juga masih berlangsung di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Ya, tapi memang penanganan karhutlah ini sudah secara maksimal pendengar ya, namun belum ada hujan serta suhu tinggi pada siang hari juga menyebabkan titik api masih banyak yang bermunculan di daerah Kalimantan Selatan. Dan pemerintah Kabupaten Tapin melalui BPBD dan Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat ya. Dan masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap ya. Mudah-mudahan nih warganya juga yang diharapkan mematuhi himbauan tersebut dan menghindari aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat ya. Masyarakat juga harus ikut ya, kita sama-sama pendengar mencegah munculnya titik api baru. Dan Mada juga sangat berharap kita ya selalu disehatkan badan dan juga diberikan kesabaran yang seluas-luasnya ya, karena masih bergelut dengan kondisi yang seperti ini. Dan mudah-mudahan pendengar informasi ini juga cukup untuk memberikan salam perpisahan gitu ya untuk kita di malam hari ini Banjarmasin sore. Terima kasih pendengar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dalam kondisi yang terbaik nantinya. Dan untuk hari ini nanti Banjarmasin malam akan ditemani oleh Mbak Niar ya sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Berlaan sekali lagi, jangan lupa untuk tetap semangat selalu besok hari Senin ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Minggu ini. Mada pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda pendengar RRI? Hari ini Minggu ya, hari yang ke-11 bulan Oktober 2026. Semoga dengan berkah dan karunia Allah kita semua diberikan kesehatan, nikmat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anda yang lagi santai bersama keluarga, wow, kami akan lengkapi kebahagiaan Anda, kebersamaan Anda dengan berbagai update informasi terkini dari rri.co.id dan juga dengan berbagai program acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Selepas Mada menemani Anda, saya Niar di Banjarmasin Malam, ditemani oleh Mbak Nurul, kami hadir membersamai pendengar. Jangan lupa mampir ke rri.co.id.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja. Karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah dan swasta bergerak karhutlah Kalimantan Selatan ditargetkan tertangani sepekan. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalsel kini diperkuat dengan dilakukan secara keroyokan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Adapun strategi penanganan dilakukan secara lebih masif dan terpadu melalui pengerahan personil, peralatan, serta pembagian wilayah penanganan yang terfokus. Langkah ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurafik, dan itu disampaikan usai memimpin apel pasukan di posko Karhutla Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif mengatakan, penguatan penanganan karhutla dilakukan dengan menggabungkan kekuatan pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat ditangani pemerintah sendirian, sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara langsung. Dan ia menjelaskan sekitar 350 perusahaan akan dilibatkan secara bertahap untuk membantu penanganan karhutla, terutama melalui dukungan personil dan peralatan di lapangan. Selengkapnya silahkan diklik rri.co.id.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan sholat Isya untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
7: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu laporan ya dari reporter kami Diki Munadi mengenai perjuangan Pangeran Antasari Semangat Masyarakat Banua. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripudin mengatakan, masyarakat Banua terus menjadikan semangat perjuangan Pangeran Antasari sebagai teladan. Hal itu diungkap dalam momentum peringatan wafatnya pahlawan nasional tersebut yang ke-164 tahun. Menurutnya, peringatan ini tidak sekedar menjadi ajang mengenang jasa Pangeran Antasari, tetapi juga momentum untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai perjuangannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, banyak pesan-pesan yang sangat baik bagi kita yang masih ada ini. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Pangeran Antasari benar-benar kita tanamkan di jiwa. Ini disampaikan oleh M. Syaripudin di Banjarmasin hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dan ia menegaskan pendengar nilai-nilai kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti pengabdian, kerja keras dan juga tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dapat kami informasikan juga ini malam ya. Anda dapat mengikuti acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas ini malam bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar, LKB. LKB itu Laung Kuning Banjar. Temanya malam ini Laung Kuning Banjar, Penjaga Marwah Banua. Nanti ada Guru Masdar. Beliau adalah dari Dewan Pertimbangan LKB DPC Banjarmasin. Juga ada Rahman, Wakil Ketua LKB DPC Banjarmasin, dan Guru Madi, Dewan Pertimbangan LKB DPC Banjarmasin. Silahkan nanti ya, masyarakat Banua boleh bergabung di acara Ngobras. Kita ngobrolnya santai, ringan, dan asik pastinya. Silahkan pendengar bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Kami tunggu ya di acara Ngobras.

Dalam lelah rindu cahayamu, gelapku menikah.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

Baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu islami ya di kesempatan malam hari ini, dan informasi update lainnya silahkan diklik aja rri.co.id. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Bintang. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
12: Sekian 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli 1.5.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: diizinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.

0: Martin.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.

Arsenal, Northland dan Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pundi Tiloli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sama anak sendiri. Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla ternyata mulai dirasakan memang ya para pedagang di Pasar Pandu Banjarmasin. Jadi salah satunya melalui menurunnya jumlah pembeli. Kondisi ini membuat aktivitas jual beli menjadi lesu. Sementara asap yang menyelimuti kawasan juga mengganggu kenyamanan pedagang saat berjualan. Salah seorang pedagang ayam leha mengaku sangat terdampak oleh asap karhutla yang membuat matanya terus berair selama berjualan. Jadi pendengar tidak hanya terganggu secara fisik, ia juga mengeluhkan kondisi pasar yang belakangan semakin sepi pembeli. Menurutnya, meski pada hari libur jumlah pembeli sedikit meningkat, kondisi ini belum sepenuhnya mengembalikan keramaian seperti biasanya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ada yang malam ini baru aja menikmati makan malam sambil denger Pro 1 ya. Lagunya mungkin membuat Anda terpesona, terngiang-ngiang di telinga, dan anugerah memang. Rasa cinta itu apabila kita merasa. Jadi Tuhan memberikan rasa cinta kepada kita, ini adalah anugerah terbesar. Semoga rasa cinta itu akan semakin besar, semakin kuat kepada pasangan kita, pasangan yang halal, dan juga kepada anak, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Baik, jangan lupa pendengar RRI, rri.co.id hadir selalu dengan informasi update ya. Salah satunya adalah informasi mengenai Dewan HAM PBB adopsi resolusi tentang akses anak usulan Indonesia. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Di Jenewa, Swiss, resolusi yang tentu saja disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih 80 negara dari berbagai kawasan. Bangladesh, Brazil, Kuba, Finlandia, Prancis, Rwanda. Mereka bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul. Adopsi resolusi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi. Selengkapnya di rri.co.id. Dan jangan lupa pendengar, kami nanti juga akan hadirkan drama radio ya. Selepas itu ada ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Bersama di RRI Banjarmasin.

0: 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul Tetangga Idola. Jangan lupa selepas drama radio, kami membersamai Anda dalam Ngobras Ini Malam bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar.

pagi yang cerah di sebuah perkampungan. Disinilah tinggal seorang anak perempuan bernama Rani bersama ibunya. Tapi bukan ibunya saja yang ia sayangi. Masih ada satu sosok lain yang sangat ia kagumi, yaitu tetangganya sendiri.

0: Ibu, lihat deh. Itu Pak Daruto lewat lagi. Aku pengen banget bisa ngobrol lama sama bapak itu, Bu.
1: Memangnya kenapa, Nak? Pak Darto kan cuma tukang becak.
0: Justru itu, Bu. Tapi beliau selalu senyum ramah sama semua orang. Waktu aku jatuh di jalan minggu lalu, Pak Darto loh, Bu, yang gendong aku.
1: Iya, Ibu tahu. Beliau memang orang baik. Tapi kenapa kamu bilang pengen ngobrol lama? Ada apa memangnya?
0: Aku pengen tahu aja sih, Bu. Kok orang seperti Pak Darto bisa selalu bahagia? Padahal kan hidupnya susah. Aku pengen belajar seperti beliau, Bu. Gimana sih cara bersyukur dan

0: Pak Darto, mau berangkat narik becak ya?
1: Nak Rani. Iya, seperti biasa Bapak kerja nyari pelanggan. Loh, Nak Rani pagi-pagi udah rapi. Mau sekolah ya?
0: Belum, Pak. Masih ada waktu. Pak Darto, boleh nggak Rani tanya sesuatu?
1: Iya, boleh dong. Tanya apa, yo? Asal jangan nanya kapan Bapak jadi artis ya.
0: Pak, kenapa sih Bapak selalu kelihatan bahagia? Kan kerja Bapak berat, panas-panasan, hujan-hujanan.
1: Nak Rani, tahu nggak? Bagi Bapak, hidup itu seperti mengayuh becak. Kalau kita berhenti, kita diam, nggak bergerak. Jadi harus terus jalan sambil menikmati pemandangan di jalan. Seperti itu, Nak Rani.
0: Wah, hebat sekali prinsip Pak Darto.
1: Ya, Bapak mungkin nggak punya banyak uang, tapi Bapak punya banyak teman, punya kesehatan, dan punya senyum. Itu modal paling mahal, Nak Rani.
0: Ini Pak Darto keren banget. Bapak tuh idola Rani loh.
1: Idola? Waduh, seperti bintang film dong ya.

0: di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: KB ini berdiri dari 2017.
3: Anak ibu fokus banget nonton TV-nya.
4: Eh, ibu. Iya nih, Bu. Seru.
3: Ibu mau tanya Rani nih. Tadi kok asik banget ngobrol sama Pak Darto.
4: Iya, Bu. Pak Darto itu keren deh. Beliau ngajarin Rani hal penting hari ini.
3: Hal penting? Hal penting apa, Nak?
4: Kata Pak Darto, hidup itu seperti mengayuh beca. Jadi harus terus jalan. Meski capek, kita harus bersyukur serta berusaha.
3: Ibu bangga Rani bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Dan ibu juga setuju kalau Pak Darto memang tetangga yang luar biasa.
4: Iya, Bu. Pak Darto bukan cuma tetangga, tapi idola Rani
5: masih
4: juga.
5: Akan membahas terkait tentang jenis-jenis tas. Kita sapa dulu. Halo, Cas. Selamat malam.
6: Malam.
5: Lama tidak bersua.

Kita sering mencari sosok panutan di tempat yang jauh. Tapi kadang, orang yang paling menginspirasi justru tinggal di dekat kita. Seperti Rani yang menemukan idolanya pada seorang sosok Pak Darto, tetangga sederhana yang penuh makna.

drama radio dengan judul Tetangga Idola. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita Rani diperankan Noni Amelia. Ibu Rani diperankan Vera Arifin. Pak Darto diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Sawakani. Teknik montase Alin. Sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
6: R15 Club Indonesia Vending Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila,
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa. Kita bersama di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di malam hari ini kami kembali membersamai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Minggu malam, tepatnya 11 Oktober 2026. Pendengar, masyarakat Banua, masyarakat Indonesia, adat dan budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu kita jaga bersama. Di tengah perubahan zaman, bagaimanakah memastikan bahwa adat Banjar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda? Malam ini kita akan membahasnya bersama Laung Kuning Banjar dengan tema Menjaga Marwah Banua. Dan telah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Banjarmasin ada Guru Masdar dan juga Guru Madi, Dewan Pertimbangan LKB DPC Banjarmasin. Apa itu LKB? Untuk masyarakat Banua, mungkin ada yang belum tahu ya. Nanti akan dijelaskan sama Guru Masdar dan juga Guru Madi dan Guru Rahman, Wakil Ketua LKB DPC Banjarmasin. Selamat malam, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah. Biasanya pendengar dan pemirsa warga Banua, Anda menyaksikan pagi hari ya, di Pro 4 dan sekarang di malam hari. Biar suasananya agak santai gitu ya. Boleh-boleh, kami senang sekali Pak. Dari Pro 1 kedatangan Bubuhan Pian. Mudah-mudahan Laung Kuning terus berjaya.
9: Amin.
8: Dan membawa apa namanya manfaat bagi masyarakat Banua gitu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, tak kenal maka tak sayang. Yang mana Guru Madi? Yang mana gitu ya? Guru Rahman dan juga Guru Masdar. Pasti masyarakat Banua yang lagi menyaksikan kami di Ngobras ini malam ingin tahu yang mana. Boleh dikenalkan dari Guru Masdar dulu, nggih?
10: Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
10: Ya, ulun Masdar sebagai Dewan Pertimbangan di Laung Kuning Banjar, yang disebut Ibu tadi LKB, Laung Kuning Banjar.
8: Jadi LKB itu Laung Kuning Banjar. Nggih. Kemudian yang di tengah?
11: Nggih, terima kasih atas waktunya. Nama ulun Rahman.
8: Rahman.
11: Nggih.
8: Oh iya, iya.
11: Jadi ulun di Laung Kuning Banjar ini di LKB sebagai wakil ketua. Jadi alhamdulillah kita di Laung Kuning ini mengangkat seni dan budaya, adat istiadat, dan mudah-mudahan juga bisa mengangkat permainan tradisional yang ada di Banjarmasin atau contohnya pada Kalimantan Selatan.
8: Alhamdulillah. Nah, satu lagi silakan Pak, nggih.
12: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Memperkenalkan nama ulun Ahmadi atau biasa disebut Guru Madi. Untuk di Laung Kuning ulun di sama aja mungkin dengan Guru Masdar ini di Dewan Pertimbangan Laung Kuning Banjar Divisi Banjarmasin.
8: Jadi Guru Masdar dan juga Guru Madi ini dari Laung Kuning Banjar di Dewan Pertimbangan LKB begitu ya, di PC. Sedangkan Guru Rahman ini wakil ketuanya. Orang sukses semua nih pendengar.
9: Amin.
8: Alhamdulillah. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung boleh ya?
11: Boleh banar.
8: Silahkan juga untuk masyarakat Banua yang ingin bergabung melalui YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin di live chat YouTube. Anda boleh ketik ya untuk sharing, untuk bertanya, boleh. Gak perlu malu ya, untuk Banua Kalimantan Selatan. Tadi sekilas sudah disampaikan Guru Masdar bahwa Laung Kuning ini adalah organisasi ya, boleh dikata demikian ya, organisasi kemasyarakatan adat Banjar yang bergerak di bidang pelestarian budaya, seni dan budaya, gitu ya. Baik, saya ke Guru Masdar dulu lah, biar kita lebih dekat gitu ya, dengan Laung Kuning. Bagi masyarakat yang baru hijrah ke Banjarmasin, mungkin bertanya-tanya, Laung Kuning, apa sih Mbak Niar gitu ya? Ternyata ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung di bidang seni dan budaya. Termasuk tadi jarpian, ada olahraganya juga lah. Nah itu, nah sesuai dengan tema kita malam hari ini adalah Laung Kuning Banjar Penjaga Marwah Banua. Ini kan kata-katanya dahsyat banar lah. Nah Guru Masdar, kita sering atau rancak mendengar istilah menjaga marwah Banua. Nah sebenarnya apa makna marwah Banua menurut Pian Pak Masdar, menurut Laung Kuning khususnya kayak itu nalah, dan kira-kira nilai apa yang paling penting untuk dipertahankan di sini?
10: Baik Bu Maniar, begini, Laung Kuning Banjar, saya jelaskan dulu dari awal lah. Jadi Laung Kuning Banjar ini sebenarnya berdiri di tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Nah, jadi Laung Kuning ini sebenarnya berdirinya di Kalimantan Timur pada saat itu. Nah, lalu masing-masing daerah, baik itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dan Utara, itu mendirikan masing-masing divisi. Makanya disebutkan Mbak Niar tadi, divisi, Dewan Pimpinan Cabang. Nah, jadi tujuan kami mengangkat budaya. Sebenarnya dulunya memang bukan organisasi apalah besar, tapi organisasi yang tujuannya adalah perkumpulan orang Banjar yang cinta dengan budaya dan mengangkat, mempertahankan marwah-marwah budaya Banjar. Nah, jadi bukan sebagai untuk cerita aja atau bahan nirwara untuk budaya itu, tapi kita adalah action-nya. Artinya realitanya di lapangan, kami yang juga melaksanakan baik itu acara-acara tradisional atau acara-acara musik-musik tradisional, bahkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Anggota Laung Kuning sendiri Bu, itu hampir semuanya pekerja seni. Nah jadi mereka ini cinta dengan budaya seni. Artinya apa? Marwah budaya Banjar itu jangan sampai hilang. Marwah ini titipan dari pada Tuhan kita, bahwa disuruh menjaga dan tetap melestarikan. Jadi bukan menjaga aja, tapi kita lestarikan. Kalau kita jaga, cukup dijaga aja boy, hilang. Artinya, tapi kalau kita lestarikan, kita kembangkan lagi, maka budaya ini tetap artinya utuh. Jangan sampai, mohon maaf, di tanah Banjar sendiri budaya Banjar itu hilang. Nah makanya dari itulah Laung Kuning Banjar, khususnya di PC Banjarmasin, kami itu memperkenalkan budaya-budaya itu dari anak sekolah sampai ke kalangan-kalangan mahasiswa, bahkan sampai masyarakat umum.
8: Masya Allah.
10: Nah, dan kami juga itu setiap 3 bulan sekali mengadakan nengarannya Karasmin Banua Banjar.
8: Nah, Karasmin.
10: Karasminan
8: Banua Karasmin Banjar. Itu apa Pak? Mungkin ada yang nggak tahu.
10: Nah, gitu. Jadi Karasminan itu adalah acara-acara beramian mengangkat budaya, menampilkan budaya, baik itu tradisi budaya bakuntau, bamusik panting, bajapin, bahkan kuda gepang ada di situ.
8: Iya. Nah, jadi Karasmin itu pendengar dan pemirsa yang bukan orang Banjar, acara semacam acara beraramian.
10: Iya, beramian.
8: Ada hiburan rakyat gitu ya. Ada seni budayanya.
10: Iya.
8: Ada tarinya,
10: ada
8: gitu
10: tari
8: ya.
10: Lengkap.
8: Ada acara-acara yang mungkin penghormatan terhadap apa namanya leluhur. Atau apa masuk ya pada tuan ya,
9: masuk pusaka Bu.
10: Iya, termasuk juga ada makanan-makanan tradisional Banjar, khususnya wadai-wadai Banjar yang perlu kita lestarikan. Jadi mohon maaf, banyak wadai-wadai Banjar kita ini yang sudah kekanakan zaman, zaman genjet, bahkan zaman alfa ini kada kenal ngaran wadai Banjar itu namanya.
8: Iya, padahal banyak banget.
10: Banyak woi.
8: Ada 41 macam kan?
10: Iya, itu
8: bahkan
10: 41.
8: Lebih kali lah.
10: Lebih, itu
9: nah, dihitung aja 41
8: baik.
9: Sebenarnya lebih.
8: Ini kalau dikaitkan dengan tema kita berarti menjaga marwah ini berarti bukan hanya mempertahankan simbol budaya ya, tetapi juga menjaga nilai, nilai yang menjadi pegangan hidup masyarakat.
10: Inggih.
8: Kayak itu kah Guru?
10: Inggih,
8: bujur banget. Nah, Aicha. Kita ke Guru Madi lawan Guru Rahman. Nah lah, kita hendak tahu juga pendengar RRI Banjarmasin. Ulun ke Guru Rahman dulu lah.
9: Inggih, silakan.
8: Nah, sebagai Wakil Ketua LKB DPC Banjarmasin. Inggih. Nah, Guru Rahman, kita sudah memahami tadi lah yang dijelaskan Guru Masdar tadi. Nah, menjaga adat Banjar Jasidin. Nah, sekarang ada apa begitu Pak? Ada program apa? Program utama Laung Kuning Banjar di Banjarmasin untuk mewujudkan biar lestari begitu.
9: Nggih. Makasih. Jadi kami di Laung Kuning Banjar ini Bu tadi khususnya untuk mengangkat seni dan budaya dan Banjar tadi. Artinya kesenian-kesenian tadi nang seperti kegiatan bakuntal, madihin, seperti musik panting. Jadi kami rutin Bu tiap minggu latihan. Latihan di Taman Budaya itu disediakan tempat. Di sini pun juga disediakan tempat juga di muka RR ini kan. Alhamdulillah artinya dulu tuh kan kada ada IMK, kada ada orang jual kada rame, kada ada kafe. Ya kayak gini kan alhamdulillah kita memulai. Alhamdulillah warnanya tumbuh gitu nah. Timbul rame kan di halaman sini. Nah, jadi kami di situ program-program kami Bu memang kami mengangkat seni dan budaya tadi. Memang itu juga kami jaga, kami pelihara, kami beritahukan juga ke masyarakat supaya mengetahui seni budaya orang Banjar ini nah kayak apa sih gawean-gawean kita orang Bahari itu. Jadi dahulu tuh kan kisah-kisah aja kita mendengar, sekarang ini sudah pelakunya. Nah, jadi itu dari tim kami, apa kami bentuk buat tim dari penguntawan kami bentuk. Jadi setiap nanti diperlukan dari hari jadi Kota Banjarmasin, hari jadi Kota Provinsi, atau ada acara seperti apalah kayak beselamatan itu, nah atau pengantinan, nah silahkan mau dipakai. Jadi tinggal bepadah aja gitu nah. Jadi kami siap di situ untuk menariknya, anak bekuntaunya, anak madihinnya,
8: siap
9: anak bahadra.
8: Nah,
9: siap di situ ada
8: bahadra. Pokoknya komplit gitulah. Nah, di antara banyaknya yang pian sebutakan tadi yang menjadi prioritas itu yang mana?
9: Prioritasnya memang ya sedengaran orang Banjar ini kan arti ada bela diri itu ya bekuntau itu.
8: Oh, bekuntau.
9: Bekuntau. Jadi bekuntau itu mau di pengantinan Bu, jadi pasangannya Mbak Usung.
8: Jadi
9: itu sepasang sepaket tuh. Silahkan nanti digunakan, silahkan nanti diperluakan kalau seandainya suatu waktu duitnya kurang ya kalau kiau aja Laung Kuning. Bila kami diberi disambut kami sambut, bila diberi ya kalau mau kada ada diberi makan ya barang-barang ya diberi makan deh, gitu nah.
8: Nggih. RRI siap menjembatani.
9: Siap.
8: Nah, ya kalau nah, kita ke Guru Nang Saikong pulang. Ke Guru Madi. Nah, Guru Madi. Kayak apa Pak menerapkan nilai-nilai adat Banjar dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak apa Guru Madi? Sehingga budaya kita tuh tidak hanya terlihat pada saat adat jarpian tadi lah. Kada hanya terlihat saat adat pengantin Mbak Usung, main kuntau lah, gitu lah. Tetapi juga tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat Banua tuh kayak apa Guru Madi?
12: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat hal yang berhubungan dengan organisasi kita ini, organisasi Laung Kuning, tadi sudah kita sampaikan itu konsennya ini pada kegiatan atau mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat, kemudian seterusnya kita melestarikan budaya-budaya tadi, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Ya, apa yang kita sebut dengan mungkin ya kuntau, kemudian madihin, kemudian apalagi japin dan sebagainya. Dan ini kita di dalam Ormas Laung Kuning ini banyak terkumpul ya, terkumpulnya banyak seniman-seniman yang rata-rata mereka itu sudah lama berkecimpung di dalam Dewan Kesenian yang kemudian mereka ini juga mengajari generasi-generasi muda yang dalam hal ini anggota-anggota kami di Laung Kuning, begitu.
11: Siap untuk mengajari ya.
8: Iya, jadi siap berkolaborasi dengan junior gitu ya.
11: Iya.
8: Kalau ada junior berarti ada orang tuanya.
11: Siap.
8: Nah, dalam hal ini menurut Pian Guru Guru Madi lah, seberapa besar peran orang tua, Pak, dalam mengenalkan adat Banjar kepada anak-anak sejak dini tadi, Jer Pian. Nah, apa yang bisa dilakukan keluarga biar anak-anak kita tuh dekat dengan budaya sendiri? Nah, apa?
12: Dalam hal ini tentunya kalau kita melihat hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di masyarakat Banjar, tentu dalam hal ini yang pertama adalah dari segi bahasa dulu.
8: Bahasa.
12: Tentu kalau kita tinggal di Banjar, tentu yang kita perlu lestarikan adalah bahasanya dulu, bahasa Banjarnya dulu. Itu adalah salah satu yang tidak menutup kemungkinan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kemudian yang keberikutnya adalah melestarikan budaya. Nah, budaya salah satunya tadi ada budaya yang berkaitan dengan kuntau,
11: bila diri itu tadi ya, kan.
12: Kemudian madihin, dan juga nantinya ada kaitannya dengan kita melestarikan permainan-permainan tradisional yang mungkin pada masa-masa sekarang ini untuk generasi kita ini sudah kurang ya, kurang dalam hal yang berhubungan dengan permainan-permainan tradisional. Ya, satu contohnya misalnya bologo. Ya mungkin itu generasi-generasi yang terdahulu, tetapi ini sudah kita inikan ya. Kita ini apa kita namanya kita perkenalkan ya melalui ini Kormi. Jadi lewat apa namanya lewat komunitas rekreasi apa komunitas rekreasi Indonesia ini ya. Ini yang kemudian kita menggali berbagai macam ya permainan-permainan tradisional itu yang dirangkum oleh Kormi tadi, begitu kira-kira.
8: Baik. Kita hanyar bepanderan lah. Sekalinya banyak yang bergabung dah. Ulun liati di live chat YouTube. Ada juga pertanyaan melalui WA. Nah, boleh kita bacakan dulu lah.
11: Silakan.
8: Nah, sebelum kita jeda kita bacakan dulu. Ada pendengar yang bergabung di live chat YouTube, ada dari Kriwit Camel ya. Bagaimana memastikan bahwa nilai diwariskan pendahulu tetap relevan bagi generasi muda jika cara lama tidak lagi

0: dulu pendengar. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Dari siapa Pak? Nggih.
2: Dari Plehari,
0: Abah Sofyan. Oh, dari Plehari Abah Sofyan ya?
2: Iya.
0: Boleh Pak? Nggih.
2: Pertanyaan kita gini. Apa peran dari Lawang Kuning Banjar dalam menjaga budaya tradisi, menjaga kelestarian alam? Mungkin ada kegiatannya apa aja itu nah. Budaya menjaga tradisi dalam menjaga kelestarian alam. Kan kalau kita melihat kondisi alam kita sekarang ini luar biasa sekali. Nah gimana, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kritis banget beliau ya. Relate memang dengan keadaan sekarang. Iya, karhutlah iya. Hampir saban hari.
4: Hampir Bu.
0: Iya. Ini dari WA ada juga, tapi kita catat tadi pertanyaannya. Iya, kita sapa dulu boleh dari.
3: Silakan Bu.
4: Silakan.
0: Dari WA ya Mbak Nurul, dari sebentar, dari manakah? Kita sapa dululah pendengar yang berdering dulu. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kita coba dulu baca dari Alimun ya.
3: Alimun.
0: Sebentar, sebentar. Iya. Pak Alimun Hakim, selamat malam. Oh iya, dari ini.
4: Iya.
0: Dari Theodorus Yudhistira, Magelang, Jawa Tengah.
4: Iya.
0: Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa aja tantangan terbesar dalam menjaga marwah atau kehormatan Banua di era modernisasi saat ini? Ini kita catat ya pertanyaannya, biar nggak terlewat. Kita sapa lagi. Halo. Ya, coba lagi berjuang ya, biar marwah kita tetap terjaga.
4: Siap.
0: Silahkan pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Nih Bunda Rohinah, sidin banyak juga pengalaman. Silahkan Bunda.
5: Tanya kita lah besimban. Ya kalau
4: begininya bedako.
5: Bedako. Misalnya itu kabila pian madakan apakah dengan lomba misalnya atau kayak apa?
4: Nah,
5: kemudian nang begasing tadi belogo. Nah, itu apabila jom ada kan atau bayi-bayi itu tadi kan misalnya pada hari-hari yang apa bersejarah umpamanya pian ada kan sejarah model apa balomba bertanding ujar kita bahari. Nah kemudian tadi ulun ada juga mendengar nang anak berpengantinan misalnya tadi ada main kuntal apalagi misalnya pemanda bawayang misalnya ya kalau nah itu apakah misalnya kita memilih kan handak nang main kuntau aja kah atau malamnya handak memanda kah handak bawayang kah nah itu juga kemana juga mau hubungi
4: kalau
5: misalnya untung, ada handak itu tadi dan berapa dananya kira-kira tak
0: anak buah pengantinan kepian Bunda kabar-kabar Bunda lah
4: siap
0: oke. Itu aja Kak Bunda.
5: Iya, orangnya berapa ikong misalnya.
0: Biar menyediakan ya, loh.
4: Kita tuh lewat belain aja buat lawan anu Bunda eh, lawan chat aja kena, telepon aja.
0: Ayo cucu lah. Makasih banyak Bunda lah. Terima kasih Bunda Rohina. Berapa biayanya aja Sidin? Sidin tuh kayaknya ada hajatan kalau lah. Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu lah. Tetap bersama kami di Ngobras ini malam bersama Laung Kuning Banjar.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Oke.
4: Okay.
7: Oke.
9: Seringkali kita mendengar atau

0: menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Penjermasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Baik, pendengar kula-kula barataan. Nah, kula-kula barataan itu artinya dang sanak sabarataan.
6: Inggih.
5: Kalau di perempat dang sanak lah.
6: Inggih.
5: Kalau di Pro 1 kula-kula itu artinya keluarga.
6: Keluarga.
5: Nah, ini berdering lagi. Nah, kita sapa aja gin lah.
6: Sapa aja.
5: Karena dijadikan satu aja gin jawabannya.
6: Insyaallah.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini suara Pak Ahmad nih, Banjarmasin.
8: Betul.
5: Alhamdulillah. Pak Ahmad, mau bertanya apa Pak Ahmad?
8: Iya, ini mengenai LKB begitu ya.
6: Inggi.
8: Ini bagaimana LKB ini membangun sinergi dan kolaborasi dengan ormas adat begitu.
6: Inggi.
8: Dari suku lain di Kalimantan seperti Dayak atau Kutai dalam menjaga keamanan dan kedamaian Bandung secara kolektif begitu.
6: Inggi.
8: Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Menjaga jaga ya Pak.
6: Dijagailah.
5: Aja. Ini dari Pak Ahmad, tapi sebelumnya tadi dari Abah Sofian, Laung Kuning menjaga kelestarian alam dan lain-lain. Jasidin relate banar lawan sekarang kan karhut lah.
6: Iya.
5: Siapa yang menjawab dulu nah?
7: Baik.
6: Sekian dulu. Guru Madi.
5: Guru Madi dulu.
7: Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana judul kita hari ini, Laung Kuning menjaga marwah. Dalam hal ini tentunya di sini adalah secara konsisten bertanggung jawab di dalam kaitan yang berhubungan dengan menjaga budaya, baik itu yang diwariskan oleh leluhur kita ya, ataupun yang sekarang ini dalam kehidupan-kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam hal ini banyak sekali ya. Nah, salah satunya yang pada hari ini kita merasakan yaitu karhutla, itu dikaitkan dengan kehidupan dan lingkungan kita pada hari ini. Ini tentu ada banyak sekali ya, kita salah satunya mungkin di sini adalah ikut juga melestarikan dalam hal yang berhubungan dengan menjaga lingkungan ya, baik itu ya mungkin lahan-lahan hutan ya, ataupun yang berada di sekitar kita ya, ya. Itu yang boleh kita katakan untuk ormas ya. Nah, kemudian tadi ada juga ditanyakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk permainan tradisional. kapan itu Jer? Nah, pertama dulu kita melihat yang tadi disampaikan oleh Guru Mas Dad dan Guru Rahman ini berkaitan dengan kegiatan event kita setiap per 3 bulan itu ada yang namanya karasmin.
6: Karasminan.
7: Ya, hiburan rakyat lah anggap.
6: Beraramian.
7: Nggih. Nah, itu menampilkan berbagai macam ya, salah satunya misalnya adalah kesenian-kesenian. Nah, kemudian di dalam hal yang berhubungan dengan ini ya, ada permainan-permainan rakyat. Nah, mungkin di dalam hal ini yang lebih kompetennya adalah di Kormi. Ya. Mungkin ada tanggal 25 nanti. Tanggal 25 ada di apa namanya di depan Mahligai Pancasila, itu ada hari Minggu kalau tidak salah itu ada namanya Car Free Day, di mana kami di situ ada menampilkan permainan-permainan tradisional nantinya. Nah, mudah-mudahan nantinya itu tidak terlalu berubah tanggalnya, dan di situ macam-macam nantinya ada ini
6: bagasing,
7: ada bagasing, ada belogo, kemudian ada ini bedapu, sepeda ontel, komunitas sepeda ontel. Itu nantinya tanggal 25 kalau enggak salah itu.
5: Nah, itu pesertanya dari masyarakat boleh ikut enggak?
7: Boleh ikut iya. Dari masyarakat
5: harus
7: juga
5: boleh.
7: Harus
5: mendaftar dulu kah?
7: Langsung aja di datang iya. Karena itu kegiatannya adalah kegiatan untuk masyarakat. Itu kira-kira yang belum bisa jawabkan untuk
5: ada yang ketinggalan Pak. Gak. Satu, berapa biayanya Jar? Nah, itu mungkin di belakang aja kan.
6: Iya, di belakang aja biaya itu.
5: Oh iya kah. Nah, untuk Bunda Rohinah yang ada di Banjarbaru, mungkin Sidin hendak perkawinan cucu bisa juga Pak.
6: Lah, di Banjarbaru berarti kayaknya aja kontaknya di Banjarbaru.
7: Divisi
6: Banjarbaru ada.
5: Oh, ada kah?
6: Karena masing-masing divisi. Jadi buat Ibu Bunda apa tadi?
5: Rohinah.
6: Rohinah. Jadi sampean berdiam di mana? Di situ ada aja Laung Kuning. Jadi masing-masing divisi Banjarmasin ada, Banjarbaru ada, Martapura ada, bahkan 13 kabupaten kota tuh ada. Ya, jadi tinggal ngontek aja pian. Jadi semua pelaku-pelaku seni ada di sana juga.
5: Iya, soalnya di Laung Kuning ini semuanya pelaku
6: lengkap,
5: seni. Lengkap. Rata-rata lah.
6: Nah, sedikit lu nambahkan boleh lah, Mbak.
5: Boleh.
6: Jadi masalah karhutla tadi, kami sudah ikut juga di dalam penanggulangan karena anggota kita dari LKB Laung Kuning Banjar, ini ada anggota dari BPK juga turun.
7: Basarnas
6: juga ada anggota kami. Jadi itulah keterlibatan Laung Kuning bersama mereka. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri.
7: Iya.
6: Bekerja itu masyarakat, semuanya masyarakat, pemerintah juga. Karena apa? Inilah bencana namanya, Bu. Bencana yang memang setiap tahun itu pasti ada lah ngarannya nang palak kemana-mana gitu.
5: Asap. Iya.
6: Nah, itu.
5: Ini kita dapat info juga dari reporter RRI yang menulis berita hari ini. Mudah-mudahan dalam sepekan masalah karhutla ini bisa diatasi.
6: Amin.
5: Dan kita doakan ya pendengar dan pemirsa di dalam Laung Kuning itu ada Basarnas.
6: Iya, anggota
7: Basarnas. Anggota kita memang
5: kemudian
7: ada, Bu.
5: BPK nah, juga ya.
6: Iya,
7: kemudian anggota PMK. Kita di PMK ada, ya, kemudian BPK ada. Di dalam
6: Dinsos ada anggota
7: komunitas
6: Dinsos,
7: ataupun ormas Laung Kuning ini hampir semua lin ada, Bu.
6: Ada.
7: Yeah. Status di dalam masyarakat tuh hampir semua ada.
5: Iya. Yeah. Jadi tahu benar apa yang dikehendaki masyarakat ya, Bu.
7: Yeah.
5: Tapi di masa-masa karhutla ini gurulah kita doakan lah bubuhan pianis selalu sehat.
6: Yeah. Amin.
5: Saban hari bebunyi anu pemadam.
6: Iya,
5: nah, ini harus kuat mental banar.
6: Inge.
5: Baik, ini dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Tantangan terbesar dalam menjaga marwah kehormatan Banua di era modernisasi ini apa, Jar? Ayo.
6: Siap, ulun ini cuma menambahkan aja, Bu.
5: Ayo, Cak.
6: Yang senior kiri kanan ulun jadi ulun ini artinya berbicara fakta. Nah, jadi kita menjaga ini kan memelihara, merawat. Artinya kita bujur-bujur menjalankan ya tadi program-program tadi. Jadi kita bujur-bujur harus menawarkan ke masyarakat. Jangan pandirwara ya orang juga. Exitnya mana?
5: Nah,
6: jadi kita alhamdulillah di Laung Kuning Banjar khususnya di Banjarmasin, makanya tadi kami ada 3 bulan sekali bakar seminan tadi. Di situ bujur-bujur kami tampilkan seni dan budaya tadi. Yeah. Nah, seperti sekarang ini kami melibarkan sayap, ada pak urutan mana nambahan.
5: Oh iya, bujur.
6: Nah, Bu, kayak apalagi sudah Artinya itu nang belajar itu bukan hanya di Lauk Kuning aja, hanya bisa Pak ada. Ini keturunan sudah dari paniniannya, dari kuitannya, turun-menurun sudah ada kebisaan tadi. Nah, karena banyak nang bisa, bawa urutan bertambah tadi, karena banyak keluhan dari masyarakat juga, kami buka itu Bu Ae, gratis. Nah, tapi gratisnya tadi uji orang bahari tadi.
9: Ada pikaras.
6: Ngaran kita pikarasnya. Belajar tadi kan ada piduduk pikaras tuh.
5: Pikaras itu tahu lah bubuhan pian.
6: Tasarah aja tuh kan.
5: Sukarela aja lah.
6: Iya.
5: Asal ada
6: kayaknya. Asal ada aja. Karena buah pikaras tadi sifatnya tuh kalau seandainya dia minta tolong tuh nabuai kada berpikaras tuh kada jalan.
5: Oh, kayak itulah.
6: Nggih, karena ada.
5: Biasa dikit halah.
6: Ada
5: paribasa tuh.
6: Nggih. Karena ada jambi-jambinya jauh orang jua, ada amalannya, ada bacaannya.
5: Nih kita sapa boleh kah?
6: Boleh, silakan.
5: Aja. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Ini nang kedua kali nah.
5: Iya, iya, iya. Boleh, boleh, Bu.
10: Alamatnya di mana, Pak? Lauk Kuning tuh, Pak.
9: Alamat di mana, Bu? Alamat yang Banjarmasin kah?
5: Banjarbaru kan?
7: Banjarbaru.
10: Ada kan nomor teleponnya, nomor HP-nya?
6: Ada ketuanya nanti kita
9: kembali
10: hari-hari ini. Bang kena cucu kan kalau-kalau
6: Inggih, inggih.
10: Nenek ini kan kada tapi tahu kan
7: tapi bijalan.
6: Inggih, inggih. Insyaallah artinya mun kain nepian handak.
10: Inggih. Nyaman kan mun nyana tinggal menelpon aja jadi datangi ya kalau.
6: Inggih kena nang pian supaya mampu tuh ongkosnya kayak itu.
9: Inggih kena.
10: Bukan hulu sungai ini katuju nang bemanda bawa.
6: Itu ditunggui benar oleh warga masyarakat Saruan undangan tuh.
5: Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kena habis siaran kena hanya dibari nomornya langsung
5: situ. Sidin kenapa minta? Nah, minta izin ya Sidin nomornya.
7: Jadi kalau misalnya Sidin lah untuk minta. Ini aja follow di media sosial kami. Ada Facebook, kemudian ada TikTok, Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah, yang 13 kota atau 13 kabupaten kota semuanya ada di situ, Bu. Nah, jadi kalau misalnya ini mau mencari divisi Banjarbaru, ini aja follow aja untuk divisi Banjarbarunya, Lauk Kuningnya itu. Itu sudah ada tertera. Ya, kalau misalnya kadada juga follow di apa namanya Lauk Kuning Banjarmasin.
6: Nah, biar kami mengarahkan nanti.
5: Iya. Sidin orang tuha, kadang mungkin kada paham lah itu. Tapi kena mun Ibu Rohina hendak minta tolong, berapa Mbak Niar nomornya aja?
7: Nah,
5: kena minta akan.
7: Bisa aja, bisa aja.
9: Bisa kita habis siaran kita
5: beri akan nomornya. Nah, ini ada juga tadi nah satu yang belum terjawab Pak Ahmad Banjarmasin. LKB membangun kolaborasi dengan ormas lain. Kan kada Banjar aja lo. Ada Dayak, ada Bugis dan lain-lain. Kayak apa cara berkolaborasi tadi?
6: Ulun kan dulu menjawab.
5: Nah, siapa senior dulu?
7: Ayo silakan.
6: Jadi ulun aja artinya nang kurang pemahaman sedikit
5: ya kalau.
6: Jadi ini sesuai fakta juga. Kemarin Bu Ae 2005 lah.
9: Iya.
6: Itu kejadian antara
9: Dayak 2025
6: lawan
7: Madura.
6: Jadi pertikaian itu terjadilah. Kemarin saling melapor ke polisi, ke polisi.
7: Umum.
6: Jadi di situ polisi kewalahan. Nah, karena sifatnya tadi kada pribadi lagi sifatnya suku. Nah, disitulah berperan serta Lauk Kuning Banjar. Nah, ampun halaman. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita lobi-lobi. Artinya sama hendak berdamai. Tapi dengan cara pendamaian jangan memberatkan sebelah pihak suku-suku lain. Nah, jadi alhamdulillah di Banjarmasin ini berapa suku yang ada di Banjarmasin sudah terdaftar di Kisbangpol ada 26 itu semuanya bercandar ke Lauk Kuning Banjar. Yes. Artinya berharap supaya pendatang orang ke Banjar ini berusaha ya kalau anak begawi itu ini mau seandainya kejadian itu artinya berharapan ke Lauk Kuning Banjar bisa menjembatani. Nah, jadi terbukti sudah kemarin artinya ada kena japin, jadi kami tidak ada makan wakan pang, silahkan diurang sama japin
7: jipen,
6: kejadiannya jipen. Di gunung. Namun di Banjar kejadiannya, ini urusan hukum Lauk Kuning Banjar. Jadi alhamdulillah, lobi-lobi, berkoordinasi, saling memahami, dan saling menghargai. Jadi artinya nang kayak apa, nang kawak itu nah, supaya kita berdamai, supaya kita tetap menjaga keamanan, ketentramannya, rakyat bedang sanaknya, jauh orang juga kan dengan suku Banjar aja, rakyat bedang sanak. Namun kawan semuanya kita rangkum. Nah, kita rangkul beritaan. Jadi kita sama-sama di sini di Banjarmasin ini sama-sama menjaga menjaga keamanannya tadi, menjaga kebersamaannya, saling harga merhargai, saling mengerti dan saling memahami. Jadi jangan sampai kita merugikan sebelah pihak. Nah, jadi kami di sini artinya benar-benar menjunjung tinggi, artinya mau kami mengisi aturan di sini. Nah, di mana bumi dipijak, langit dijunjung.
5: Nah, akur banar.
6: Nah, jadi kadang-kadang di sebelah pihak tuh terbebani atau di apa di apa di ter, apa ya lah bahasa kanaknya tuh mudil kayak jadi apalah mudil kayak dirugikan. Nah, kadang-kadang jadi kita di sini sama-sama artinya mensetujui, sama-sama menghargai, sama-sama di situ kita sepakat mufakatnya. Nah, jadi kita kadang mengambil sebelah pihak. Jadi kami bujur-bujur karena halaman kami di sini, kami tanam tembuni di sini, kami baca baku kubur di sini, bujur-bujur kami jaga halaman kami ini agar tetap aman terkendali. Nah, nggih buaya kayak gitu.
5: Iya. Artinya di mana langit dijunjung di situ, di mana bumi dipijak di situ
9: langit dijunjung.
5: Nah, harus menghormati tuan rumah. Ya kalau karena warga pendatang ya artinya tuh baelang sebetulnya lah.
6: Enggak berusaha, silakan.
5: Kita kada
6: melarang ya kalau. Nah, kada ada larangan, silakan. Mm-hmm. Yeah. Tapi sama-sama tadi menjaga kita kan.
5: Iya. Yeah. Ulun hana betakun jua pang lah lawan bubuhan pian ini. Ini sebenarnya ada satu tadi penelpon lah.
9: Siapa tadi ya?
5: Ini ada pendengar kayak itu nang ada di WA. Dari Asmi di Banjarmasin. Selamat malam Mbak Niar dan juga narasumber, selamat malam jua. Ulun handak betakun lawan tiga guru nang ada di studio nah. Umaelah. Inggih rasa kayak
7: guru apa nih? Guru Kuntau kan?
5: Inggih. Nah, ulun anak jawaban dari bubuhan pian. Nah, dari Asmi di Banjarmasin, ulun pesan apa nah anak pian sampaikan nah lawan bubuhan generasi muda supaya supaya ingat dan tahu tentang budaya Banjar. Terima kasih dari Asmi di Banjarmasin.
9: Nah, pas nih ulun menjawabkan lah. Yang pertama tadi jawaban ada satu pertanyaan yang akan terjawab tadi dari apa ada. Wiwit apa siapa tadi?
5: Oh iya Wiwit.
9: Nah, Kariwit. Jadi Kariwit. Ada hubungannya Kariwit. Dengan pertanyaan yang lewat dari tadi. Asmi. Jadi maksud kita kayak ini. Untuk melanjutkan budaya Banjar itu tetap lestari sampai saat ini di tengah perkembangan zaman lah. Artinya zaman sekarang ini nih beda dengan zaman bahari.
6: Iya. Zaman kicik, nah, zaman jadi, canggih ya kalau.
9: Melestarikan budaya Banjar itu kita kenalkan sejak dini kepada anak-anak. Yang pertama itu harus berperan, orang tuanya ikut berperan karena merasa jiwanya lahirnya di Banjar dan keturunannya orang Banjar yang minimal sedikit banyaknya mencintai dengan tradisi Banjar. Ya. Itu yang kedua itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Contoh kalau dulu zaman dulu tuh karena ada ngarannya apa nih handphone apa. Jadi mereka itu setiap sore habis maghrib budaya Banjar kita tuh rata-rata pengajian lah mulai
5: mengaji
9: ke anak-anak tuh beli maghrib turun mengaji habis maghrib iya. Nah setelah malam kena hanyar mengadakan bekakawanan mungkin bepanting bermusik panting atau bejapin
6: atau memanda
9: nah kena pas sudah selesai besok hari atau apanya nya bekerja seperti biasa apalagi kayak di pahuluan itu kan bertani iya. Nah bertani kebun. Nah zaman wahini mungkin kada dekat lagi nang ngarannya kakanakan tuh kenal nang petani itu nang kayak apa?
6: Behuma.
9: Ya lo, behuma nang kayak mengikuti ranggaman nang kayak apa, mengikuti telajok nang kayak apa. Iya. Nah, minimal
6: ajak.
9: Jadi minimal itu artinya apa? Kuitannya tuh mengenalkan ini nah ngarannya tajak, ini ngarannya ranggaman,
6: ini ngaran tutujah.
9: Ya ini ngaran tutujah karena telajok. Nah, itu minimal memperkenalkan dengan cara oh ini kan nyaman, ada jejaring sosial, ada medsos. Buka aja ya kan cari aja pasti ada gambarnya minimalnya tahu siapa tahu kenanya ganal bisi keturunan dari itulah turun temurun mengenalkan yang namanya budaya minimal tahu
5: dan ya. Guru Madilah ini bahasa Banjar nih banyak nang kada tahu pian anak ulun aja ini apa artinya lah umil aja bingungnya pian jadi begagamatan bang lah
6: nggih begagamatan
5: ini bubuhan pian nih lawang kuningnya adalah jar orang tuh door to door nang kesekolahan pernah lah
9: kami sudah melaksanakan namanya LKB atau lawang kuning Banjar Gus to School pernah. Keren. Kami juga, jadi kami dilibatkan, mohon maaf nih ada sedikit kami dilibatkan dalam penggarapan PLM daerah.
7: Yeah.
9: Dan Lawang Kuning sendiri turun ke Berapa sekolah?
6: Berapa sekolah?
9: 20 sekolah. Iya, iya. 20 sekolah, Bu, dari SD, SMP di Kota Banjarmasin. Kami yang selalu aktif, mereka berdua ini, Ulun juga Umpat, dan yang kawan-kawan yang lain ikut mengenalkan budaya.
5: Wah, jadi bintang film pian nih.
6: Inggi mengisting, Bu.
5: Waduh. Film apa tadi?
9: Nah, jadi
5: judulnya apa?
7: Judulnya apa?
9: Judulnya apa?
6: Rumah Puang.
7: Oh, misteri, nah, misteri rumah puang.
6: Jadi buaya mun
5: orang Banjar. Rumah puang itu rumah kada isinya.
7: Rumah kosong.
6: Rumah puang kayak ini panggil orang Banjar buaya lah ujar mama abah kayak ini nih bapadah.
5: Enggeh.
6: Bila rumah puang nih tuhai itu rumah nang Tabangkalai.
9: Nang kada kosong.
6: Kada ada dihuninya lagi udah lama 10 tahun. Amun rumah puang kadang-kadang diisi kadang-kadang
9: itu kosong kadang. Rumah kosong ngarannya
6: rumah kosong kalau rumah puang ini memang ada penghuninya sudah bengkalai puluhan tahun sudah bila nak itu bu mau mistik benar bae
5: asa-asa cagatan
6: bae awak kula banyak benar penghuninya di situ banyak benege-negeit nih kan
5: bisa nih guru nih berperan sebagai apa nih pian kene nih nah bocoran nah
6: alhamdulillah
7: bocorannya
6: bocoran dipakai sebagai
9: penjahat
6: bu
5: Uma antagonis
9: antagonis beliau ini peran antagonis dan di sebelah kita guru Madi inilah memang sebagai guru perannya tetap guru
6: jadi ulun di luar pada konteks. Berperan sebagai bintang film tadi Buhan sebagai paranormal bu pada nuranghan bu kayak apa pang
5: umalah
6: kada kaitu kada lancar kayak apa
5: maka lembut bener suara pian
6: amun kayak apa bu ngarang handa dikeroyok urang ngarang handa diganggu urang gaib nih karena orang kak kediaman orang
5: ah berarti pian ini kasap lah
6: ada juga pamun kasap gue sedikit ada
7: kasap anu kasat lain
5: bagayaan lah
6: padahal sebenarnya buat di Banjar ini kan ada dukun tuh kan ada dukun orang pintar orang pintar tuh ayah sedikit lah kayak ustad kan bisa bebacaan gitu nah amun dukun tuh gue ada juga tapi di bukit itu anaknya orang sama marang maya amun di Banjar ini kan ada sama orang
5: maya tapi orang percaya ya Jepang nak melalui banyu putih tuh kelihatan tuh lah
6: karang gue tambus dengar banyu putih ya kalau jeren nih.
5: Aduh, hai wian nih. Kada kerasaan lah hampir sejam kita nah.
9: Iya, rame nih gini.
5: Rame, karena ada sesi kedua pulang.
6: Insyaallah
5: mudah-mudahan ada umurnya ya. Ulun hendak mendengar jua na pesan bubuhan pian Guru Madi dulu nah. Pesan pian. Nggih.
7: Jadi di tengah zaman, di tengah perubahan-perubahan zaman ini memang generasi muda ini sedikit banyaknya memang sudah apa namanya tertinggalkan oleh budaya, kemudian adat istiadat, dan kami ingin kembali ingin melestarikan baik budaya kemudian nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Banjar. Nah, terutama ini adalah di dalam Ormas Laung Kuning. Nah, itu kita sinergikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Dan juga kami juga membuka ini pembinaan-pembinaan misalnya yang berhubungan dengan perguruan kuntau, kemudian menari, kemudian
9: teater
7: dan lain-lainnya. Silahkan bagi masyarakat atau generasi muda yang ingin untuk bisa bergabung dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan Banjar. Seperti itu kira-kira.
5: Ya. Yang di tengah pulang, Guru Ai.
6: Amun ulun pindah bejauh bida pangaran di lapangan libur. Nah, jadi ulunnya hendak memperkenalkan tadi amun kawa jauh ulun amun bepangantinan ya kalau atau besala atau apa nang urang beselamat tinggi pada beselamat
9: baruhan lah.
5: Baruhan.
6: Nah, amun kawa jauh ulun jangan karoki haja karoki.
5: Maka biduan nilai nang pindah urang banar kain tuh nah.
6: Ngaran karoki ini bae ngaran saruan undangan ini mbah makannya budikan aja langsung. Tapi mun ada urang begipang beungsung tadihan bahadrah mah ditunggui benar
5: betunggui benar
6: nah aja pangatin nama usung kan
5: anak soalnya langka pangka itu tuh
6: anak bagi pang jajarnya anak bakuntau jadi seolah-olah saruan undang tuh bertahan jadi orang apa suasana di nang orang beracara bahau apa beracara bepangantinan tadi rame masih gitu nak ada hawai kadang lengang yang desa pangantinan kada lagi curung sintaknya hilangan nang saruannya habis
5: nyaman juala anak-anak kita tuh nang menonton buhan generasi muda ini iya, kesenian
9: mereka
5: kita
9: mengenal.
6: Jadi lewat situ artinya akan mudah-mudahan terpancing gitu nah baik. Jadi kita langsung kita apa bahasa anu langsung kita praktik langsung di lapangan nah kayak ini nah kesenian Banjar kada kepingin nah bubuni kembali belajar nak tahu kan rame bener kalau diulun kan nah artinya bujuk-bujuk ditunggu dituntun gitu nah. Makanya ibu kayak ibu di Banjarbaru tadi sini kepingin beran kakak itu. Nah, tapi itu pang sambil diingetakan nah juga ngaran ada penduduk-penduduknya tadi. Jangan anak beramian aja karena di situ itu tuh peninggalan kita nang pada tuan kita.
5: Ada magisnya jarang nah,
6: ada magisnya. Jadi penduduk tuh sama aja sini ingatakan kami pang. Kami ini lagi ingatakan pang nang memberi ikan menang kebisaan kayak ini nih. Nah jadi itulah piduduknya ini disediakan nah enak ada banyak
5: dua nah, ini ya, pesan Guru Ano Rahman ya nah, kalau
6: iya. Kalau diketahui
5: enggak kalau Guru Mas Darpang pesannya nama singkat aja nah
9: enggak singkat aja lah nunggasan penerus generasi nih khususnya Banjar jadi cintailah budaya Banjar itu sendiri karena apa kita hidup di Banjar bahkan kita lahir di Banjar keturunannya penuh orang Banjar jangan sampai lupakan itu nengarannya budaya Banjar nah satu yang kedua kepada generasi ini jangan malu untuk belajar bagaimana budaya-budaya itu tumbuh berkembang pada zaman sekarang jadi berpakem pada kuliner yang terdahulu jadi artinya boleh aja dikolaborasikan seperti apa yang namanya kebudayaan baik itu pakaian daerah kesenian daerah tapi jangan tinggalkan semuanya artinya supaya namanya generasi penerus ini adalah generasi untuk melanjutkan tradisi dan kebudayaan untuk masa akan datang itu aja Bu.
5: Thank you. Ma terima kasih banyaklah.
6: Sama-sama. Ya, sama-sama.
5: Tiga guru turun langsung ke sini. Nah, maka casting Jesidin tadi rasa iya. Penasaran ulun misteri rumah puang.
9: Iya, casting 10 hari bae.
5: Mantap banar, mantap jiwa. Baik, terima kasihlah Bu Bonpian datang ke sini. Mudah-mudahan sama-sama kita bertemuan pulang.
9: Amin.
5: Ini kayaknya perlu ada part kedua nih.
7: Iya.
5: Iya,
7: ulun tunggu bae.
5: Iya, kelak. Tinggi. Dan pendengar, mari kita lestarikan budaya Banjar. Jar bubuhan guru tadilah, Guru Masdar, Guru Rahman, lawan Guru Madi tadi memberi pesan gesan kita sabarataan. Jadi jangan sampai kita bangga mewarisi budaya Banjar tetapi lupa menjadi generasi yang menjaganya.
9: Iya.
5: Akur raja kala.
9: Akur benar.
6: Nang tujuan menang barat menjaga tadihan.
5: Sampai di sini kami menemani pendengar RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
11: WhatsApp 0811 5111 410.
12: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

terbayang menghantui setiap gerakku dan kemauanku.

0: Halo, selamat malam pendengar RRI. Berjumpa kita di Melodi Memori. Lagu-lagu lawas kami hadirkan di malam hari ini. Mungkin salah satu lagu yang Anda pilih, lagu kenangan. Antara lain ada lagu Bagai Bunga bersama Dot. Kemudian ada Michael Jackson, ini lagu lama nih. Kemudian lagu kehadiran Yana Julio, Air Mata di Hari Persandingan. Waduh, sedih banget ya, bersama Lestari. Kemudian yang pertama kali, Pance Pondaang. Boleh kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa yuk? Kesahnya. Siapa Jer? Dari Kota Baru kah?
1: Iya.
0: Nah, Mbak Maimunah, Kota Baru. Alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Ai. Ada hujan kah, Mbak, di Kota Baru?
1: Tidak.
0: Wah, gak ada Jer Sidin.
1: Tinggi. Panas.
0: Panas. Asal hati pian, Mbak Ai, gak ada panas. Iya, lo.
1: Apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya Bagai Bunga DOT. Dari DOT. Kehadiran Yana Julio, Menikah, Japa Jep. Inggi. Oh, Inggi.
1: Lagu Malaysia ada nggak?
0: Lagu Malaysia, oh Inggi. Terima kasih guru, Inggi. Lagu Malaysia ada kajar Mbak Nurul. Lagu Malaysia kebetulan. Ini udah tadi ya kita putar. Ya, Menikah Japa Jep, kehadiran Yana Julio, Air Mata di Hari Persandingan Lestari. Kemudian Demam Reggae Ade Manuhutu. Yang pertama kali Pance Pondaang. Yang mana pian mau? Atau Michael Jackson?
1: Air Mata di Persandingan ya.
0: Maai sedihnya. Aja. Lagu aja. Ya lah. Siap-siap.
1: Buat Putri Mawar dan juga Bang Ojan. Silah ibu yang ada di Pulih Hari. Ramadan. Lagi.
0: Siapa lagi?
1: Bang Roy.
0: Bang Roy.
1: Semuanya aja dah.
0: Inggi. Semuanya ya, salam sehat aja lah.
1: Persahabatannya.
0: Inggi, siap-siap. Inggi. Amin. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sapa di belakang Mbak Maimunah. Ada Mbak Rike. Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam Mbak Niat.
0: Gimana Alhamdulillah kabar baik Mbak. Baru aja kita tadi ngobras ya dengan
2: iya,
0: lauk kuning.
2: Kuning-kuning.
0: Iya.
2: Nyimak juga
0: iya,
2: Mbak Niat.
0: Nyimak juga ya. Keren, Alhamdulillah. Iya. Kalau kada kita yang melestarikan budaya siapa
2: iya,
0: lagi
2: siapa
0: Mbak
2: lah? Lagi? Iya, lahir di Banjar, tinggal di Banjar.
0: Iya. Ada olahraga apalah? Ini masuk olahraga jar Mbak ya, main kuntau tuh.
2: Iya.
0: Tahu lah
2: iya,
0: pian main kuntau, Mbak? Kuntau.
2: Belum.
0: Enggak, tahu lah kuntau. Kuntau itu kalau orang Jawa mungkin ada bela diri gitu ya. Ada silat.
2: Iya.
0: Kalau Banjar
2: iya,
0: ini
2: silat,
0: kuntau.
2: Bela diri. Kuntau, iya yeah. Bahasa Banjarnya kuntau, iya. Bela diri pernah dengar ya kuntau ya bahasa Banjarnya.
0: Iya.
2: Bela diri, iya.
0: Nggih. Ayo, yang mana lagunya Mbak Rike? Yeah.
2: Lagunya Pance Pondaang.
0: Oh, siap.
2: Yang pertama kali.
0: Tahun berapa ya lagu iya, ini? Aku lupa nih.
2: Itu tahun 80-an pokoknya.
0: 80-an.
2: 86. 86 kalau nggak salah itu.
0: Oh, Inggi.
2: Masih ditapin, Mbak Nias.
0: Inggi.
2: Saya masih ditapin.
0: Siapa yang pertama kali dari Pance Pondaang?
2: Iya. Pokoknya mulai kecil sampai SMA itu ditapin. Yang di Banjar, yang di Banjarmasin udah jadi orang. Ikut suami, ya di Bakti. Habis itu ke Jawa lagi.
0: Iya, hijrah lagi ya.
2: Hijrah lagi. Habis itu ke Jakarta
0: iya,
2: lagi.
0: Nanti balik lagi lah ke Banjar. Ya?
2: Insyaallah. Ada rezeki manyar. Iya.
0: Di sana kumpul salamnya, pada orang tua ya, sama orang tua ya
2: iya,
0: ngumpul ya.
2: Orang tua sudah enggak ada
0: enggak ada lagi.
2: Kumpul sama orang tua. Iya, udah enggak ada lagi manyar. Iya. Ya, barusan yang buka pintu Mbak Maimunah.
0: Buka pintu
2: ya?
0: Mbak Maimunah dari Kota Baru, nggih?
2: Iya, saya ingat teman SMA dulu di rantau tuh. Mbak Siti Maimunah namanya. Kelas 1 SMA sampai.
0: Mudah-mudahan denger ya.
2: Iya. Mudah-mudahan denger. Udah enggak ada komunikasi, Maniar udah lama banget.
0: Iya, mudah-mudahan denger dia.
2: Iya, lanjut salamnya Mbak Nia, ada Bu
0: Boleh.
2: Bambang, Mawar Putri, ada Pak Picoy, Bang Ali, ada Bang Roy, Bang Herman juga.
0: Iya.
2: Pak Picoy lama nggak gabung ya.
0: Iya nih Pak Picoy.
2: Amang Boy gabung. Juga. Semuanya Mbak Nia, salamnya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Mbak Nia juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
2: murah,
0: amin.
2: Dilancarkan rezekinya. Udah, makasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Mbak ya, nggih.
2: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa juga ya pendengar yang bergabung ini malam di TikTok RRI Banjarmasin. Siapakah dia? Ini ada Hayat AR, selamat bergabung. Kemudian ada Suri Hutu, ada Abang JPKM, ada Ayahanda Amin. Kemudian Pak Maman, geh, ada Kisar, ada Nofri. Kemudian juga ada Rudi, ada Khotimah, ada Nandang, ya. Ini dari manakah beliau? Dari Aceh. Kemudian dari Aluma, Azhar, terima kasih. Azam, Azam Cinta, pian bisa bekuntau lah Bu. Mah kada bisa bekuntau. Kalau menguntau bisa. Kemudian Azizi, apa ini? Mita-mita ya, selamat bergabung. Samsudin, Budi, Abah Kalbi, Putra Adeska, selamat bergabung. Gaurici Kreatif, Irwanda Saleh, nggih, selamat bergabung ya. Kemudian ada Musturi Alfian, kemudian Khalifatuh, selamat bergabung. Mas Agus juga, ada Bintang, ada Davo, selamat bergabung. Ini terima kasih semuanya, salam silaturahmi. Semoga ini malam kita diberikan limpahan karunia, nikmat sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Yang bergabung di sini salam silaturahim ya. Ada yang ingin menyapa kita? Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik. Ini Bang Hendy ya?
3: Iya, betul.
0: Bang Hendy. Bang Hendy, cuacanya di sana gimana, Bang Hendy?
3: Alhamdulillah, sejuk, mulai agak mendung-mendung.
0: Mendungnya mendung mah, mendung mendung ya. Kabut atau mendung manja?
3: Mendung ono.
0: Gitu ya. Baik. Lagunya yang mana Bang Hendy yang mau? Yang melo kah?
3: Bapak Jai menikah.
0: Oh, menikah. Amin.
3: Amin, udah nikah ya lo.
0: Iya, kita aminkan ya lo.
3: Iya. Ada Ding Herman nama.
0: Oh, mana? Halo, assalamualaikum. Herman, selamat malam.
3: Halo, Man, masuk, Man.
0: Iya, mana suara Herman nih? Masih disampit kah?
4: Masuk dengan RRI Kampung, nah.
0: Oh, iya. Sehat aja lah, pian di situ.
4: Sehat dengan RRI, nah.
0: Alhamdulillah. Pak, bila boleh ke Banjar?
4: Jadinya tanggal 20 kalau nyara.
0: Umak lawasnya.
3: Anu mbah nak mantar tu.
0: Oh iya, belum tuntung kalau gawiannya lah. Eh ayo hak mudahan itu lancar aja.
4: Abah tu mana?
3: Anu man lagunya mana? Lagunya man.
0: Lagunya apa? Yang pertama kali Pance Pondang kah, menikah kah, atau lagu mana?
3: Michael Jackson ya mbak.
0: Oh, Michael Jackson. Ayo cak.
4: Michael Jackson ada apa?
0: Inggi, ayo cak.
4: Sehat-sehat
0: pian di sana lah.
3: Amin. Salamnya baik. Ading Putri, Ading Mawar, Ading Usup.
0: Iya.
3: Yeah. Power Ranger juga.
0: Usup tuh adingnya Herman kah?
3: Iya kah?
0: Iya kah? Oh, yeah, bak keluarga kah?
3: Iya, anu, di sana orang Banjar, Mbak.
0: Oh, inggi, bucur, inggi.
3: Mas Rijuana. Oke, makasih malam.
0: Terima kasih banyak, yuk, Hendy, selamat malam. Iya, kita tinggalkan Hendy yang baru aja gabung. Silakan, siapa yang bergabung ini malam? Bang Ramli Sungai Musang. Sebentar, Bang Ramli kah? Oh iya, sebentar. Ini Bang Ramli, adakah yang bergabung? Kemudian ini dari Iti ya. Iti, malam Kak, lagu request lagu Air Mata di hari persandingan. Kenapa lagunya sedih-sedih ini malam lah? Bukan, ada yang sedih, ada yang bahagia. Campur memang, namanya juga hidup ya. Baik, terima kasih Iti, lagunya kita siapin ya. Eza juga selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Mama ya, Zak ya. Herman, Pak Alimun Hakim juga selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Kita sapa dulu satu penelpon sebelum kita nikmati lagu. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
5: Ya.
0: Ya. Di mana nih posisi?
5: Di Alu-Alu.
0: Di Alu-Alu. Iya, Bang Hadi di Alu-Alu kah?
5: Bang Ali.
0: Oh, Bang Ali di Hadi. Ya. Ali di Alu-Alu, nggih. Iya. Banyu karing juga kah di sana?
5: Karing masing-masingnya.
0: Waduh, kasihannya, Bang. Mudah-mudahan hujan lah. Kadada hujan di situ lah, Bang Ali lah. Kadada hujan kah?
5: Tidak.
0: Mudahan hujan, nyaman beisian anu sumur.
5: Iya.
0: Bang Ali mau lagu yang mana? Pance Pondang kah atau lagu Japa Jep?
5: Baru barikade lo berapa deh?
0: Yang pertama kali Pance Pondang.
5: Nah, itu aja empat barikade.
0: Oh, siap, siap. Saya teruslah Bang Ali lah, sehat.
5: Nggih. Ya. Salam barikade.
0: Iya.
5: Bang. Adli.
0: Ya.
5: Mulia. Lawan Buniar.
0: Nggih, amin.
5: Padatan sisanya.
0: Nggih, alhamdulillah. Ya, karena mun pian ada langkah ke Banjar singgah aja di RRI ya lo.
5: Heeh. Bulan puasa lagi pada ke situ malah.
0: Kan, ya lo. Alhamdulillah, kawa besilaturahmi. Makasih banyak lah Bang Alila.
5: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, nah ini dia Davo Fororo, terima kasih, selamat gabung. Mudah-mudahan yang bergabung ini malam kita doain ya, sehat, bahagia, barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini malam teman-teman dari Malaysia boleh gabung ya, silahkan pendengar dari Johor Malaysia atau dari Singapura, dari Brunei Darussalam, dari ini, dari mana namanya, Batam juga ya, silahkan bergabung, dari Atambua juga, alhamdulillah. Dari Turki, biasanya gabung ini malam, ayo kita tunggu, mudah-mudahan bisa bergabung, bisa silaturahmi ini malam. Yang baru aja gabung di malam hari ini, selamat menikmati lagu-lagu lama, lagu-lagu memori di RRI Pro 1 Banjarmasin. Ehan, selamat gabung Mas Agus, Bang Joy. Terima kasih udah gabung ya. Tetap bersama kami di acara Melodi Memori. Satu persembahan kita nikmati pendengar dari Pance Pondaang yang pertama kali diteruskan dengan Japa Jep Menikah.
6: WhatsApp 0811 511 410.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, satu persembahan baru aja kita nikmati tadi dari Japa Jep dengan Menikah. Lagu lama ya, yang bercerita tentang cinta, tentang komitmen juga, yang tentu dibawa ke arah yang lebih dekat, yaitu pernikahan. Nah, lagu ini juga sebagai ungkapan seseorang yang tidak ingin sekedar menjalani hubungan cinta alias pacaran aja. Yang namanya cinta itu kalau memang udah cocok, udah pas ya menikah gitu ya. Kalau mencari yang sempurna gak ada loh di seluruh dunia pendengar. Kita juga gak sempurna. Kalau mencari yang sempurna kita harus kilas balik juga hidup kita. Kita sudah sempurnakah? Gak juga kan? Kalau mencari yang sempurna ya sampai kiamat pun gak ada. Jadi kalau Anda udah mantap, punya komitmen, punya rasa cinta, rasa sayang, kemudian punya penghasilan yang pas untuk Anda nikmati berdua atau bahkan lebih, gak boleh ragu, menikahlah Anda. Karena menikah itu adalah ibadah sepanjang hidup. Dan kita memang gak sempurna kalau nilai kita 5, dia juga 5, kan jadi 10 gitu ya. Jadi nilainya tinggi. Gak ada sih yang sempurna. Kita satukan dua hati yang saling memiliki kekurangan. Tapi kalau kita satukan dengan penuh kebaikan, pasti nilainya akan bagus. Silahkan boleh bergabung pendengar. Selamat malam. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari abang mana nih? Dari mana bang posisinya nih?
2: Dari Pelihari.
1: Pelihari. Abang? Halo, di Pelihari di mana bang?
2: Di Pelihari.
1: Nge, sama siapa?
2: Jilok ibu.
1: Oh, Inge, apa kabar?
2: Kabar baik aja.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Di sana ada hujan kah?
2: Oh, ada lagi nah.
1: Aduh, sama. Menanti hujan juga judulnya ya, kok?
2: Mudahan hujannya.
1: Mudahan pian sehat harus juga. Lagunya apa?
2: Lagunya ikut aja gina.
1: Ikut aja gina lah, Inggi, Aica. Anak menyapa siapa, Pian?
2: Ya, salamnya buat Maimunah Rina.
1: Maimunah, Inggi.
2: Buat Petimah, Yuan. Buat Putih di Bang Intan.
1: Inggi.
2: Buat Mawar di Batin-Batin.
1: Nah, Mawar, mudah-mudahan gabung nah malam ini. Nah,
2: ditunggu suaranya Mawar, ya.
1: Ditunggulah.
2: Mau pada hari ini, ya, kalau.
1: Inggi, siap.
2: Buat Abang Ali ini lah. Buat Lukman ini lah.
1: Ya.
2: Buat Amah juga di Palam. Buat siapa yang di Bahaur?
1: Di Bahaur siapa yuk? Kali ingat dulu nah.
2: Ya. Yang di Bahaur juga lah ya.
1: Semuanya lah.
2: Semuanya di sana mendengarkan ya Allah.
1: Enggi.
2: Terima kasih lah siapa ini?
1: Mbak Niar, enggi. Enggi, mudahan sehat pian lah.
2: Ibu ya Allah.
1: Iya, julak ibur julu nih di Pelihari ini kan banyak juga pendengar kita tuh. Pian nih jarang kah bergabung? Oh monitor aja lah, nih alhamdulillah bisa gabung lah julak ibur lah. Salam kenal lah julak ibur lah. Akhirnya pian kalau bisa bergabung aja di acara Bepanderan ke di acara Halo RRI bisa juga. Kalau acara Halo RRI itu pian mungkin ada kabar apa udah pian ada jembatan rusak kah atau ada apakah sehubungan
2: kan bani ada suat panen
1: hampa kah baninya hampa kah
2: lagi
1: musim kemarau pengelah jual lah. Ayo hak sabarai, mudahan laksa sujan. Yuk.
2: Abang benua kena ya kalau gabung ya.
1: Inggi, kami tunggu lah pian lah.
2: Insya Allah ya.
1: Yuk.
2: Gabung
1: Inggi, makasih banyak julak ibur.
2: Sama-sama ya.
1: Inggi. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Mas senangnya pian bisa bergabung di sini. Jadi pendengar RRI, Sidin tadi julak ibur lah. Nang ada di Pelihari. Jadi bebuan pian hendak bergabung di acara ini mau nelpon boleh aja karena kami banyak juga punya program acara selain lagu-lagu lama ini lagu-lagu pop Indonesia di Blaria Indonesia pada pukul 14.30. Atau lagu apa namanya program acara Lo RRI bisa menyampaikan berbagai keluhan publik ya, apakah itu jembatan rusak, jalan rusak, atau pelayanan kesehatan dan lain-lainnya yang dirasa kurang nyaman, Anda boleh sampaikan di nomor telepon ini di acara Halo RRI setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga hari Jumat. Jadi untuk pendengar yang bergabung di sini, selamat malam semuanya, salam sehat, selalu bahagia. Ada penelpon yang ingin bergabung? Boleh. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dari Putri.
3: Inge.
1: Apa kabar, Putri?
3: Kabar alhamdulillah baik,
1: Kak Gina. Untuk kabar baik juga. Untuk Pak Sadikin, sebentar Pak Sadikin. Ini Putri, Pak Sadikin, boleh kita gabung, Putri lah?
3: Iya.
1: Inge. Assalamualaikum, Pak Sadikin.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini boleh kenalan sama Putri juga?
3: Orang mana sih dia?
1: Orang Kalimantan Timur, Samarinda. Kalau Pak Sadikin lah?
4: Iya, betul.
1: Nah, ini di sebelah pian tuh ada Putri juga dari Karang Intan, Martapura. Mungkin saling menyapa boleh? Nge?
3: Iya, salam kenal Pak Sadikin.
4: Ya, salam kenal juga ya di Martapura.
1: Nah, pian aslinya orang mana Pak Sadikin?
4: Aslinya di Kalimantan Selatan aja.
1: Di mana?
4: Ya,
1: di mana,
4: kerja
1: Pian?
4: Di Kalimantan.
1: Oh, Pian di Kalsel di mana?
4: Di Amuntai.
1: Oh, Amuntai. Kalau Putri Martapura lah, Putri lah, Karang Intan lah. Inggi. Ya. Kalau Putri mau lagu yang mana, Putri? Lestari Air Mata di Persandingan atau Michael Jackson?
3: Inggi Lestari itu aja.
1: Oh, Lestari aja lah. Ayo sapa-sapa boleh. Inggi.
3: Salam buat siapa tadi, julak ibur ke tadi.
1: Ya, julak ibur.
3: Oke, buatnya ibu Riko tadi lah.
1: Oke,
3: buatnya abang Ojan juga, buat abang Hendy.
1: Hendy.
3: Semua
1: ya. Semuanya aja.
3: Hendy. Katanya tadi makan liar.
1: Oh, Hendy.
3: Hendy humap nih.
1: Humap banar di Samarinda pak, humap juga apa Sadikin?
4: Iya sama.
1: Nah humap
4: sama.
1: Juga aja sama. Kada hujan pak.
4: Iya. Iya. Kalau perlu lagu anu aja Bon. Apa? Lagu Kolo-Kolo aja.
1: Ya?
4: Lagu Kolo-Kolo.
1: Dari siapa penyanyinya?
4: Saya cari aja di YouTube ada situ. Hujan.
1: Oh iya Kak, ini lagunya sudah diprogram Bang Sadikinai. Ada dari Michael Jackson, ada kehadiran Yana Julio. Air Mata di Persandingan maukah?
4: Iya, bersandingan aja.
1: Oh iya dah. Nggih, salam kenal lah Bang Sadikin lah. Nggih.
4: Ya, salam kenal juga, Bun.
1: Siap. Terima kasih. Ingin menyapa siapa nih Bang Sadikin? Putri juga terima
4: yang...
1: kasih ya.
4: Kirim salam yang ikutan yang perempuan tadi siapa namanya?
1: Putri.
4: Ya, Putri itu aja ikutin itu aja.
1: Kirim salamnya. Siap. Nggih, terima kasih banyak
4: ya,
1: lah.
4: Ya, kirim salamnya lagi buat yang di TikTok ini nih. Salam kenal juga yang sudah gabung, jangan dua kali lagi ya pesan yang lain.
1: Baik, terima kasih ya.
4: Itu aja Bun.
1: Oke.
4: Tadi di jalan Bun kalau pulangnya.
1: Siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa yang ada di TikTok, Aji Teras Roti Sadam, juga Bang Hen, Muhammad Zarkas, Yuni, Yati, Hamdani juga ya, selamat gabung, alhamdulillah. Nasihal Aswi, kemudian Bintang, Pabila hujan kak, waduh, kita coba lihat di air, Pabila hujan, mungkin esok bisa hujan ya. Suryaman, ini juga perkiraan ya, mudah-mudahan hujan ya. Mukali Mukro, selamat gabung. Mbak Ana juga, Kevin Junior, selamat gabung, mudah-mudahan sehat semuanya, bahagia juga ya. Baik, Mbak Yuni, Mama Siti juga selamat bergabung. Pajar, terima kasih. Kemudian Fitria, saya ingin menyapa juga Abdul Rahim, Ben Yoni, Lovely Sela, Farid juga, Farid Rakasiwi ya. Tuan Guru juga ya, Fitria. Kemudian DM Snack, malam teh mau request lagu Sumpah Mati. Ini lagunya udah di program Air Mata di hari persandingan Lestari. Ada Michael Jackson juga, ada kehadiran Yana Julio. Silahkan dipilih ya. Baik, ini waktunya kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya. Black No, Coklat Mocha, Muhammad juga, Putra Adeska, Dindin, selamat bergabung di TikTok RRI Banjarmasin. Semuanya ya, ini banyak banget. Roja juga, Johnson, kemudian juga siapa lagi ini? Semuanya Ardi juga ya. Ini dari Hanhan. Selamat malam Bun, salam dari Bandung. Ge, Hanhan, Habib, terima kasih, selamat bergabung, salam kenal ya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapan ke Bandung? Insyaallah, mudah-mudahan ada rezeki ya. Yudi Orari dari Pelaihari hadir. Alhamdulillah teman-teman dari Pelaihari hadir. Muhammad Alawi, salam kakak dari Kapuas Hilir, salam juga. Terima kasih Muhammad Alawi ya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Aulia Rizkina begawi di RRI Jua Kahcil. Nah, ini dari Mat Aulia Rizkina. Yang mana orangnya ya? Mungkin iya kali ya. Abdul Muin juga selamat bergabung. Ismail, selamat malam Bun, semoga sehat selalu. Salam sayang buat istriku yang tercinta Siti Saniyah, semoga sehat walafiat, amin, kita aminkan ya. Fadil Fadilah, salam dari Sampit, Dandaman kampung halaman Bunda. Nah kalau Dandaman, ayo pulang kampung silaturahim, habis itu balik lagi ya. Salam dari Surabaya, Albert Gunadi. Oke, salam kenal ya. Samsiar juga selamat gabung. Kemudian siapa lagi nih? Adele. Adele lagunya yang mana nih? Dari Michael Jackson aja ya Adele ya. Dani juga, Ida Nadia. Ida Nadia, salam dari Banjarmasin katanya. Baik, Albert Gunadi juga selamat bergabung. Sampai di sini kami temani pendengar di acara Melody Memory. Salam sehat, selalu bahagia. Jangan lupa kalau Anda ingin istirahat panjang, coba dicek dulu kompor yang ada di dapur, pastikan benar-benar padam ya. Jadi kita enak menikmati istirahat. Juga yang lagi ngisi bak penampungan air, coba diperiksa dulu apakah sudah penuh apa enggak. Kalau udah penuh dimatiin aja kerannya ya. Salam sehat semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Nanai dari kota baru, kemudian juga semuanya. Assalamualaikum. Dadah.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Banjarmasin malam ini.
1: WhatsApp 0811511410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan bersama renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan. Semoga cerita ini memberi inspirasi.
2: Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki. Dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, dari program Mas 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Faiza Hasan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga Anda tetap dalam keadaan yang baik-baik saja walaupun cuaca kita masih dalam kondisi yang buruk ya. Terima kasih untuk udara yang masih belum bisa dihirup dengan segar. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami di 97,6 FM. Dan untuk pagi hari ini kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh tadi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di menit 48 dari pukul 4 pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan mengawali kebersamaan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya dibacakan Fitriati.

Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh. Set, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Rahman. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah di 12 Oktober 2026 di hari Senin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Prof?
1: Alhamdulillah sehat. Kayaknya asapnya kurang kan?
0: Asapnya sudah berkurang ya Prof ya. Tapi kadang-kadang suka timbul lagi, suka hilang seperti itu ya Prof. Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita masih punya rasa malu ya Prof ya. Baik, untuk pagi hari ini ada topik yang akan diketengahkan Profesor Ahmad Sagir mengenai implementasi rasa malu di era digital itu seperti apa. Silakan Prof.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyana bil akhlaqil karimati wa ja'alal haya'a syu'batan min syu'abil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni walidi Adnan alladzi kana ahsanan nasi khuluqa wa akmaluhum haya'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan salah satu akhlak agung, akhlak yang sangat penting tetapi terkadang mulai terlupakan, yaitu rasa malu. Mengapa rasa malu penting untuk dibicarakan sekarang? Karena kita hidup di zaman digital, walaupun kita bertransformasi dengan zaman yang secara masif teknologi menghampiri, berhadir di tengah-tengah kita, tetapi ajaran-ajaran agama kita terkait dengan yang berhubungan dengan kita antar sesama dengan makhluk hidup lainnya senantiasa harus kita kembali refresh untuk kembali kepada ajaran agama kita yang mengajarkan tentang interaksi sosial dan interaksi dengan alam. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kemajuan teknologi selalu diikuti dengan kemajuan akhlak kita, atau justru dengan kemajuan teknologi akhlak kita sedikit demi sedikit terdegradasi pada titik yang tidak sewajarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan landasan yang sangat kuat terkait dengan bagaimana kita memperlakukan lisan kita, menggunakan lisan kita. Menjaga perkataan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan oleh kita melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat segala apa yang kita katakan. Beralih ke zaman ini, di zaman digital, ucapan sudah mulai bertransformasi, berubah. Tidak lagi diucapkan melalui lisan. Kalau dulu kita masih membayangkan sebagaimana ayat Al-Quran ini, sebegitulah kita memahaminya, apa yang keluar dari mulut kita. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi tulisan, komentar yang ditulis, pesan suara dan konten yang kita sebarkan juga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan, memberikan arahan, ujangan, nasihat kepada kita. Mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang secara umum, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan wa al-haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Rasul memiliki lebih dari 70 cabang dan malu adalah salah satu cabang iman itu. Gambaran terkait dengan cabang-cabang ini artinya secara gamblang Nabi ingin menyampaikan bahwa indikator keimanan orang itu sampai 77 indikatornya. Jadi artinya memang perilaku kita senantiasa dituntut satu persatu sebagai gambaran keimanan kita. Kalau satu saja tidak kita kerjakan, satu di antara 77 itu tidak dilakukan atau tidak bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka ulama lalu menyebutnya tidak sempurna iman seseorang. Jadi tidak klop, puzzle-nya kurang, ada satu misalnya. Ya walaupun begitu, maka hal ini yang apa yang disabdakan Nabi terkait dengan perilaku kita, malu, rasa malu ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan perilaku kita dan itu bisa kita lakukan. Kalau terkait dengan kita, maka yang harus kita nyatakan, kita berperilaku juga, kita mengharapkan perilaku kita menjadi baik, mengapa kita tinggalkan yang namanya rasa malu itu? Orang yang memiliki rasa malu akan berpikir sebelum berbicara, ia akan mempertimbangkan sebelum bertindak, dan di zaman sekarang ia juga akan berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Namun disayangkan terkadang yang kita kejar adalah perhatian manusia. Kita ingin mendapatkan banyak tanda suka, like, komentar, pengikut, dan penonton. Akhirnya ada yang rela membuka aib sendiri, mempermalukan orang lain, bahkan menyebarkan sesuatu yang tidak benar demi mendapatkan perhatian. Ini perang yang ditegaskan oleh Nabi kepada kita semua, kepada sahabat pada waktu itu. Tetapi tujuannya untuk umatnya secara keseluruhan, bahwa perang melawan hawa nafsu kita sendiri itu adalah perang terbesar. Perang yang diikuti oleh Nabi pada zamannya, banyak perang-perang besar, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan seterusnya. Tetapi Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa perang-perang besar ini biasa saja, tidak sebesar perang yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Dan saya kira ini tiba saatnya bagaimana nafsu kita menggerogoti, mengarahkan kepada hal yang negatif. Ketika kita mampu, itulah perang terbesar yang dimenangkan oleh seseorang. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga nafsunya daripada diperturutkan, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang akan menantinya sebagai tempat kembalinya. Nah, ada dua lagi hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang kedua adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila, kata Rasul, kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, kerjakan apa yang kamu inginkan. Kalau kita balik pernyataannya, apabila kita sudah melakukan apa saja yang kita mau, tidak peduli kiri kanan, muka belakang, atas depan, atas bawah, maka itu dicurigai sudah ada yang hilang daripada rasa malunya. Mungkin kita bisa menggambarkan atau flashback ke masa lalu kita yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, maka bisa mengingat-ingat 40 tahun yang lalu, bagaimana keadaan kita yang serba tidak terlalu canggih. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak ada yang menggoda kita sehingga rasa malu itu bisa diimplementasikan. Sekarang sudah mulai ada pergeseran. Yang dulu dirasakan sesuatu yang aib, tapi sekarang sudah mulai sesuatu yang biasa. Dan sesuatu yang biasa yang sudah dibiasakan kadang-kadang menjadi biasa dan menjadi seperti benar walaupun salah. Itu yang berbahaya, bahwa rasa malu sudah menggeser, rasa tidak ada rasa malu lagi sudah menggeser sesuatu yang salah menjadi benar. Satu lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita cermati dan perlu kita pahami bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman yang sangat sederhana. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Pilihan sederhana. Nabi mengajarkan bahwa kalau yang kita ucapkan akan berakibat sesuatu yang tidak baik, mengumbar sesuatu yang aib, baik aib diri sendiri, terlebih aib orang lain, maka pilihan berikutnya adalah diam. Lebih baik kita menunggu. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada berita yang kita dapatkan, informasi yang kita lihat, yang tiba-tiba datang di HP kita misalnya, maka perlu direnungkan, perlu dipikirkan, apakah informasi ini benar, apakah informasi ini mengandung fitnah, aib, dan seterusnya. Lalu kemudian kita menahan diri untuk ikut berkomentar dan menahan diri untuk menyebarkan berita-berita yang tidak jelas dari mana berita ini berasal. Dan yang perlu kita pikirkan adalah apa akibat dari penyebaran berita-berita yang tidak jelas ini. Walaupun jelas kalau itu berakibat pada mengumbar rasa malu orang lain, maka sebaiknya kita tahan. Jadi artinya Nabi mengajarkan auliasmut atau diam itu dalam konteks yang sangat luas. Kalau dalam konteks pembicaraan, berbicara, maka tahan bicara. Kalau dalam konteks perilaku, maka kita berupaya untuk tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan muncul atau berakibat pada tidak ada rasa malu itu. Yang terakhir untuk pengantar kita adalah bahwa rasa malu ini tidak mengakibatkan kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan sesuatu dan sesuai porsi dan proporsinya, dan jangan sampai rasa malu ini mengalahkan kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang melakukan tidak melakukan sesuatu yang baik dengan alasan malu saya misalnya. diminta untuk jadi imam di masjid di kampung sendiri misalnya, kusupan anu di situ tuh banyak orang anu misalnya, dan seterusnya. Atau berjamaah ke masjid misalnya di dekat rumah sendiri malu berjamaah, nah itu sesuatu yang tidak dibenarkan tentu saja. Apabila ada satu kebaikan, jangan sampai kita merasa malu untuk melakukan kebaikan itu dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan yang tidak ada rasa malu. Sehingga dengan demikian kita harapkan ada kembali pemikiran dan pemahaman kembali di masyarakat kita bahwa ketika ingin melakukan sesuatu kita harus berpikir beberapa kali untuk kemudian memutuskan bahwa melakukan atau tidak melakukan semuanya akan berakibat baik, dan diharapkan ada dampak positif dari perilaku dan pemikiran kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berdiskusi lebih jauh terkait dengan ini. Saya kembalikan kepada Bu Faiza.
0: Terima kasih, Prof. Jadi meletakkan rasa malu itu pada tempatnya ya, Prof. Ya, betul. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah sudah bergabung bersama kami. Silahkan Anda bertanya bersama Profesor Ahmad Syagir di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162 lewat WhatsApp juga. Silahkan atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sepertinya sudah bergabung lewat YouTube, kita baca dulu Prof. Dari Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana pentingnya ilmu agama terutama tauhid untuk memperkuat keimanan dan tasawuf untuk memperbaiki akhlak untuk membekali para siswa atau remaja di sekolah di era digital. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini dari YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan, assalamualaikum. Terputus ya sepertinya, dicoba lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nini Rohina, silahkan nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah Ustaz lah ulunnya sudah kepada 7. Jadi sudah lewat, tinggal memotek hasil. Artinya kebiasaan-kebiasaan baik buruk ulun, nah alhamdulillah banyak baiknya kaitu nah perasaan ulun.
0: Amin, amin.
2: Artinya ulun bepandir kada ketujuh memandir orang. Amin. Nah, nang kada bermanfaat kada ulun gawe. Nah, jadi ini ulun tarapkan lawan anak lawan cucu ulun. Jadi ulun lihat kan di kelompok belajar tapi itu nah kanak-kanak, artinya guru-guru dalam pendidikan itu sudah mengajarkan. Jadi kita tinggal orang tua ini meneruskan di rumah. Nah, tentang anak cucu, masalah pribadinya, akhlaknya, dan lain-lainnya itu, nah. Nah, itu, ano, pengadarannya kayak itu, Ustaz, nah, kayak apa, Ustaz, nggih. Nah, jadi mohon pencerahan pian, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diselamatkan dalam kehidupan ini hingga yaumil kiamah. Makasih, mohon maaf, jadi makasih, Mbak Ica, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohina dari Trikora. Berikutnya, assalamualaikum. Bapak Muas ya, silakan Pak Muas.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin. Mujakara Haji Pang nih Ustaz lah.
1: Siap.
3: Mohon mengangkat dua buah hadis tapi potongan aja Bang Ustaz Tana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba manusia yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya hakikat dan akibatnya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Nang hendak ulun garis bawahi, mohon pencerahan Ustaz, apa arti daripada hakikat dan akibatnya tadi. Yang berikutnya ulun mohon izin mengangkat potongan hadis karena terlalu panjang, dari Usamah bin Ja'id. Di sana salah seorang penghuni neraka bertanya kepada salah seorang lainnya, tidak, yang artinya, hai pulan, apa dosamu? Tidakkah engkau menyuruh dengan yang ma'ruf atau baik dan mencegah yang mungkar? Jawabnya, ada. Aku menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakan. Dan aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri melanggarnya. Nah, ini mohon pencerahan juga Ustaz lah. Terima kasih Ustaz, pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muas. Prof, sudah ada pendengar kita, sudah ada 3 orang ya. Ada Bapak Ahmad Jaini tadi dari YouTube di Amuntai, dan juga Nini Rohina di Trikora. Bapak Muas di Banyumas, silakan Prof.
1: Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian, para pendengar. Pak Ahmad Zaini secara langsung di YouTube menyampaikan bahwa ilmu agama itu, kalau siapapun saya kira yang beragama adalah akan menyatakan sama pernyataannya bahwa ilmu agama itu penting. Ilmu agama itu sangat penting. Bahwa ilmu itu berkembang, teknologi berkembang, tapi yang namanya dasar-dasar pemahaman terhadap ketuhanan, terhadap hukum-hukum, itu hukum agama adalah sangat penting. Mengapa? Karena dia akan macam-macam ungkapannya. Ada yang menyebut sebagai kompas, ada yang menyebut sebagai rem, ada yang menyebut sebagai arah kita untuk menghadapi kehidupan yang setiap saat ada perubahan-perubahan. Jadi dunia dan perilaku boleh berubah, tetapi panduan tentang bagaimana berperilaku itu tetap satu, yaitu agama. Sehingga ketika Rasul menyampaikan misalnya terkait dengan pilihan pasangan misalnya, nah itu sama aja dari dulu orang kecenderungannya milih karena kecantikan, karena harta, karena keturunan, dan seterusnya. Tetapi ada pernyataan Nabi yang sangat tegas dan gamblang, bahwa kata Nabi, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Memilih pasangan adalah yang paling utama. Yang dicari adalah bagaimana perilaku keagamaannya. Jadi bagaimana dia bersikap dalam konteks agama itu yang paling diutamakan, karena itu yang bisa menjadikan dia lebih baik. Walaupun antara sugih dengan miskin samakah beda? Kan beda ya. Tapi keadaan itu berbeda ya, betul. Tetapi ketika mindsetnya lurus, dia sama aja sebenarnya, ya kan? Kalau kan Nabi mengajarkan syukur dengan sabar itu beda keadaan, tetapi sama-sama baik dua-duanya. Artinya sama sebenarnya. Jadi bersyukur karena nikmat, bersabar karena musibah atau karena hal yang tidak baik, tapi endingnya dua-duanya sama, sama-sama baik, kata Rasul. Jadi artinya situasi keadaan kita itu boleh berbeda, tapi cara menyikapinya hasilnya adalah sama. Itu karena ilmu agama yang sangat penting untuk perbaiki akhlak sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu perlu dibekali dengan ilmu agama. Oke, yang kedua, ini yang perlu kita contoh, dan saya kira kebiasaan itu kan turun-temurun ya. Kalau kita sangat banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak kita, dengan cucu kita, saya kira perilaku, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah tertanam di sanubari orang tua, kakek, neneknya yang masih hidup bersama cucunya, itu akan sangat berpengaruh kepada anak cucunya. Jadi seperti ibu Nini Rohina tadi, bahwa ketika ada perilaku yang baik yang ditularkan, kebiasaan-kebiasaan baik oleh nenek dan orang tua yang dari anak cucu ini saya kira akan sangat berpengaruh ya. Kita tidak perlu tergerus zaman ya. Kalau metode cara mendidik anak boleh berubah-ubah, tapi fokusnya tetap sama bahwa anak itu harus jadi orang baik ya. Jadi cara metode itu kan mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman. Tetapi bahwa kita sama arahnya, fokusnya untuk menjadikan dia baik dengan cara-cara yang tentu bertransformasi ya, tidak dengan kasar. Misalnya dulu kalau mengaji ada bisa dipukul misalnya, sekarang dengan cara-cara yang lain tentu ya, ada perubahan-perubahan metode, itu adalah hal yang biasa. Tapi kadang-kadang makanya Nabi juga mengajarkan untuk sholat misalnya, kalau kada sholat sudah sampai umurnya boleh dipukul, berarti kan ada treatment yang sampai pada dalam tanda petik bisa tegas ya, terhadap perilaku yang menyimpang dari anak cucu kita. Saya kira itu penting ya. Saya kira kalau sudah berumur 50-60 sekarang merasakan bang kawitan bahari karas gitu nah, untuk mendidik persoalan. Karas itu tidak berarti keras ya. Jadi ada ketegasan yang harus menjadi prinsip bagi keluarga.
0: Kedisiplinan.
1: Okay. Ya, kedisiplinan. Ya. Kalau kedisiplin itu kayak apa akibatnya? Ya. Kita merasakan sekarang. Rasanya itu rasa banyak mana manfaatnya itu. Kawitan yang tegas terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik pada anak cucunya. Nah, sekarang ini memang agak berbeda ya.
0: Tegas bukan keras, bukan kasar begitu ya.
1: Iya, betul. Itu yang harus kita samakan persepsinya kepada anak cucu kita ya. Kemudian yang Pak Muas, yang pertama bahwa itu tadi, kalau ada informasi yang kita dapatkan, maka harus diseleksi dulu, harus dipastikan dulu. Jadi apakah hakikat dari informasi itu, apa berita substansi dari berita itu, dan kemudian perlu juga dipikirkan apa akibat dari berita ini kalau kita sampaikan. Bahkan kita dibolehkan untuk mengendapkan, menyimpan berita yang kalau berita itu berakibat pada permusuhan misalnya. Nah, perlu direseptif, diterima dulu, dicerna dulu, apalagi berita itu sangat erat kaitannya dengan orang lain ya. Jadi kalau saya sampaikan ini maulah wal, maulah heboh ya. Ini perlu ditahan dulu untuk kemudian diverifikasi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita langsung menyebarkannya karena itu akibatnya sangat fatal ya. Coba dibayangkan seperti hadis Nabi yang disampaikan tadi bahwa orang yang menyampaikan berita yang belum tentu benar adanya, apalagi akibatnya adalah fatal, maka orang itu mendapat ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yang saking marahnya Allah itu dilempar ke neraka yang sangat jauh ya. Nah, saya kira ini harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah penegasan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mengajak orang sesuatu, maka ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat pada dirinya sendiri, amar ma'ruf nahi munkar adalah perilaku atau sifat yang baik. Tetapi harus juga kita melihat kembali kepada diri kita, kepada keluarga. Munkar itu jar kada daya mengajak orang lain. Nah, itu kan salah pulang menangkapi artinya ketika kita mau melakukan, kita mau mengajak orang lain kebaikan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, menyampaikan kepada orang lain, maka ini kita sampaikan dulu secara bertahap kepada keluarga kita ya. Ada satu cerita misalnya, tuan guru yang kalau sidin berceramah, sidin bawa bini misalnya, anak ya, anak bini sidin bawa. Artinya sidin jar sidin aku membawa anak bini ini, aku menganggap aku berceramah, aku menyampaikan sesuatu ini, menyampaikan untuk anak biniku. Jadi untuk orang lain itu secara orang lain, yang penting biniku empat mendengar. Jadi tujuan sidin itu sangat mulia, saya kira tujuannya supaya mengajarkan sesuatu ini tidak hanya kepada orang lain tapi kepada keluarga sendiri. Kalau Nabi kan caranya dakwah itu dakwah secara rahasia, maksudnya apa? Jadi selain dari keadaan politik pada waktu itu yang tidak memungkinkan secara terbuka, tetapi kalau kita pahami secara lebih ke dalam bahwa Nabi itu harusnya mengajarkan sesuatu itu kepada anak dan keluarganya. Ayat Quran juga begitu kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ketika mau menyampaikan sesuatu untuk pemeliharaan diri dari api neraka, tentu harusnya ke dalam dulu. Jangan sampai Mbah Jarulang itu menyampaikan sesuatu itu anak bininya aja kan kadang menggawi itu. Itu kan tidak bagus ininya. Tidak bagus. Tapi kalau misalnya seorang ustadz, seorang tuan guru sudah menyampaikan, kita yakin saja ya, dan husnuzan kepada tuan-tuan guru ketika beliau menyampaikan, keluarganya sudah selesai menyampaikan. Masalah keluarga tidak mengikuti itu persoalan lain ya. Jadi beliau sudah menyampaikan. Tapi kewajiban dakwah itu kepada orang lain itu adalah kewajiban yang kita meyakini bahwa keluarganya sudah menerima mau itu hasanah dari tuan guru itu. Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah bertanya. Silahkan yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Ini penting sekali ya, Prof, ya, kalau kita lihat, kalau kita berselancar di dunia maya, scroll-scroll, banyak sekali seperti dunia maya itu, aplikasi-aplikasi itu seperti menyediakan kita untuk membuka aib, padahal aib itu kan harus ditutup ya, Prof. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Hajah Salah di Anjir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya kecil, Bu.
4: Kecil kala.
0: Nah, sekarang sudah besar. Silakan Ibu.
4: Alhamdulillah, terjauh tadi tuh penampingnya. Begini ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum dulu nih, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Kabut juga Ustaz pagi ini anu bener nah.
1: Di Anjir tiba ke sana binanya kabut sekarang.
4: Benar umur lagi besar kayak parau-parau tuh. Lontang kada kawa mun sudah siang ini berbuka lontang kalau semua anak jendela-jendela nih. Kayak masuk ke dalam jerulun tutup jika kena kan jerulun.
0: Seperti sudah mau dukhan ya Ustaz. Prof ya. Harus ditutup ventilasi-ventilasi tidak aman sekarang.
4: Baik kada mau karena kan nih sudah siang nih jadinya kan.
0: Iya.
4: Jadi di area jero masih kada aku tutup tapi kan kayak parau kayak aku. Bagaimana tuh Ustaz kalau kita di kampung nih lah turakan urunan kadang lu bawa orang tuh tolak kayak ikan bertunggal ikan aja tolak ya jadi mendengar aja lu entah tapi berani aja lu nanya tak berani aja lu guys nggak ada bapak aja lu ngaran turang anak ada bawa saya nanti sambatnya acung pulang jadi itu tolak ada bawa jadi salah salah kan kadang di kampung nih jadi aja lu dibawa tolak ke seorang biar situ ya jadi berdua betalonya dudukan di pelatar ya yuk kita tolakkan ya aja lu
0: ke kajian ya Bu Haja.
4: Iya, anak kan kajian kan gitu. Dengaran kita. Ai itu kan cuma kada satu kita enggak tiga orang kita menanggapi lah sangka pelah hati kita. Ya ada beran nanya dah. Tapi jangan lalu cepat orang tuh jerolan. Jadi kalau Ustaz kalau ulam telah kadang tuh kajian tuh kadang kada bahiawan kadang. Kan ada tuh nang pian kawan mah itu tuh kada bahiawan tulak ya tidak nah itu kan salah. Bagaimana mata sih Ustaz kalau orang nang seperti itu kayak makan hati seorang tuh nak kayaknya tuh ada apa jurang tuh makan hati kita tuh nak tapi hati kita yang nggak dari kaya lagi. Makasih Cah.
0: Terima kasih Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan berikutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Madam.
0: Iya baik, silahkan Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Tema kita
5: selalu Dinda, terima
0: alhamdulillah.
5: Sehat selalu Dinda, semangat ya, ya menjalankan aktivitasnya, alhamdulillah.
0: Tema kita implementasi rasa malu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
5: Semangat telah memberikan siap kita ini pemahaman dalam beragama Islam. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Saya ini seperti ini saya bagaimana nih Pak Ustaz? Kan ini kita ini sering gabung itu di RRI itu Pro 1, Pro 4 itu Sulawesi Tenggara. Nah, banyak teman-teman ramai itu kalau kita gabung-gabung. Yeah. Tapi saya ini niat saya ini silaturahim Pak Ustaz. Iya. Yeah. Bukan ada tujuan. Kalau ada tujuan itu berarti ada keinginan. Yeah. Tapi saya semata-mata niat saya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala silaturahim. Tapi banyak teman-teman saya itu seakan-akan mempermainkan saya dan memanfaatkan saya. Apalagi ini di zaman digital, Pak Ustaz. Demi Allah saya bersumpah. Mereka itu sudah mendirikan kelompok. Dan ini ketuanya ini, Pak Ustaz. Dia melarang itu teman-teman untuk menghindari saya. Tapi saya bilang, saya tidak ada masalah. Demi Allah, saya ajarkan, saya lindungi keluarga saya. Saya tidak mau dimanfaatkan oleh mereka. Karena zaman digital ini, Pak Ustaz, terlalu banyak di dalamnya itu bermaksiat. Makanya saya itu demi Allah saya bersumpah lagi demi Allah. Saya ini ada sholat Pak Ustaz. Kadang itu saya ada pengusut. Bagaimana itu ibadah saya Pak Ustaz? Apa sah atau saya berdosa? Karena saya khusus ini membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba ini ada penusuk kepada diri saya. Saya beristighfar tapi itu berdosakah itu? Dengan anak penusuk itu saya sambil membaca Al-Quran Pak Ustaz, saya beristighfar astagfirullah. Yang saya pertanyakan ini Pak Ustaz, berdosakah saya menjalankan ibadah mendirikan sholat itu ada perusuk yang memasuki saya. Tapi saya melihat ini Pak Ustaz, seakan-akan saya ini mau dipaksa mengikuti arisan-arisan mereka. Saya tidak ridho dan saya tidak ikhlas. Karena ini saya punya HP Pak Ustaz, banyak sekali ini yang memanfaatkan. Ya. Makanya itu saya Dinda Madang. Baik. Saya itu tidak gabung-gabung itu di musik-musik dan di dangdut itu kalau hati saya tidak tenang. Baik. Kalau hatiku tenang itu saya dengar itu bagus-bagus orang berbahasa.
0: Baik, Bunda.
5: Sebut nama saya. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak disebut nama saya tapi saya kenakan saya mau dimanfaatkan. Saya baik tidak ridho ini Pak Ustaz. Bagaimana? Baik. Apakah saya berdosa? Mohon pencerahannya buat Dinda, minta maaf Dinda atas perbuatan saya karena ya, saya mau sucikan hati saya.
0: Ya, baik,
5: saya tidak mengotori karena saya ajar-ajarkan. Ya. Saya bersilaturahim, saya bersedekah, itu ikhlas tulus kepada siapapun. Bukan saya cari dunia. Tapi kadang di zaman sekarang apa baik yang saya bahasakan itu Pak Ustaz, mereka meniru apa yang saya bahasakan. Makanya saya itu hanya baik, mendengar Bunda, mendengar apa bahasa mereka. Yes, mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Baik, Bunda, terima kasih.
5: Sehat selalu Pak Ustaz. Buat Dinda minta maaf Dinda. Semangat terus sehat. Sehat selalu. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Bapak Haji Damsa. Assalamualaikum Bapak.
6: Cak, dibacakan aja Cak, siang di WA aku itu.
0: Nah, itu aja. Padahal sudah nyambung nih. Baik, waalaikumsalam.
6: Anu lagi puasa bepandir.
0: Masyaallah.
6: Kan ini cemalu karena kan.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Damsa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ada pertanyaan nih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz tentang malu. Satu, kepada siapa kita harus malu? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa malu menurut ajaran Islam? Banyak dipertanyaannya Prof. Yang ketiga, apakah para koruptor sudah kehilangan malu karena setelah divonis senyum-senyum dan malah berpelukan lawan jaksa? Bagaimana menumbuhkan rasa malu dalam bertanya pada suatu majelis ilmu? Baik, terima kasih. Ini banyak poin-poin yang ditanyakan nih sama Pak Haji Damsa. Ada puasa bicara ya Prof ya. Jadi memang ya, kalau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baik, lebih baik diam begitu ya Prof ya. Silakan Prof.
1: Okay, terima kasih.
0: Mungkin kita jeda dulu. Kita akan jeda sesaat. Setelah itu kita kembali lagi untuk ada di Kuliah Subuh.
7: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34.
1: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di kuliah subuh, masih bersama Profesor Ahmad Sagir, dan tema kita pagi hari ini adalah implementasi rasa malu di era digital, ya Prof. Silakan, Prof.
3: Baik, terima kasih. Saya sampaikan kembali kepada audiens pendengar yang sangat antusias, ya. Ibu Hani, masyarakat kita itu memang ya begitulah masyarakat, ya. Sudah digambarkan bagaimana Luqmanul Hakim dengan anaknya yang ini masyhur ceritanya, menjadi gambaran begitulah masyarakat kita sebenarnya. Jadi orang, tanggapan orang itu berbeda-beda sesuai dengan pola pikir dan hatinya, saya kira, ya. Itu kan ada gambaran yang sangat masyhur ceritanya, orang tua dengan anak yang memakai keledai, ya. Orang tuanya naik ke atas keledai, anaknya di bawah nuntun keledainya, salah juga. Dibalik, anaknya naik ke atas, orang tua di bawah, juga salah. Dua-duanya salah juga. Jadi semuanya, kalau kita mau minta pandangan atau pendapat kepada orang, kepada masyarakat, saya kira ada saja yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi oleh karena itu, maka sudah benar yang diajarkan, sangat benar, ya, maksud saya sangat benar apa yang diajarkan oleh Rasul, bahwa kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar, fokus kita kepada kita. Jadi kalau kita tulillahi ta'ala itu memang supaya tidak terlalu ribet hubungan kita. Jadi saya sering juga menyampaikan di ini, kita seperti apa harusnya kita. Kemudian kita tidak perlu mendengarkan tanggapan orang lain. Jadi kewajiban kita adalah melakukan sesuatu, sementara apa dan bagaimana tanggapan orang lain itu adalah persoalan lain yang tidak harus membuat kita menjadi susah hati, ya. Jadi kalau kita sudah berpikir dan berkata dengan baik kepada masyarakat, saya kira teruskan dan tidak perlu mendengarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu, dalam konteks baik, ya tentu. Kalau orang mengatakan yang tidak baik, kalau kita bisa introspeksi itu baik, ya. Tapi kalau misalnya membawai orang, pian biar aja pian sorangan aja, karena papa juga kan, ya Allah, membawai orang sudah. Kemudian kalau orang kita kada bawaan, ternyata orang mengatakan kada bawaan pian semalamnya, nah berarti ada peluang untuk mengajak. Tapi kalau sudah diajak orang tidak mau, wa ma alaina illal balagul mubin. Rasul diajarkan oleh Allah, kamu hanya porsinya kamu adalah hanya menyampaikan. Sementara orang terserah kepada orang lain. Baik, yang berikutnya Bu Ani. Lagi-lagi saya kira kurang lebih sama, akan saran saya adalah bagaimana kalau kita melakukan sesuatu sudah tulus, ikhlas, niatnya sudah baik, silaturahim, kemudian ada yang memanfaatkan kita. Ada yang memanfaatkan kita dalam konteks apa? Saya kira ini orang yang memanfaatkan kita itu dalam konteks yang baik, itu tidak masalah, saya kira, ya. Kalau kita ini bermanfaat untuk kebaikan orang lain, itu sesuatu yang menarik, saya kira. Kalau dulu kan saya juga dulu alergi dengan istilah dimanfaatkan, ya. Kalimat dimanfaatkan itu konotasinya negatif dulu. Tapi kalau kita mau apa introspeksi ke kita, bahwa ketika kita dimanfaatkan berarti kan potensi kita bermanfaat berarti. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mengarahkan bahwa kita itu bermanfaat dalam konteks yang baik ya. Jadi kalau kita dimanfaatkan orang tapi konteksnya baik, saya kira nggak apa-apa dimanfaatkan orang, walaupun asal arti dimanfaatkan itu konotasinya negatif. Nah, kalau misalnya orang bermusuhan, ada pertengkaran, lalu kita dimanfaatkan orang untuk mencari solusi atas kisruh, atas perdebatan atau permusuhan itu kan bermanfaat berarti ya. Bermanfaat yang baik misalnya. Kalau ada perusuh, kita sedang salat, ini perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa menjaga itu, Bu Hani ya. Kalau memang Bu Hani sudah merasa terganggu dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, saya kira lebih baik Bu Hani mencari tempat untuk mencari solusi ya. Kalau sudah ada geng-geng ini kan berarti sudah harus dibawa ke ranah yang sesuai porsinya Bu Hani ya. Jangan dihadapi seorangan maksudnya kalau sudah ada persoalan yang mengarah kepada tindak kriminal, saya kira ini. Jadi ini perlu dicarikan solusi yang baik. Jadi kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, selama kita baik, saya kira ganjaran pahalanya akan diberikan, bukan kita mendapat dosa dari Allah. Kalau tujuan-tujuan kita baik. Nah, yang persoalan kita adalah kadang-kadang kita asalnya baik, begitu ada orang mengajak berantem, kita mau. Nah, itu masalah jadinya. Masalah, kita hindari daripada soal-soal seperti itu. Oke, yang terakhir dari Pak Idham. Kita itu malu, yang pertama itu memang malunya kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Jadi kalau yang paling tinggi malu kepada Allah itu akan menyertai malu yang kepada yang lain. Jadi kalau kita ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ini konteksnya adalah bahwa apa yang kita ucapkan, perilaku apa saja itu adalah akan dicatat oleh malaikat yang menjadi kaki tangan atau sebagai perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, orang lain tidak ada, itu kan berarti malu kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam operasionalnya di tengah masyarakat kita ya, kita ini kan bertingkat-tingkat Pak Idham ya, orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang langsung pikirannya itu ingat kepada Allah, tapi ada juga orang yang tidak mampu langsung ingat kepada Allah, tapi ingatnya kepada orang lain. Jadi ini sama saja in line bahwa kita malu kepada seseorang, sesungguhnya kita juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya seperti itu ya. Logikanya harus seperti itu. Jadi tidak hanya malu kepada seseorang, model kayak orang Banjar. Jadi orang Banjar kita nih kan. Begitu lampu merah, menerobos lampu merah. Lampu merah diterobosin. Sakanya ada polisi. Memprit dia polisi. Jadi dia ditahannya polisi. Kenapa pian menerobos lampu merah? Ulin kira pian kada dejar. Itu berarti takutan kepada polisi ya Allah. Nah, polisinya kada kelihatan, lalu menerobos. Ini kan tidak diinginkan ya. Jadi karena aturan, kalau aturan sistem yang sudah dibangun, kita berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem. Ada
2: era digital tidak? Sekarang ya Prof ya. Ya. Nah, sudah ada CCTV, tidak bisa mengelak lagi.
3: Tapi ada juga kisah kawan. Anu ya, CCTV itu kan di tempat-tempatnya aja jar. Di luar CCTV itu kok aja jar. Nah, itu jadi ada di perempatan CCTV-nya. Tapi kalau sudah lewat, kau aja kan ada buzzer bell ya Allah. Nah, itu orang yang sudah. Tapi kalau kita itu contoh ini baca ya bagus
2: karena
3: juga.
2: Karena kebiasaan.
3: Ya. Kalau sudah kebiasaan ya, kita pakai seat belt di mobil, saya kira pastinya rasa enak gitu loh. rasa nyaman sudah kita pakai itu. Bila pokoknya bila naik mobil langsung kita ini kan.
2: Padahal itu untuk keselamatan diri ya, kita sendiri kalau tiba-tiba kita, ada mendadak begitu ya, ada rintangan.
3: Kalau kita sudah pikirannya tidak lagi sebagai aturan, tapi sudah menyatu dengan terinternalisasi dalam kehidupan kita, ada motivasi-motivasi yang lain, misalnya keselamatan, kemudian kalau kita yang mudah aja pikirannya, kayaknya kalau di apa namanya, kada menyupir lah, duduk di higa itu mengantuknya pun juga sedikit kan, guring kada betah hata anu-anu tuh itu, kalau nyoba setbel kan, tapi banyak hal lah yang kita bisa bumbui sehingga kita mau melakukan itu. Kadang-kadang kan kita manusia nih perlu yang namanya bumbu-bumbu itu. Jadi kenapa gerang pakai helm nih, supaya terhindar di macam-macam ya lah. Selain dari kalau yang pertama nih kan wajib bawa helm nih, tapi kalau ada yang kada wajib bawa helm, ketika di Thailand ternyata itu justru kada boleh bawa helm.
2: Kenapa tuh bro?
3: Di daerah selatan loh, karena ternyata orang polisi itu perlu melihat wajahnya. Karena di situ kan keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi ternyata bawa helm itu malah ditahannya. Jadi kalau bawa helm ditahannya, lihatinya identitasnya. Tapi kalau ada bawa helmnya melihat mulai jauh sudah. Nah, jadi ada tempat-tempat ternyata bawa helm kada bagus di sana.
2: Malah harus lebih baik tidak pakai helm ya begitu ya.
3: Itu lain diskresi ya, ada sesuatu. Nah, ini perilaku ini yang perlu kita, saya Pak Idham ini memang memang cerdas ya, sih marah kan. Kalau kita tujuan kita implementasi ini memang ini yang kita sasar Pak Idham ya.
2: Para jadi, koruptor.
3: Perilaku-perilaku kita yang tidak baik ini sebenarnya mencerminkan apa namanya? Tidak adanya rasa malu itu ya. Jadi sudah melakukan sesuatu yang bahkan dalam agama kita Pak Idham, orang kalau tidak salat, orang kalau melakukan hal-hal yang tidak baik sendirian itu tidak berakibat pada hal yang sangat diancam oleh agama. Tapi kalau orang itu melakukan hal yang tidak baik lalu bersombong-sombong dengan perilaku itu berbahaya tuh. Bisa tergelincir dari agama. Coba kalau misalnya contoh orang tidak salat. Kenapa ya kamu ada salat? Aku koler benar ya. Kan itu sesuatu yang biasa dan tidak menggelincirkan keimanan seseorang. Tapi kalau sudah pernyataannya aku tidak salat karena menganggap salat itu tidak wajib, itu tergelincir keluar dari agama.
2: Berarti itu sudah seperti apa? Sudah, ateis sudah, begitu ya?
3: Iya, sudah keluar dari agama, ya harus berislam kembali. Harus mengucap syahadat kembali. Jadi dia keluar
2: jadi
3: dari
2: tidak,
3: agama.
2: Jadi itu tidak bisa dibilang main-main begitu
3: tidak
2: ya?
3: Boleh tidak boleh main-main.
2: Bukan sesuatu yang simpel.
3: Bukan sesuatu yang simpel. Jadi kalau dia meremehkan sesuatu yang sunat, bahkan papa juga yang sunat itu berbahaya tuh. Bisa tergelincir keimanannya, bisa hilang keimanannya. Jadi artinya ketika orang melakukan sesuatu yang salah, lalu kemudian menganggap sesuatu yang salah itu biasa, itu berakibat fatal kepada keimanan seseorang. Jadi ini yang kita khawatirkan ya. Jadi perilaku yang, jadi kalau gambaran dari Nabi, dosa kecil itu kalau terus-menerus menjadi besar. Tapi sebaliknya dosa besar yang ada pelaku dosa besar yang kemudian insaf, dia menyesali atas itu kan diampuni oleh Allah. Tapi karena gara-gara dosa kecil menganggap enteng, menganggap remeh, itu bisa membesar-membesar dan itu berbekas. Jadi kalau gambaran dari Imam Ghazali, dosa-dosa yang kita lakukan yang seringan apapun dia akan menitiki hati kita.
2: Ada titik-titik hitam begitu ya, Prof.
3: Ya kan? Menjadi bergumpal-gumpal, hatinya menjadi keras, hatinya menjadi gelap daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala dan ummaqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras, itu berbahaya dan wal iyadu billah. Jadi ini yang kita lihat. Tapi sekali lagi Pak Idham, kita sebagai masyarakat biasa, sebagai manusia, maka perilaku orang yang seperti itu adalah itu tanggung jawab orang. Kita tidak berpretensi untuk mengambil tanggung jawab mereka kan. Kenapun kita bertanggung jawab. Artinya saya ingin mengingatkan kita semua, itu orang yang menanggung jawabnya. Kita tidak pada porsi untuk

0: Prof. Ahmad Sagir, tapi kita malu begitu ya. Pas ini temanya kita malu nih, bagaimana nih Prof?
1: Iya, apa namanya, ini situasional ya. Situasional itu maksudnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, lalu kemudian di tempat yang umum, kadang-kadang memang saya juga sering muncul perasaan seperti itu. Tapi kalau memang urgent yang harus kita tanyakan, tidak harus malu. Tapi lagi-lagi yang namanya ilmu ini tidak harus di forum itu. Kadang-kadang bercampur-campur juga kan. Ada perasaan malu ya, kemudian rasa diitihi orang aja misalnya. Nah berarti ini harus kita cari jalan keluarnya untuk bertanya di tempat-tempat yang kemungkinan akan apa namanya, akan lebih baik saya kira. Jadi di luar dari forum itu, kadang-kadang
0: takut nanti ada yang menyinggung perasaan orang lain yang ada di situ ya Prof.
1: Ya, kita bertanya, apalagi Mbak Stila ya lo, betakunnya sebenarnya kada untuk aku misalnya, menakut-nakutkan orang lain.
0: Menyinggung yang ada di majelis juga begitu.
1: Ya, itu berbahaya. Kadang-kadang ya itulah yang muncul ya di benak kita ini, setan nafsu dua kan. Setan kadang-kadang masuk ke kita, baik kan takut nak kerja ini ada yang kena.
0: Itu sering ya.
1: Itu kan.
0: Pertanyaan titipan begitu ya.
1: Iya, pertanyaan titipan yang menyinggung itu. Yeah. Itu saya takut, dan kita perlu juga ingat jar guru-guru kita, kalau kayak itu keadaannya, jangan lupa itu adalah gibah. Gibah bagi orang lain, gibah secara sir, secara rahasia ya.
0: Tidak boleh ya Prof.
1: Iya tentu, tentu tidak boleh menyinggung. Jangankan itu penceramah pun tidak boleh sebenarnya. Penceramah, tuan guru dititipi orang itu oleh panitia, biar mengisahkan tentang ini,
0: seperti ada ilustrasi aja,
1: supaya ada yang disinggung.
0: Kalau sarkas boleh nggak Prof?
1: Apa itu?
0: Untuk misalnya para dai begitu yang sarkas.
1: Ya makanya para dai ini kan...
0: Tapi banyak yang suka jemaahnya begitu. Bagaimana tuh Prof?
1: Jadi para dai itu memang dilema ya. Dilema. Jadi kalau apa namanya, para dai yang lurus-lurus saja, makanya ada tuan-tuan guru sidin kada mau pun kada buku bekitab ya Allah. Jadi di kitab tuh baca kitab aja. Kalau ada yang kena ya ini kitab ya Allah.
0: Bukan jadi luar kita. Tema tidak di ini.
1: Ya. Sidin kada lurus-lurus saja. Saya kira itu.
0: Baik. Apa yang bisa disimpulkan Prof?
1: Silakan. Baik ya, bahwa rasa malu ini akan, kalau kita tumbuh kembangkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita dalam kehidupan di dunia ini, baik luar maupun dalam, itu senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya sangat tahu perilaku kita, juga dititipi oleh Allah malaikat yang terus-menerus menjaga dan memperhatikan perilaku kita. Jadi malu kita kalau melakukan sesuatu yang melanggar agama, malu kita kalau kita tidak berada di tempat yang baik. Jadi saya dan kita semua mudah-mudahan diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ya, jangan-jangan perilaku yang tidak baik itu adalah akhir hayat kita. Nah, sehingga kita berusaha betul sebaik-baiknya dalam perjalanan kehidupan kita, dan malu ini tentu bagian dari iman kita. Kita tidak mau ada satu celah, satu fazel pun dari iman kita yang keluar dari tidak sempurna fazel keimanan kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG sudah berbagi ilmu kepada kita semua bagaimana kita bisa mengimplementasikan rasa malu di era digital. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak pendengar dan pemirsa, sampai di sini kuliah subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya untuk menemani Anda di pagi yang masih berkabut ya, bukan kabut embun yang dulu sangat kita nantikan di suasana pagi, apalagi di lereng-lereng pegunungan. Tapi ini masuk perkotaan ya, dan ini masih harus kita rasakan sampai saat ini ya, dan tentunya ini adalah hal yang buruk. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai dirasakan pedagang di Pasar Pandu Banjarmasin. Salah satunya melalui menurunnya jumlah pembeli, kondisi ini membuat aktivitas jual beli menjadi lesu, sementara asap yang menyelimuti kawasan juga mengganggu kenyamanan pedagang saat berjualan. Salah seorang pedagang ayam, Leha, mengaku sangat terdampak oleh asap karhutla membuat matanya terus berair selama berjualan. Dan ini dikatakannya saat diwawancarai di Pasar Pandu pada Minggu 11 Oktober 2026. Ya pendengar, keluhan seperti ini, sepertinya pasar atau sepinya pasar diduga juga dipengaruhi kebiasaan sebagian masyarakat yang memilih membeli kebutuhan melalui pedagang keliling agar tidak perlu keluar rumah terlalu jauh. Para pedagang berharap kabut asap segera mereda dan kondisi kembali membaik sehingga masyarakat nyaman beraktivitas serta keramaian pasar kembali seperti semula. Informasi lainnya pendengar, pemerintah dan swasta bersatu atasi karhutla di Kalsel. Upaya pemadaman karhutla di Kalsel ini diperkuat dengan dukungan dari sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor, mulai pertambangan hingga perkebunan. Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan hal ini tentu sangat membantu dalam upaya penanganan karhutla di Kalsel yang masih belum sepenuhnya padam. Ya, ia mengungkapkan karhutla mulai bergeser ke wilayah barat, meliputi kawasan Kecamatan Gambut, Pematang, hingga Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, dan kondisi di sekitar Bandar Samsudinor saat ini relatif aman pada saat Minggu 11 Oktober 2026. Ya pendengar, menurut Roni, keterlibatan sektor swasta mulai dari perusahaan pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, hingga industri sangat membantu penanganan karhutla di Kalsel. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: pada kemarin. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Tangerang Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memastikan belum ada temuan influenza A di tengah peningkatan kasus di Indonesia. Memasuki pekan kelima, tim SAR gabungan terus mencari korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Memasuki pekan kelima, operasi SAR KM Virgo Transport 8 difokuskan pada penyisiran laut dan pesisir untuk menemukan korban yang masih hilang. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa.
2: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus berlangsung dan kini memasuki pekan kelima. Pada tahap ini, strategi pencarian disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil yang terlibat. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI, Muhammad Safi'i mengatakan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan sembari menunggu dimulainya proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Pencarian dioptimalkan melalui penyisiran permukaan laut dan wilayah pesisir untuk menemukan korban yang hingga kini belum ditemukan.
3: Melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai, area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan, dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR.
2: Selain melanjutkan pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan mendorong percepatan proses salvage untuk mengangkat dan menstabilkan bangkai kapal. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sekaligus membuka peluang pencarian lanjutan di dalam badan kapal. Pencarian di dalam badan kapal dapat dilakukan setelah bangkai kapal berhasil diangkat dan berada dalam kondisi stabil. Upaya ini diperlukan agar risiko terhadap personil dapat diukur dan dikendalikan sementara pencarian di permukaan laut serta pesisir tetap berjalan. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, menyatakan mendukung berbagai upaya yang dilakukan tim terkait termasuk pengangkatan bangkai kapal untuk mempercepat pencarian dan evakuasi.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat.
2: Berdasarkan data manifest KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang, dengan 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Operasi salvage atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 masih menunggu kelengkapan berkas asuransi. Sejumlah dokumen penting yang dibutuhkan saat ini masih berada dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemarin kita ajukan pinjam pakai bukan untuk membawa fisiknya, tapi kita minta data-datanya tolong.
5: Proses pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah pemenuhan berkas dokumen sebagai syarat administrasi yang diminta pihak Asuransi Protection and Indemnity atau PNI. Pasalnya, dokumen-dokumen tersebut berada di dalam sejumlah barang elektronik yang disita oleh pihak kepolisian. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menyatakan pihaknya telah menyurati kepolisian untuk meminta salinan data elektronik tersebut. Hal ini dilakukan agar pengangkatan kapal dengan bobot sekitar 9.000 ton tersebut dapat segera terrealisasi.
4: Apa di dalam laptop sama handphone dari para tersangka ini. Jadi kemarin kita ajukan pinjam pakai bukan untuk membawa fisiknya, tapi kita minta data-datanya tolong disalinkan, seperti bilang muatan, tonase, dan lain-lain. Itu data-data diperlukan untuk kami serahkan ke pihak asuransi untuk segera memproses data tersebut supaya mempermudah dan mempercepat proses approve dan pengangkatan kapal.
5: Di sisi lain, sebanyak 53 korban hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Bagi keluarga korban, operasi salvage menjadi satu-satunya harapan setelah operasi penyelaman di badan kapal resmi dihentikan oleh Basarnas. Hal tersebut disampaikan salah seorang keluarga korban, Karina.
6: Sejauh ini untuk keluarga korban rata-rata ya masih bertahan di sini karena memang harapan mereka itu sama, pengen pulang dengan keluarga mereka. Ya tadi kan sudah diutarakan di sana kan, cuman ya kembali lagi hak keluarga korban meminta haknya untuk tetap bertahan di sini. Keputusannya lah. Keputusannya memang berapa, bahkan hari ini masih ada yang datang tadi dari Lampung, dari Cilacap.
5: Sejauh ini pihak perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa tersebut. Pemantauan difokuskan pada pemetaan struktur badan kapal, dokumentasi kondisi terkini, serta prosedur oil recovery untuk meminimalkan pencemaran laut. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Lintas Banua Panjang.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Pagi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
8: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
9: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
10: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
9: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait kewaspadaan terhadap ancaman influenza A.
11: Saya Aya, warga Kota Banjarmasin, menanggapi peningkatan kasus influenza A yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Banjarmasin, tentunya masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Menurut saya, masyarakat perlu menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, penting menjaga daya tahan tubuh dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala.
12: Saya Bastian, warga Kota Banjarmasin, menilai masyarakat perlu waspada terhadap peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah Indonesia. Walaupun belum ditemukan kasus di Banjarmasin, kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menggunakan masker saat sakit untuk mengurangi resiko penularan.
7: Lintas Banua Pagi.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan diperkuat dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menambah kekuatan personel dan peralatan. Pemerintah juga menargetkan penanganan lahan rawan karhutla secara terfokus dalam waktu 1 minggu. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
13: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan kini diperkuat dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Rupik mengatakan, penanganan karhutlah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu dunia usaha diajak terlibat langsung melalui dukungan personil dan peralatan. Hal tersebut disampaikan Hanif usai memimpin apel pasukan di posko karhutla Samanglihum, Jalan Gubernur Sarkawi, Kabupaten Banjar. Hanif menjelaskan penanganan difokuskan pada lahan seluas 10.000 hektar yang terdiri dari lahan persawahan dengan sisa panen dan kawasan gambut rawan terbakar. Hanif menargetkan penanganan dilaksanakan secara intensif dalam waktu 1 minggu. Pola kerja bersama ini juga diharapkan dapat diterapkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang juga menghadapi ancaman karhutla.
14: Kalimantan Selatan hari ini akan diperkuat dengan jajaran dari dunia usaha. Ini ada 350-an dunia usaha yang bergerak. Jadi secara bertahap kita minta berkontribusi langsung dalam bentuk personil dan peralatan. Jadi kita hanya mengarahkan dan bersama sama mereka sehingga mengetahui makna substansial dari penanggulangan karhutla ini yang tidak mungkin bisa ditangani oleh pemerintah secara sendiri. Jadi perlu pentaholik untuk melakukan penanganan.
13: Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalsel, Edi Sapta, menegaskan komitmen perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung langkah pemerintah daerah, meski masing-masing perusahaan tetap harus menjaga keamanan kawasan perkebunannya.
15: Ya udah dari kemarin kita rapat ya, dari kemarin sore itu udah jelas teknis prinsipnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan anggota di bawah komando Gapki, di bawah komando Ibu Kepala Dinas, prinsipnya mendukung apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kami mendukung dan komit.
13: Untuk upaya lainnya dalam menangani karhutla di lahan gambut, Satgas Karhutla di Kalimantan Selatan juga melibatkan Balai Wilayah Sungai untuk menaikkan muka air Sungai Martapura guna membantu membasahi kawasan gambut.
0: Dampak kemarau panjang, harga ayam ras di Pasar Pandu Banjarmasin mengalami kenaikan. Keterbatasan stok ayam dari peternak juga turut menjadi faktor kenaikan harga tersebut. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
16: Harga ayam potong di Pasar Pandu, Kota Banjarmasin mengalami kenaikan di tengah musim kemarau yang berdampak pada pemeliharaan ayam. Seorang pedagang ayam, Leha, menyebutkan harga ayam kini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga tersebut telah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Leha mengatakan perubahan harga dipengaruhi kondisi cuaca panas yang membuat ayam rentan mati saat dipelihara.
17: Ayamnya 45 naik dari biasanya ayamnya nakai.
18: Sebelumnya?
17: Sebelumnya 40.
18: Kenapa jadi naik?
17: Asapnya, makanya anu orang kada wani banyak mapian kalau makan musim panas soalnya ini kemarau nakai ini lah. Jadi orang main ayam tuh sedikit kelok. Padahal orang mungkin kada tapi nukaran juga sunyi juga yang lain di mana-mana. Cuma lantaran anu inguannya sedikit orang kada wani loh yang banyak mati.
16: Sementara itu warga Banjarmasin, Nana, mengaku harus menyesuaikan pengeluaran untuk membeli ayam di tengah kenaikan harga tersebut. Jika biasanya membeli 1 ekor ayam, kini ia memilih membeli secukupnya sesuai kebutuhan konsumsi pribadi.
19: Kayak mungkin ya dibelinya dikit-dikit aja sekarang, nggak yang sebanyak sebelumnya gitu.
20: Biasanya beli seberapa banyak?
19: Biasanya 1 ekor sih, mungkin sekarang tuh beli kayak setengahnya aja, setengah badannya ayam itu gitu.
16: Kenaikan harga ayam ini membuat warga perlu mengatur kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Warga berharap harga ayam dapat kembali stabil agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Barito Putra meraih kemenangan kedua musim ini setelah menundukkan Persiba Balikpapan 2 gol tanpa balas pada pekan kelima Liga 2 yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin. 2 gol dari Laskar Antasari tercipta di akhir waktu pertandingan melalui Murilo dan Renan dan memastikan 3 poin di laga kandang. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.

0: PS Barito Putra berhasil menundukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin Sabtu malam 10 Oktober 2026. Dua gol pada menit-menit akhir memastikan Laskar Antasari mengamankan 3 poin di laga kandang. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Barito kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-83 melalui Murillo dan disusul Renan pada masa tambahan waktu. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Barito Putra. Caretaker pelatih Barito Putra, Francina Trahuai, bersyukur timnya mampu meraih 3 poin sesuai target. Meski demikian, ia menilai dari hasil pertandingan ini, masih banyak catatan yang harus dievaluasi.
1: Hari ini bisa kita wujudkan, sehingga 3 poin yang kita rindukan, yang kita dambakan, bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dan ini yang tadi babak pertama kita kurang begitu jalan, oleh karena apa? Improve kita di depan kurang. Anak-anak pengen secepatnya menciptakan gol, sehingga mereka melakukan serang-serangan yang dalam artian sedikit agak melegah, lengah dalam hal pertahanan, sehingga mereka mengandalkan counter-counter yang sangat membahayakan. Kita ada 2 kali pada babak pertama tadi. Itu sudah menjadi catatan kita untuk kita persiapan ke 2 laga away nanti.
0: Sementara itu, pemain Barito Putra, Erwin Gerard, bersyukur atas kemenangan yang diraih di laga kandang. Ia juga berharap hasil ini menjadi modal positif bagi Barito Putra untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Alhamdulillah kita bersyukur karena bisa menang 3 poin. Kita terima kasih kepada teman-teman saya sebelum kita berbicara dan kesempatan yang tadi. Semoga pertandingan tadi itu bisa menjadi titik balik dari tim kami agar bisa kembali ke jalur kemenangan di musim ini. Terima kasih.
0: Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Barito Putra dari 5 pertandingan yang telah dijalani. Hasil ini membawa Laskar Antasari naik ke peringkat kelima klasemen sementara Grup Timur dengan raihan 7 poin. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini mengangkat topik waspada influenza A mengintai. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi. Ratusan warga Banjarmasin dicurigai mengalami influenza A. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat 127 kasus yang dicurigai sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Namun hasil pemeriksaan seluruhnya menunjukkan negatif akan influenza A. Artinya hingga saat ini belum ditemukan kasus influenza A di Kota Seribu Sungai. Meski demikian, kondisi ini tidak boleh membuat masyarakat lengah, terlebih ketika kasus influenza dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Influenza merupakan infeksi saluran pernapasan yang dapat menular melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Penularan lebih mudah terjadi saat orang beraktivitas bersama di ruangan tertutup dan juga padat, seperti halnya di sekolah, tempat kerja, dan juga fasilitas umum lainnya. Gejalanya juga dapat menyerupai flu biasa, mulai dari demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga nyeri otot. Karena itulah masyarakat perlu memahami bahwa keluhan flu tidak dapat langsung diartikan sebagai influenza A, sebab kepastian diagnosis memerlukan pemeriksaan medis yang lebih jauh. Disinilah pentingnya peran Dinas Kesehatan dan juga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pemantauan kasus perlu terus dilakukan, disertai ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit juga harus bersiap memberikan pemeriksaan serta penanganan sesuai dengan kebutuhan. Apabila terdapat peningkatan keluhan atau temuan kasus, langkah deteksi dini dan pelaporan haruslah berjalan lebih cepat, agar perkembangan situasi dapat dikendalikan sejak awal. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lansia dan ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis. Kelompok ini berisiko mengalami komplikasi lebih berat ketika terkena infeksi tertentu. Data 127 kasus yang seluruhnya negatif influenza A harus dipahami sesuai hasil pemeriksaan. Sementara itu, kewaspadaan juga tetap harus dijaga menghadapi kemungkinan perkembangan situasi yang terus bergerak. Masyarakat pun perlu bijak menyikapi informasi yang beredar dengan mengutamakan sumber resmi dan saran dari tenaga kesehatan. karena kewaspadaan yang dibangun melalui informasi yang benar dan akses pelayanan kesehatan yang memadai akan menjadi modal penting untuk melindungi warga dari ancaman penyakit menular. Sekian komentar.
5: Lintas Benua Maju.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 12 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
5: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Banjarmasin dan juga Banjarbaru di beberapa titik, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan kami sudah bergabung, ada Bribtu Fira di sana dari RTMC di Lantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Bribtu Fira.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat pelantas, bersama saya Bribtu Fira dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini saya akan menginformasikan mengenai kondisi arus lalu lintas di berbagai titik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di simpang 4 Tarakan. Situasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan ini 4 Banjarmasin dapat dari arah jalan Tarakan menuju jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya. Terpantau ramai namun lancar. Begitu pula dari arah jalan Ayani menuju jalan Esperman, dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk cuaca kabut berasap, kami himbau untuk para pengguna jalan agar selalu menggunakan masker pada saat bepergian, terutama di pagi hari. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bandara Samsudin Nur. Jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada sobat pelantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan. Karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan jalan. Dan di lokasi ini ada cuaca kabut berasap. Kami bau agar menggunakan masker pada saat beraktivitas. Kami himbau agar selalu hati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Terima kasih.
2: Untuk mengetahui seputaran lalu lintas dapat menghubungi kami di Sipolantas 0811-500-3110 dan di media sosial kami di @RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan dan di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Informasi yang pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Telantas Banua Modern dekat bersahabat. Selamat beraktivitas. Polisi bersama masyarakat.
1: Terima kasih Bribtu Fira dari RTMC di Lantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Inilah Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Saimul Kadri. Halo Saimul, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih kami dari BMKG dan Pendengar Prakirawan Samsudinur Kalimantan Selatan, edisi Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan. Begitupun di sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan, namun terdapat jarak pandang atau visibility diakibatkan oleh kabut asap. Selanjutnya, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini, 12 Oktober 2026, adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 38 derajat Celcius, dan nilai kelembaban udara berkisar antara 34 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bubu, Barito Kuala. Sedangkan daerah yang berpotensi berawan ada pada wilayah Tanah Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Untuk informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bubu, dan juga Kota Baru. Peringatan dini gelombang waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bubu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacahalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syekh Padri, perkiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin, melaporkan. Terima kasih.
0: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
6: Astaga, kamu bisa bergambat kah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru, Bu, ya.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
8: Kebayang gak sih?

kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi kita di Info Traffic. Pendengar, bagaimana suasana arus lalu lintas di Banjarmasin saat ini? Kita sudah bersama dengan reporter Rizky Wahyudi. Selamat pagi, Yudi.
1: Pagi, Pak Ija dan juga pendengar.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang 3 Jalan Pramuka Kilometer 6 Kota Banjarmasin. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Kilometer 6 Kota Banjarmasin di pagi hari ini dapat saya laporkan terpantau ramai namun tetap lancar. Di mana dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka Kilometer 6 untuk arus lalu lintas terlihat cukup padat, di mana aktivitas masyarakat sudah mulai berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Dan pada lampu merah dari arah luar kota menuju Jalan Pramuka terlihat antrian kendaraan yang didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota untuk arus lalu lintas terpantau normal dan lancar juga. Di sini terpantau didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota, untuk situasinya juga terpantau ramai lancar dan di sini didominasi oleh pengendara roda 4. Di samping itu pendengar, dari dalam kota menuju luar kota untuk arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, di mana pendengar didominasi oleh pengendara roda 4 yang hendak menuju ke luar kota. Dan arus dari luar kota menuju ke dalam kota dari titik saat ini saya berada, pendengar, terlihat tidak adanya perlambatan arus dan kendaraan masih bergerak stabil dan didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara dari pantauan di lapangan, pendengar, sejumlah angkutan bus umum dari dan menuju terminal kilometer 6 juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Demikian pendengar dari Simpang 3 Jalan Pramuka Kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Rizky Wahyudi, selamat bertugas.

Masih pagi ini di Info Traffic, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan dari CCTV di Sub Kota Banjarmasin seputaran U-turn TVRI kali ini untuk arus lalu lintas ramai lancar, dan di sana juga diarahkan, diatur oleh tiga petugas yang bertugas di sana. Baik pendengar, untuk sementara ini roda 4 lebih mendominasi daripada roda 2 yang saat ini sedang melewati ruas-ruas jalan Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Hati-hati di jalan. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Jaga jarak aman.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para